0: dan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah.

0: sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
1: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
2: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu. Ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
1: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar.

0: Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Armusna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
1: Untuk kami AU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
0: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
3: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari tanah suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
4: Kita ada proses. Artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kan sebenarnya Amel, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan profesional, jumlahnya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 kurus bikin. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan baik-baik saja. Nah, karena koordinasi dengan pemerintah kota semoga, Embarkasi dan kantor kementerian pemerintah kota.
3: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Ya, sebenarnya selain cuma manfaat ada indikator. Misalnya ini, sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: terima kasih pendengar, sampai saat ini Anda masih menyatu bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di udara melalui kitaran frekuensi 96 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Mamuju, 100,2 MHz untuk pendengar kami yang ada di Majene. Sementara Anda yang berada di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya mendengarkan kami melalui frekuensi 97,6, dan Anda di luar Sulbar, di luar Indonesia mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid di studio masih menemani Anda pendengar dengan beberapa sajian informasi lainnya sebelum nanti kita hadirkan talk show bersama Dirlantas Polda Sulawesi Barat pada pukul 9 nanti di Halo Sulbar. Kita ingin pantau dulu seperti apa cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini. Kami segera bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tampak Padang. Sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Tampak Padang, Hani Fatul. Hani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Hani, ada yang perlu diwaspadai terkait kondisi cuaca di wilayah Sulbar sepanjang hari ini?
1: Ada, Kak.
0: Ya, apa potensi apa yang harus diwaspadai ini masyarakat Sulbar, Hani?
1: Baik, berikut perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Matanga, kemudian Kabupaten Mamasa, kemudian Kabupaten Pasangkayu. Pada siang dan sore hari umumnya berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sulawesi Barat, berpotensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mamasa. Kemudian pada malam hari diperkirakan cuaca berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Tompoyo, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Tompoyo. Kemudian pada dini hari diperkirakan cuaca berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Pasangkayu. Suhu udara berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 65 hingga 96 derajat. Kemudian angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Waspada adanya potensi angin kencang pada malam hari di wilayah perairan Balanipa dan perairan Majene. Waspada potensi gelombang dengan ketinggian sedang 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Pasangkayu, Tompoyo, Sendana, Tike, Malunda. Sekian perakiraan cuaca pada hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke rekan di studio.
0: Terima kasih Hani, langsung dari kantor BMKG Tampak Padang, informasi cuaca hari ini.
2: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung, bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan

0: Hindi ito ipamarintata yan ni Sanga WFH.
1: Work from home.
0: Yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, andai malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbol pegawai dia tahu mua dia disimbol. Untuk apa? Ia mesti pejabat tak seipat kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ia tiapa ina, ia tiapa ina pusing saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tamu, enggak enggak bergaul mendulu dia, mencari masyulau lah itu. Jom itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kayak MCP jawab tadi. Andan di teruas yang berwa. Itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe ente berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata medik masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak iya tuh dek ni harap nama dek selama hari
2: Pembahasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 53 menit dari pukul 7. Kami sebentar lagi akan menghadirkan dialog interaktif Halo Sulbar, di mana bahasan kita atau tema kita hari ini adalah strategi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Barat. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Kompol Febrian Eko Putra, SIK, PSK Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat. Ada nanti ruang untuk kita tanya jawab, berinteraksi, ada komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan tema kita. Masukan-masukan pihak kepolisian boleh Anda sampaikan nanti di kanal interaktif yang kami sediakan di 0426232443 atau di pesan WhatsApp kami 0822-9609-0996. Yang masih sementara ini on the way, hati-hati di jalan. Kami masih kawal Anda dengan pilihan musik dan juga informasi-informasi. Tetap bersama.

0: Kok berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
3: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
6: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
7: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
8: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
9: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
10: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
8: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju pagi.
3: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232243, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 09.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa pagi hari ini. Kali ini di segmen Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Saya Hafidz Majid. Seperti yang sampaikan tadi bahwa Dialog Interaktif Halo Sul Barat pagi ini kita akan bicara mengenai satu topik yang penting ini, strategi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sulawesi Barat. Kecelakaan lalu lintas tentu menjadi persoalan serius yang tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga merenggut nyawa dan meninggalkan duka banyak keluarga. Nah, di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi, kemudian pertumbuhan jumlah kendaraan,

0: kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, baik. Saya manggilnya nih Pak Febri.
1: Iya.
0: Baik, kabar sehat Pak Febri ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik, pendengar, nanti juga ada ruang untuk kita berdiskusi, ada ruang untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, atau mungkin juga masukan-masukan kepada pihak kepolisian. Ya, boleh Anda menyampaikan interaksi di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Baik, Pak Febri, ini kita melihat angka kecelakaan lalu lintas, ya setiap hari kita mendengarkan ada kabar-kabar baik di Majene, Mamuju, Polman, itu setiap saat kita mendengarkan berita-berita mengenai laka lantas. Kalau di Sulawesi Barat ini data dari kepolisian sendiri seperti apa? Gambaran umum memang ada peningkatan atau seperti apa kondisinya Pak Febri?
1: Ya baik, untuk laka lantas satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni itu ada 122 kejadian laka lantas.
0: 172 dalam sebulan ini?
1: Iya, 122. Yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Jadi ada 122 kejadian laka lantas dalam satu bulan terakhir.
0: Dalam satu bulan terakhir. Artinya kalau kita melihat data yang ada ini, ada memang peningkatan atau seperti apa kondisinya, atau memang rata-rata seperti itu setiap bulan?
1: Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit.
0: Oh, penurunan ya. Sebenarnya.
1: Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang.
0: Oh ya,
1: yang meninggal. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%. Untuk kerugian material itu naik 1%.
0: Apa angka laka lantasnya mengalami penurunan, tetapi fatalitasnya meningkat begitu ya?
1: Fatalitasnya meningkat.
0: Jumlah korban yang meninggal lebih banyak.
1: Iya.
0: Baik, baik Pak Febrian, kalau kita melihat pengalaman mungkin di lapangan, sebetulnya apa yang menjadi faktor penyebab angka laka lantas ini masih terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat ini, Pak?
1: Kalau untuk faktor penyebab kecelakaan itu ada tiga. Yang pertama itu faktor manusia, di mana faktor manusia ini adalah faktor yang paling dominan. Dikarenakan terkadang kurang disiplin, tidak patuh, terus mengemudi melebihi kecepatan. Yang paling sering di Mamuju ini menggunakan ponsel pada saat berkendara. Tangan kirinya pegang HP, tangan kanannya pegang gas. Terus rata-rata juga banyak yang mengemudi itu kalau capek itu tidak mau istirahat karena kejar setoran, seperti itu. Terus faktor kendaraan itu ya mulai dari kelayakan kendaraan. Kadang remnya tidak memakan, tidak berfungsi, bannya aus, lampu kendaraannya mati dan tidak dirawat secara berkala. Terus yang terakhir itu kondisi jalan. Jadi bisa kita lihat jalan di Mamuju ini seperti apa kan? Jalan berlubang, rusak. Terkadang karena cuaca hujan, jadi jalan itu licin. Tikungan tajam, kurangnya rambu, sama terkadang pandangan pengendara itu terhalang sama pepohonan atau kabut-kabut seperti itu.
0: Itu yang menjadi rata-rata penyebab terjadinya laka lantas di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat. Saya menarik tadi mengenai kondisi jalan ini, Pak. Karena ada juga yang mengatakan bahwa ini banyak laka lantas terjadi karena jalanannya sudah makin mulus. Semakin mulus akhirnya masyarakat terpacu untuk mempercepat laju kendaraan. Tapi

0: Kalau Bapak tadi mengatakan sebenarnya faktornya itu karena kondisi jalan yang rusak gitu ya. Gimana merespon itu Pak?
1: Jadi kenapa orang meninggal pada saat kecelakaan lalu lintas itu? Yeah. Itu bukan pada saat tabrakannya, bukan pada saat benturannya, tapi pada saat jatuhnya. Itu yang membuat orang banyak itu meninggal. Kalau benturannya itu tidak terlalu bagaimana, cuman yang membuat orang meninggal itu pada saat dia jatuh, terbentur kepalanya di aspal, tidak pakai helm. Itu makanya helm itu penting sekali. Jangan nanti setelah terjadi baru menyesal. Tiba masa tiba akal. Kalau benturannya itu paling patah tulang, memar-memar atau lecet. Kenapa meninggal banyak itu pada saat benturan dia jatuh dari sepeda motor itu, kepalanya yang duluan hantam aspal. Otomatis kalau kepala ketemu aspal ya, ya begitu sudah.
0: Pecah.
1: Kalau helm ya helm yang ketemu aspal, helm yang pecah. Tapi kalau kepala ya helm, di helm itu banyak dijual di toko itu helm. Tapi kalau kepala kan tidak ada jual di toko.
0: Ya, artinya memang rata-rata yang mengalami fatalitas yang tinggi itu adalah mereka yang memang standar keselamatannya dari awal berkendara tidak terpenuhi ya. Helm tadi gitu ya. Baik. Ini kami akan melibatkan Anda juga, pendengar di rumah, dimanapun sempat mendengarkan siaran ini. Ada ruang untuk kita berinteraktif, ada pertanyaan, komentar, atau mungkin juga masukan-masukan kepada pihak lalu lintas, dalam hal ini di lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar. Anda boleh menyampaikan komentar, pertanyaan Anda silakan di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Kalau mungkin ada pemetaan dari Direktorat Lalu Lintas sendiri, wilayah mana yang bisa dikatakan ini menjadi titik-titik perhatian yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas ini Pak Febri?
1: Jadi kalau untuk lokasi rawan kecelakaan itu hampir semuanya itu ada di Jalan Trans Sulawesi, Jalan Lintas Kabupaten. Di situ paling rawan di situ. Karena yang pertama kondisi jalannya berkelok-kelok, yang kedua semua kendaraan di situ kan tidak ada yang pelan, semuanya kan melaju
0: dengan... di titik mana tadi?
1: Di Jalan Trans Sulawesi.
0: Trans Sulawesi, sepanjang Jalan Trans Sulawesi ya.
1: Iya, Trans Sulawesi. Di ruas-ruasnya yang melintasi Kabupaten Mamuju, Majene, Polman, Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Seperti itu.
0: Ada perhatian khusus dari kepolisian sendiri terkait hal itu, yang titik-titik yang menjadi kerawanan Pak Febri?
1: Jadi kalau untuk titik-titik yang rawan itu sudah kita sosialisasikan. Kita pasang juga di situ rambu-rambu, penanda, di sini rawan kecelakaan, hati-hati. Terus kita juga sudah himbau juga pengendara-pengendara, ya jangan melebihi batas kecepatan. Jadi kalau misalkan ibaratnya lelah atau apa, ya silakan istirahat, jangan paksa seperti itu. Kita sudah banyak edukasi-edukasi yang kita lakukan kepada para pengendara. Termasuk pemasangan sarana prasarana sudah kita pasang semua.
0: Sarana prasarana itu meliputi apa saja?
1: Ya, seperti rambu-rambu, papan penanda, papan peringatan dan lain-lain. Seperti itu.
0: Untuk kehadiran personil ada nggak mungkin di titik-titik tertentu itu?
1: Untuk kehadiran personil terkadang kita patroli ke situ. Jadi di jam-jam rawan itu kan ada jam-jam rawan kecelakaan.
0: Oh iya, itu jam-jam rawan itu di jam berapa itu?
1: Ya, jam-jam rawan itu ya biasanya di tengah hari biasanya, pada saat padat-padatnya, terus malam sekitar jam-jam 10 ke atas, kan mulai kan orang ngantuk atau apa, jadi terkadang kita patroli ke situ, terkadang ya kita himbau kepada masyarakat. Gitu.
0: Baik, kita akomodir dulu, rupanya sudah ada pendengar kita yang mencoba gabung di 0426-232-443. Selamat pagi. Oh ya, terputus. Bisa diulang kembali ya, lewat WhatsApp juga ada nomor yang bisa Anda pergunakan di 0822-9609-0996 atau di 0426-232-443. Kita jemput kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Pak?
2: Aldi di Pindrang, Sulawesi Selatan.
0: Pak Aldi di Pindrang, Lembang Pindrang ya, perbatasan. Ya, silakan Pak Aldi, kita bersama Pak Febrian Eko Putra dari Kasubdit Kamsel di Ditlantas Polda Sulbar ini.
2: Iya, selamat pagi Pak.
1: Iya, pagi Bapak.
2: Sehat selalu insya Allah. Ini yang saya mau tanya ke pertama ini, ini kan lagi banyak pemberitaan di berbagai media tentang operasi patu, operasi zebra.
1: Operasi patu Bapak.
2: Operasi patu, karena di sosial media saya lihat katanya ditunda, betulkah itu?
0: Baik.
2: Ya, terus banyak saya lihat ini kalau saya turun, saya walaupun saya orang Pindah tapi sering turun ke Polman itu banyak saya lihat di istilah kita di masyarakat ini lampu merah. Di situ ada yang mati saya lihat di situ tidak terpakai. Jadi kita kadang-kadang ini bagaimana ini? Biasa di persimpangan itu lampu ala
0: traffic light ya.
2: Traffic light itu biasa ada mati di beberapa titik itu, saya bilang kenapa tidak diperhatikan ini. Jadi pengendara kalau di simpang empat itu kita bingung ini yang mobil yang mana. Ya itu yang kedua. Biasa juga kita lihat pengendara belok kiri atau kanan. Ada juga saya lihat Pak sudah masuk di jalan poros itu esernya masih bunyi, masih kelihatan,
0: masih berkedip-kedip.
2: Iya, biasa juga bu kasih mati nih terus biasa juga bapak. Ya seperti itu, bagaimana bapak melihatnya seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Pindrang ini, perbatasan Polman Pindrang, ada beberapa tadi pertanyaannya. Ini ya memang di awal memang ada pemberitaan bahwa operasi patu akan segera dimulai tanggal 8, ya, tapi ada penundaan. Ini bertanya, betulkah ada penundaan operasi patu? Ya,
1: ya kalau untuk operasi patu, kemarin perintah terbaru dari Korlantas Polri, jadi untuk operasi patu itu sementara ditunda, diundur.
0: Diundur pelaksanaannya.
1: Ya, diundur nanti sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Tapi tetap akan dilaksanakan, tapi diundur saja.
0: Diundur.
1: Seperti itu. Jadi memang betul diundur operasi patu. Ya kemungkinan ya mungkin setelah HUT Polri akan dilaksanakan setelah 1 Juli.
0: Iya, karena fokus untuk ini ya, perayaan.
1: Fokus untuk dalam rangka HUT Polri. Jadi bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu cinta dengan Polri. Karena operasi patu ini kan dia full penindakan. Otomatis kalau misalkan kita menindak masyarakat, kita tindak, otomatis nanti ada saja nanti menimbulkan antipati. Yang membuat ya mungkin ya bisa membuat masyarakat itu ya mungkin kurang senang dengan Polri seperti itu dan lain-lain. Makanya atas pertimbangan itu untuk sementara diundur sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Terus terkait traffic light, bukan cuma di Pindrang saja, bukan cuma di tempatnya Pak Aldi saja, hampir semua di titik-titik itu, apalagi di Mamuju ini, ya traffic light-nya kurang berfungsi.
0: Iya.
1: Jadi kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kan untuk traffic light itu kan ya, itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Jadi terkadang masyarakat ini dia bukan saya bilang salah kaprah ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi semua berpikir itu semuanya polisi. Kambingnya hilang, lapor polisi. Dia punya apa hilang, lapor polisi. Semuanya lapor polisi. Jadi ada tugas-tugas dan tanggung jawab beberapa instansi itu yang terkadang masyarakat itu berpikir semuanya ada di polisi. Padahal tidak seperti itu. Lampu merahnya tidak menyala, polisi yang ditanya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya polisi itu hanya merekayasa saja di jalan. Tapi kalau untuk sarana prasarana di jalan atau apa, itu ada dinas tertentu yang membidangi. Terus seperti yang Pak Aldi bilang tadi, belok kiri, WSR kiri, belok kanan atau apa, ya seperti yang saya bilang tadi, faktor utama itu faktor manusia. Karena kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman terkait aturan. Yang paling penting itu disiplin di jalan. Karena kalau kita di jalan itu, ya jangan cuma kita pikir kita punya diri saja.
0: Yeah.
1: kita harus pikirkan keselamatan pengendara yang lain, kita harus hargai hak pengguna jalan yang lain. Ya, terkadang kan banyak ya suka-suka di jalan, itu yang terkadang bikin kecelakaan, karena kecelakaan itu ya berawal dari pelanggaran.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Iya, ini emak-emak mungkin yang disinggung ini, karena ya, memang kebanyakan
1: mama-mama
0: juga
1: mama pakai daster itu kan, sudah pakai daster, tidak pakai helm, mau weser kanan belok kiri, nah, orang-orang tabrak dari belakang.
0: Iya, jadi kesadaran pengguna jalan memang ini juga penting, edukasi terus diberikan ini. Tapi memang apakah ini karena kurangnya pengetahuan mengenai berlalu lintas atau seperti apa melihat ini Pak Febri?
1: Kalau masalah pengetahuan, ya mungkin kita sudah, bukan kita bilang sudah, sudah berkali-kali kita sosialisasi, kita berikan penyuluhan, kita bagikan pamflet, leaflet, selebaran terkait pentingnya disiplin di jalan. Ya cuma mungkin ya dikembalikan kepada faktor pribadi masing-masing saja mungkin. Tapi itu cuma beberapa saja, tapi rata-rata semuanya sudah bagus. Rata-rata semuanya sudah bagus, semuanya sudah tertib, cuman memang ada beberapa yang masih yang masih seperti itu. Jadi ya terkadang ya itu, terkadang juga masyarakat terkadang ya mengeluh, terkadang seperti banyak yang ugal-ugalan atau apa gitu.
0: Baik-baik. Itu Pak Aldi di Lembang Pindrang. Terima kasih atensinya juga pagi hari ini. Ada yang lain silakan boleh bergabung kembali di line telepon kita 0426-2322443, 0822-9609-0996. Pertanyaan atau mungkin juga opini atau masukan-masukan kepada pihak kepolisian silakan. Ada lagi Pak Febri, kita coba terima. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat Halo. Pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
3: Dari Pak Amin di Mamuju.
0: Pak Amin di Mamuju. Silakan Pak Amin, kita bersama Pak Febri dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar.
3: Dari Direktorat Polda Sulbar ya?
0: Iya, dari Direktorat Lalu Lintas ada Pak Febri.
3: Assalamualaikum, Komandan.
1: Waalaikumsalam, Bapak.
3: Menarik. Terima kasih dengan kesempatannya. Menarik sekali topik hari ini mengenai untuk mengurangi daripada angka laka lantas itu sendiri, Komandan. Jadi tadi sempat disinggung mengenai itu ada tiga faktor penyebab. Usianya, kendaraannya, kemudian cuaca atau jalan itu sendiri. Menurut amatan kami, sebab-musabab terjadinya kecelakaan itu tadi yang faktor pertama, Pak, itu manusianya sendiri. Pak, itu sempat disinggung sementara itu nenek motor itu anak-anak muda pakai HP ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita ini sadar kan kepatuhan berlalu lintas itu sendiri. Itu di kota lain dan katakanlah Makassar. Makassar itu kan mungkin jumlah kendaraan dan warganya itu kan sepuluh kali lipat, tapi jarang terjadi kecelakaan. Karena itu di kota-kota itu kan lebih tinggi kesadarannya itu dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Terus yang kedua begini, Komandan, biasa ada terjadi insiden kalau itu kecelakaan di ini termasuk di kota Mamuju rawan segala itu kecelakaan lalu lintas itu perempatan-perempatan jalan persimpangan 3-5 kali Mamuju Karema. Biasa terjadi kecelakaan pokoknya sudah terjadi di interogasi di periksa atau tahu dia yang salah ini adalah yang naik motor. Tapi kenyataannya justru yang disalahkan ini yang roda 4, pokoknya roda 2 itu dengan roda 4.
0: Tabrakan misalnya.
3: Bagaimana itu Pak? Dari sisi hukumnya,
0: aturan hukumnya baik.
3: Regulasi yang ada.
0: Baik. Baik, baik.
3: Saya kira itu
0: Pak Amin, terima kasih. Komandan. Baik.
3: Saya sampaikan terima kasih penyiar.
0: Baik, makasih Pak Amin. Ya. Di respon mungkin langsung pendengar kita, ada beberapa poin tadi.
1: Ya, baik, Pak Amin, jadi untuk poin pertama tadi terkait masalah faktor pengemudi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah lakukan sosialisasi, sudah lakukan penyuluhan semua. Ya mungkin dikembalikan kepada masyarakatnya saja, kepada pribadinya saja. Seperti itu, kepada tingkat kesadarannya, kepada pemahamannya masyarakat. Kalau seperti di Makassar, di Makassar yang notabene-nya kota besar, otomatis mulai dari sarana prasarana, rambu-rambu dan lain-lain kan semuanya kan memadai. Jadi orang kalau mau melanggar itu ya mungkin dia mikir-mikir lagi. Seperti itu. Karena semua itu sudah ditulis itu, ada tandanya semua. Jangan kau belok kiri, jangan kau parkir. Kalau di sini kan tidak ada tulisan seperti itu. Makanya ya mungkin itu faktornya. Jadi ada dua faktor tadi. Yang pertama kesadaran masyarakat, yang kedua sarana prasarana.
0: Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi gitu di Subar ya.
1: Ya, terus yang kedua tadi terkait masalah mobil sama motor bersinggungan misalkan. Kalau peraturan yang lama, undang-undang lalu lintas yang lama, dia memang betul. Kalau dulu mobil itu yang salah, selalu yang paling besar itu yang salah.
0: Oh iya.
1: Tapi setelah direvisi kemarin sudah tidak seperti itu.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi sudah ada revisi, sudah ada terkait undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu. Jadi untuk sekarang itu tidak selamanya itu mobil itu salah. Cuman yang terjadi itu khususnya di Sulawesi ya, bukan cuma Sulawesi Barat saja. Jadi kalau terlepas dia salah atau benar, kalau dia yang luka, dia merasa benar. Seperti contoh misalkan mobil diparkir, tiba-tiba ditabrak orang dari belakang. Otomatis karena dia merasa luka, dia merasa ibaratnya ada kerugian di dia itu, jadi dia merasa dirinya itu salah, apa dirinya itu yang benar.
0: Padahal dia yang menabrak.
1: Misalkan saya punya mobil, udah mobil saya ditabrak, masa saya harus kasih santunan ke orang yang nabrak? Harusnya saya dong, mobil saya yang dibenerin gitu, seperti itu. Jadi budaya yang terjadi di Sulawesi itu seperti itu. Jadi mau kau benar mau kau salah, intinya kalau misalkan luka di pihakmu, apalagi korban jiwa, tetap mereka merasa benar. Jadi dikembalikan lagi kepada faktor ya kemanusiaan. Begitu.
0: Tapi secara hukum seperti apa itu?
1: Kalau secara hukum ya, kalau misalkan anggaplah misalkan sepeda motor bertabrakan sama roda 4 misalkan. Terus tiba-tiba dia meninggal.
0: Iya.
1: Ya kalau misalkan memang tersangkanya sepeda motor ya, perkara ini kita hentikan. Karena tersangkanya meninggal dunia. Jadi ya mungkin juga pemahaman masyarakat juga selama ini masih seperti dulu, di mana-mana selalu yang besar yang salah. Padahal terkadang ya jelas-jelas ini yang kecil ini yang salah. Kecuali pejalan kaki.
0: Iya.
1: Mau seperti apapun ceritanya, kalau misalkan kita menabrak pejalan kaki, tetap kita yang salah. Mau motor, mau mobil, mau dia menyeberang tiba-tiba atau apa, tetap tidak ada alasan, tetap kita yang salah. Jadi hal itu hanya berlaku untuk pejalan kaki, karena pejalan kaki itu yang harus mendapatkan prioritas utama di jalan. Jadi pemahaman dulu, kalau misalkan mobil sama motor yang bertabrakan, selalu mobil yang salah, oh tidak, sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang ada istilahnya itu, kita olah TKP, kita periksa saksi-saksi. Jadi tidak selamanya yang besar itu salah, yang lebih besar itu salah. Cuman dikembalikan kepada kemanusiaannya saja. Terkadang ya mungkin tidak mau ribut atau tidak mau apa kan. Padahal kalau mau kita bilang ya, harusnya yang punya mobil ini yang dapat ganti rugi.
0: Iya.
1: Tapi kenapa sudah mobil saya ditabrak, malah saya yang biayai kendaraan orang sama rumah sakit orang. Seperti itu.
0: Jadi sisi kemanusiaannya yang lebih ya, ditonjolkan di situ ya.
1: Lebih kepada kemanusiaan saja. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu Pak Amin di Mamuju. Tadi ini Pak Amin membandingkan ya antara kota Makassar dengan Mamuju. Tapi kalau kita lihat pemetaan dari Direktorat Lalu Lintas sendiri Pak Febri, untuk laka lantas sendiri sebenarnya itu banyak terjadi di kota-kota besar atau mungkin di justru sebaliknya juga di desa, di pelosok ini.
1: Sebenarnya kalau untuk
0: kalau di Sulbar ini kalau kita lihat,
1: kalau di Sulbar itu ya lebih banyak di kota.
0: Lebih banyak di kota.
1: Lebih banyak di kota karena ya tingkat mobilitasnya tinggi, jumlah kendaraannya juga banyak, masyarakat apa penduduknya juga lebih banyak dibandingkan yang di desa-desa. Seperti itu. Jadi lebih banyak terjadi di kota sama di jalan lintas kabupaten. Seperti itu.
0: Baik, baik. Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan pendengar yang ingin bergabung di saluran WhatsApp juga bisa di 0822-9609-0996. Bisa telepon langsung juga di nomor tersebut atau di 0426-232-4443. Pagi ini kita bersama dengan Pak Kompol Febrian Eko Putra SIK, PSK Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat. Strategi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat. Saya tunggu Anda di 0426-232-443 dan juga di 0822-9609-0996. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
5: Loh, kok berhenti di sini ya?
6: Sekarang kita putus.
5: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
6: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
5: Tapi yang...
6: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
5: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
7: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

0: hati-hati. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Baik, selamat pagi untuk Anda, masih bersama kami di Pro 1 dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, strategi kurang yang kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat bersama Pak Kompol Febrian Eko Putra SIK, PSK Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat. Sekarang saya buka ruang lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ada pertanyaan, komentar, opini Anda silakan 0822-9609-0996 atau juga di 0822 di 0426232443. Selamat pagi Pak Wawan di Mamuju, di Simpan 3 dekat Hotel Grand Mutiara. Sering terjadi kecelakaan dan menurut kami pengguna jalan dikarenakan banyaknya pengendara utamanya anak muda yang ngebut di wilayah tersebut maupun di persimpangan itu, entah belok kiri atau kanan. Dan ini sudah sempat kami sampaikan di Halo RRI juga. Bagaimana Dirlantas menyikapi hal ini? Oh, yang di dekat sini berarti. Di hotel ya. Iya ini ya, pertigaan di situ ya.
4: Jadi seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, jadi ada faktor-faktor itu yang rentan itu dengan kecelakaan. Jadi ada dua kelompok usia yang sangat rentan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Yang pertama itu usia-usia pelajar 15-18 tahun, itu yang paling sering menyebabkan kecelakaan. Sama usia tua, usia tua itu yang di atas 50 tahun. Kenapa usia pelajar itu sering sekali menyebabkan kecelakaan? Kenapa? Yang pertama dari kedewasaan. Mereka belum punya kedewasaan di jalan, belum punya SIM. Yang namanya SIM itu kan surat izin mengemudi. Kalau kau belum memiliki SIM, ya berarti belum diizinkan untuk mengemudi. Sementara orang bisa dapat SIM itu kalau umurnya itu sudah 18 tahun ke atas. Begitu. Jadi itu yang terkadang ya, terkadang kita juga, ya bukannya kita bilang dilema ya, tidak. Anak-anak naik motor ke sekolah, apalagi yang anak-anak SMP itu, mau kita tindak, nanti dia tidak pergi sekolah. Tapi kalau kita tidak tindak, nanti bisa-bisa berbahaya di jalan. Makanya terkadang ya, ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini saya juga mau memberikan pesan kepada para orang tua ini, orang tua di rumah. Kalau misalkan sibuk atau apa untuk antar anak, coba cari alternatif yang lain lah. Jangan karena alasan sibuk di kantor atau apa, makanya anak-anak dikasih motor seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk orang tua itu, alasan sibuk atau apa itu tidak ada. Kalau misalkan memang kau ibaratnya tidak bisa antar anakmu ke sekolah, ya kau kasih sekolah di rumah saja.
3: Iya.
4: Jadi tidak ada alasan seperti itu. Banyak yang kita berikan pemahaman atau apa. Pak, saya sibuk di kantor begini-begini, tidak ada yang antar saya punya anak atau apa. Oh, tidak ada alasan seperti itu. Kalau Bapak tidak sanggup, jangan kasih sekolah anaknya Bapak. Seperti itu. Jadi ya, itu juga. Baik. Di Mamuju ini juga, ya begitu.
3: Ya. Baik-baik, ini tadi disinggung masalah pertigaan yang ada di dekat ya jalan, apa tuh namanya depan ini? Ya, Marta Dinata dan Abdul Malik Petana Endeng ya depan ini ya. Ya memang belum ada traffic light di sana memang. Iya. Ya, itu seperti apa Pak tanggapannya terkait dengan penanya tadi, dan memang itu juga sudah pernah masuk di program Halo RRI ini, keluhan publik.
4: Jadi kalau untuk titik-titik kecelakaan yang rawan, titik-titik kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot.
3: Black spot.
4: Ya. Jadi titik rawan kecelakaan yang black spot itu, jadi kita sudah koordinasi dengan instansi terkait. Jadi kita sudah identifikasi, sudah kita petakan semua lokasi-lokasi yang rawan. Terus sudah kita berikan rekomendasi juga kepada yang berwenang seperti Dinas PU. Dinas Perhubungan sama pemerintah setempat. Terus kita sudah lakukan survei juga dengan instansi terkait di atas. Dan nanti akan kita evaluasi seperti apa. Jadi kita sudah berikan saran, sudah berikan rekomendasi semua, tinggal nanti pelaksanaannya seperti apa. Begitu. Jadi kita sudah laksanakan itu. Jadi mungkin kedepannya nanti ya, insya Allah nanti adalah di situ nanti.
3: Jadi diserahkan ke yang punya kewenangan masing-masing ya. Tadi gitu ya.
4: Itu yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Masyarakat itu kan tahunya kan semua ada di polisi. Jadi ada ibaratnya pembagian kewenangan itu loh. Jadi bukan semuanya itu polisi, tidak. Ada instansi terkait, dinas terkait yang membidangi hal itu.
3: Tapi untuk pemetaan titik-titik rawan yang kemudian perlu ada fasilitas di sana, itu ranahnya kepolisian.
4: Ya, itu ranahnya kepolisian untuk ibaratnya untuk survei, untuk identifikasi, untuk rekayasa lalu lintas, itu berada di kepolisian.
3: Baik, kita undang lagi yang lain, masih ada waktu kita di 0426232443 dan juga di 0822 96090996. Anda bisa bergabung kembali bersama kami sampai pukul 10 kebersamaan kita di Halo Sulawesi Barat. Kalau dari data kepolisian sendiri, laka lantas ini kalau dari sisi usia tadi memang kan didominasi oleh usia remaja ya. Dan orang tua juga seperti itu ya. Kalau dari sisi jenis kelamin itu siapa yang paling banyak sebenarnya? Laki-laki atau perempuan yang banyak?
4: Ya kalau dari jenis kelamin ya kebanyakan perempuan. Ya karena itu ya seperti kita tahu sendiri, perempuan kan tidak pernah salah tuh. Selalu benar tuh. Makanya di jalan juga seperti itu, dia menerapkan itu. Dia selalu dia di jalan yang benar. Jadi kalau untuk data lebih banyak didominasi kaum perempuan. Kaum hawa.
3: Jadi apa, tugas kepolisian juga ini berat, ini bagaimana kemudian bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas gitu ya. Saya ingat apa yang disampaikan Pak Kapolda waktu peresmian Sat PJR di apa, Jalan Poros.
4: Di Lengke
3: itu kan. Waktu ground apa peletakan batu pertama pembangunan, beliau mengatakan bahwa ya masyarakat ini, seorang ayah misalnya meninggalkan rumah, pamitan sama istri, istri melepas dengan penuh rasa cinta, kemudian berangkat ke kantor. Tugas polisian bagaimana menjaga rasa cinta tadi. Jangan sampai pulang justru ada duka di dalamnya nih. Jadi peran kepolisian luar biasa di sini. Nah, strategi ke depan ini bagaimana agar angka laka lantas di Sulawesi Barat ini bisa semakin berkurang ini Pak Febri?
4: Jadi untuk kiat-kiat kedepannya, jadi untuk ditelantas, untuk strategi itu ada beberapa program prioritas. Jadi ada peningkatan edukasi, sosialisasi, terus ada namanya program bulan tertib berkeselamatan. Jadi setiap bulan itu, setiap seperti bulan Mei atau setiap ganti bulan itu dia punya tema itu berubah. Jadi setiap bulan itu ada nama program bulan tertib berkeselamatan. Entah tertib helm, entah tertib sabuk, entah tertib apa. Intinya setiap bulan itu ada temanya masing-masing. Seperti itu. Terus ada patroli rutin, sinergitas dengan pemerintah, kampanye-kampanye, terus pemeriksaan kendaraan di jalan terkadang terkait kelayakan. Terus ada juga komunitas-komunitas yang kita bina. Komunitas-komunitas untuk kita harapkan menjadi duta pelopor. Pelopor keselamatan. Terus di bidang penindakan hukum itu ada namanya ETLE. Electronic Traffic Law Enforcement. Terus kita juga tindak juga pelanggar itu yang berpotensi untuk menyebabkan laka. Dan apabila ada yang terlibat dalam kecelakaan ya kita proses sesuai dengan hukum. Jadi dari beberapa kegiatan yang seperti saya sampaikan di atas tadi sudah kelihatan hasilnya lah. Sudah ada turun kecelakaannya. Terus pelanggarannya juga mulai menurun. Masyarakat juga sudah mulai sadar di jalan. Terus dari instansi terkait juga sudah merespon masukan dari kami, sudah diperbaiki juga beberapa ruas-ruas. Dan ya alhamdulillah masyarakat ya selamat di jalan.
3: Baik.
4: Karena seperti yang disampaikan Pak Kapolda Sulbar, marwah seorang polantes itu adalah menjaga nyawa di jalan. Jadi apabila ada nyawa yang melayang sia-sia di jalan, ya berarti itu merupakan kesalahan dari polisi lalu lintas. Karena marwahnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana menjaga senyum itu tetap dari dia berangkat rumah sampai pulang rumah. Itu ya berat sekali itu. Marwahnya seorang polisi lalu lintas. Seperti itu.
3: Menjaga senyum, jangan sampai senyum tadi ini berubah jadi duka gitu ya.
4: Sampai senyum itu berubah menjadi tangisan.
3: Menjadi tangisan, betul.
4: Berangkat rumah senyum, salim tangan, cium apa, cium pipi istri. Tiba-tiba di tengah jalan terjadi sesuatu, pulang dalam bentuk ya seperti seperti itu.
3: Baik, baik. Kita tahan penelpon, ada yang bergabung kembali di bagian akhir kita ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, terputus. Dicoba kembali pendengar di 0426232443, 0822960909. Strategi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat bersama Pak Kompol Febrian Eko Putra SIK. Saya tunggu Anda, masih ada beberapa menit kebersamaan kita. Pak Febri, ini kalau kita melihat tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran disiplin masyarakat di jalan raya seperti apa ini?
4: Kalau untuk tantangannya, yang pertama kesadaran. Kesadaran dari pengendara. Terus budaya, budaya tertib itu belum mengakar di masyarakat. Terus kondisi infrastruktur jalan yang belum, ya yang belum, ya bukan dibilang belum memadai, ya mungkin yang belum lengkap. Terus penindakan apa, peningkatan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Seperti itu. Kenapa banyak jalan rusak di sini, ya karena itu kendaraannya meningkat tapi kapasitas jalannya yang tidak meningkat. Terus perilaku pengemudi sama sinergitas antar sektor.
3: Sinergitas antar sektor.
4: Ya, jadi antar pemangku kepentingan, jadi harus ada sinergitas. Terkadang ya ada yang namanya ego sektoral itu, seperti itu. Jadi merasa saya yang paling apa ya, ya makanya harus kita kesampingkan itu ego sektoral itu.
3: Ya itu tantangan yang dihadapi pihak kepolisian ya. Ini ada pertanyaan mengenai peraturan penegakan etle. Ini sudah berjalan seperti apa di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat, Pak?
4: Kalau untuk etle sudah berjalan di Sulbar. Jadi nanti kita dari nomor platnya nanti akan kita cek identitas, nanti kita akan kirimkan surat kepada pelanggar. Jadi nanti suratnya kepada pelanggar, nanti langsung dia bayar itu denda tilangnya. Apabila dia tidak bayar dendanya, suratnya bisa kita blokir STNK-nya.
3: Ini sudah diberlakukan, Pak ya?
4: Sudah diberlakukan di Sulbar.
3: Oh, iya. Sejak kapan mulai pemberlakuannya, Pak?
4: Sejak tahun lalu.
3: Setahun yang lalu.
4: Itu kan kameranya ada di jalur 2 itu. Di jalur 2 setelah SPBU itu kan kamera etle itu.
3: Oh iya.
4: Yang kedip-kedip itu.
3: Nah, itu di titik mana saja ini tersedia?
4: Di jalur 2 sama di jalan lintas Poros Majene. Itu baru ada 2 saja di Sulbar.
3: Oh, di Sulbar baru 2.
4: Ya, baru ada 2. Ya, cuma terkadang ya masyarakat ya diakali juga.
3: Wah, gimana tuh cara mengakalinya tuh?
4: Ya terkadang nomor platnya dia tutup.
3: Oh gitu.
4: Bahkan platnya dia tidak pakai. Karena kita identifikasi itu kan dari plat nomor. Misalkan bapak, misalkan plat nomornya DC123 misalnya.
3: Iya. Yeah.
4: Ternyata aslinya DC123 tapi yang bawa pasang itu DC456. Makanya terkadang tidak kelihatan, tidak ketemu. Karena ya nomor TNKB-nya ya tidak sesuai. Seperti itu. Jadi masyarakat terkadang diakali di situ. Dia tutup pakai lakban, dia punya plat.
3: Wah.
4: Ya begitulah.
3: Ada cara-cara mereka untuk bisa mengelabui kamera gitu ya.
4: Iya.
3: Iya, jadi ini sudah berlaku ya di Mamuju. Kalau sudah di Mamuju berarti satu titik ya. Jadi pengendara yang melintas ya harus mematuhi rambu-rambu yang di titik-titik yang dimaksud. Pak Febri, saya sekali di bagian akhir kebersamaan kita, tapi saya ada satu pertanyaan yang kemudian ini fenomena sebenarnya di masyarakat. Ketika melihat misalnya ada laka lantas, itu biasanya ada ketakutan untuk memberikan pertolongan, tidak ingin menyentuh langsung ke korban ya, karena harus menunggu pihak kepolisian datang terlebih dahulu ya. Sebenarnya bagaimana menyikapi kondisi seperti itu, Pak Febrian?
4: Sebenarnya terkait masalah TPTKP, sebenarnya bukannya masyarakat tidak mau untuk mengangkat atau tidak mau untuk membantu, tidak. Mereka takut disalahkan.
3: Ya itu tadi ya, takut disalahkan ya.
4: Misalkan contoh, pada saat dia jatuh posisinya masih hidup.
3: Ya.
4: Terus tiba-tiba dia angkat, tiba-tiba meninggal. Pasti ada bahasa ya, gara-gara kau itu, gara-gara kau. Jadi kepada masyarakat itu kalau bisa coba dihilangkan budaya seperti itu. Jangan menyalahkan-menyalahkan atau apa, tidak seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya memang betul, kalau misalkan tidak tahu, ya mending jangan. Karena penanganan korban laka lantas itu tidak sembarangan. Jadi banyak yang meninggal itu gara-gara salah angkat pada saat di tanah. Seperti contoh misalkan dia terkapar di jalan, misalkan ada orang yang angkat.
3: Yeah.
4: Tahu-tahu dia salah angkat, lehernya patah. Jadi sebenarnya ada benarnya, ada salahnya juga sebenarnya. Cuman rata-rata dari beberapa masyarakat yang kita tanyai, beberapa sumber yang kita wawancarai, kenapa kalau ada kecelakaan tidak mau, kenapa? Ya itu takut disalahkan.
3: Iya.
4: Takut dituduh. Takut, pokoknya takut lah, intinya takut, gara-gara takut.
3: Iya, jadi memang dilematis. Dari satu sisi kita mau memberikan pertolongan secepatnya, tetapi di sisi lain ini karena harus menunggu apa istilah olah TKP dulu ya, dari kepolisian gitu ya.
4: Dan TPTKP apa PPGD. Jadi apa? Ada namanya PPGD, itu pertolongan pertama gawat darurat. Jadi PPGD itu ya itu memang harus ada pelatihannya. Tidak sembarangan itu. Karena kita angkat orang dari tanah itu tidak sembarangan, itu ada yang harus, pokoknya ya tidak sembarangan. Tidak main angkat saja seperti itu. Jadi dua faktor tadi, yang pertama karena takut, yang kedua memang karena tidak ada kompetensi untuk itu masyarakat.
3: Baik Pak Febri, sayang sekali kita sudah di penghujung pertemuan kita pagi hari ini. Terakhir saya ingin memberikan ya sebagai kesimpulan atau mungkin harapan lah kepada masyarakat Sulawesi Barat ini, bagaimana kemudian mewujudkan keselamatan lalu lintas untuk mendukung keselamatan lalu lintas di Sulawesi Barat ini, mengurangi angka fatalitas dan angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat ini.
4: Ya, jadi harapan kami, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat, kepada masyarakat, yang pertama itu patuhi peraturan lalu lintas. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan menggunakan HP, jangan menggunakan ponsel pada saat berkendara. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Peduli kepada pengguna jalan yang lain, hargai pengguna jalan yang lain, dan ya, mendukung program-program dari Direktorat Lalu Lintas terkait keselamatan lalu lintas. Jadi harapan kami, masyarakat Sulubar itu bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena keselamatan itu untuk kemanusiaan, seperti itu.
3: Baik pendengar di manapun Anda berada, itu penutup ya dari bincang-bincang kita di Halo Sulawesi Barat pagi hari ini, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat bersama Pak Febrian Eko Putra SIK, PSK Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat. Kesadaran masyarakat ini yang kemudian paling penting ditekankan, taat bukan tentu pada saat operasi dilakukan ya, tetapi di setiap saat ketika kita berkendara di jalan raya. Demikian, saya Hafid bersama Pak Kompol Febrian Eko Putra SIK. Terima kasih Pak. Ya,
4: terima kasih
3: sudah berkenan hadir di Halo Sulawesi Barat kita ketemu di kesempatan yang lain. Saya Hafid, juga ada Vivi di meja operator, juga ada Bang Awal, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
3: Perilaku pengendara sepeda motor.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di pemerintah ta dan misalnya WFH.
1: Work from home.
0: Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ya rek kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu, ya tu. Andai nak lomak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota enggak bergol men dulu dia, mencari masjid lalai tau. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawa walau di virtang alalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, pak macaman di pala kemek sepejabat tadi. Andan di teruas yang baruan. kan itu namanya jadi mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dem berkinerja kenapa karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat ya tuh tadi saya pejabat apa resmi mau kata medi masyarakat pacari itu mie dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda milewa HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nampak dek pak kepala dinas pak iya tu dek ni harap nampak dek selama hari.
2: Pampasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

tua dari Imam juga kanal informasi dan inspirasi. Pendengar penerbangan rute Mamuju Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal yang tidak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanian dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Mandareski Salatin, menyebutkan layanan harian ini mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju Makassar dan sebaliknya. Dikatakan maskapai Wings Air mengalami alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan menurun karena keterisian kursi yang rendah. Dikatakan kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya. Mandareski Salatin mengatakan rute harian ini juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulbar sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Dikatakan Mandareski jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju Makassar lebih fleksibel. Baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Punya tunggakan iuran BPJS Kesehatan? Tenang, sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi, nggak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk, manfaatkan program rehab sekarang juga. Karena sehat itu penting, dan bayar iuran itu lebih mudah.

masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, hati-hati di jalan buat yang saat sekarang ini terus menyatu di Pro 1 dalam kondisi berkendara. Semoga tetap menyenangkan. Yang terpenting adalah tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan yang lain ya. Dan Anda yang melintas di jalur 2 poros Trans Sulawesi ya, arah Kaluku Mamuju, tadi dari perbincangan kami bersama Direktorat Lalu Lintas dari Dirlantas Polda Sulawesi Barat, tadi bersama Pak Kasubdit Kamsel Dirlantas, bahwa di salah satu titik di sana itu berfungsi kamera etleh ya. Jadi tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sampai terekam melewati titik tersebut dalam kondisi melanggar lalu lintas. Terima kasih untuk Anda juga yang tengah menjangkau kami di berbagai aktivitas hari ini. Masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita dengan informasi-informasi menarik kami hadirkan. Rumah tahanan kelas 2B Mamuju ini terus mengoptimalkan yang namanya program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan pembuatan kerajinan tradisional berbahan dasar lidi, dilaksanakan di area bimbingan kerja. Kegiatan pembinaan ini menjadi salah satu upaya dalam membekali warga binaan dengan keterampilan yang produktif bernilai ekonomi sebagai bekal ketika mereka nantinya kembali ke masyarakat. Selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sepertinya kita harus segera menuntaskan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Hafid sudah menemani Anda sejak pukul 5 subuh tadi hingga jelang pukul 11 siang hari ini. Setelah ini ada rekan saya Nita Wahyuni yang akan menemani Anda dalam beberapa ragam program hingga sore nanti. Jangan lewatkan pendengar, sebentar malam ada laga Indonesia melawan Mozambik dalam FIFA Match Day di malam ini, disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu yang sekaligus melengkapi pertemuan kita, lagu lawas dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Saya Happy pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian lama kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda Nita Wahyuni dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam rangkaian siaran yang akan saya pandu hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah hari ini 9 Juni 2026. Untuk mengawali, marilah kita terlebih dahulu mengecek berbagai informasi-informasi terkait dengan kebenarannya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta.
0: Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui aplikasi WhatsApp. Namun faktanya ternyata klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandiaga Uno yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandiaga Uno atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 94,5%. Cek fakta selanjutnya, Kementerian Agama meramal kemiskinan akan hilang jika Prabowo menjabat presiden 2 periode. Pendengar, sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Presiden Prabowo Subianto menjabat selama 2 periode. Faktanya, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, ternyata tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan pendengar, melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut bahwa Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat sebagai presiden selama 2 periode.
1: Cek fakta.

Ya, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini, saya akan menemani Anda dalam segmen Moderasi Beragama. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman agama, suku, budaya, dan juga adat istiadat. Dan pendengar, keberagaman tersebut merupakan anugerah tentunya yang harus dijaga bersama melalui sikap saling menghormati dan menghargai. Dan siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak majalah udara dengan topik kedewasaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan nantinya pendengar, akan kami hadirkan ruang dalam majalah udara ini untuk mengajak Anda membagikan pendapat terkait dengan topik tersebut, yakni kedewasaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami, majalah udara akan kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana pun Anda berada, sikap menghormati dan menghargai orang lain merupakan salah satu bentuk kedewasaan tentunya dalam beragama. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, pendengar, berikut kami hadirkan hasil wawancara bersama dengan Ustaz Sadikin. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.
4: RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Toleransi menciptakan rasa saling hormat dan menghargai apabila ada hal yang berbeda, sehingga jadi kunci dari kedamaian hidup bernegara. Lalu kemudian, apa pengertian dari toleransi itu, atau apa yang dimaksud dengan toleransi itu? Toleransi secara bahasa asalnya adalah dari bahasa Inggris tolerance, yang artinya membiarkan. Sedangkan pengertian toleransi dalam kamus bahasa Indonesia adalah sifat atau sikap toleran, mendiamkan atau membiarkan. Dalam bahasa Arab, arti toleransi yang tertulis dalam kamus Al-Munawir, yakni tasamu, adalah sikap membiarkan atau lapang dada. Menurut Sir John Swakanton, toleransi adalah suatu sikap yang merupakan perwujudan pemahaman diri terhadap sikap pihak lain yang tidak disetujui. Toleransi dalam agama bukan berarti mengikuti ajaran atau tata cara penganut agama lain, melainkan membiarkan penganut agama lain untuk menjalankan agamanya seperti yang mereka yakini. Contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti di antara teman-teman, baik di rumah atau di sekolah, tentu ada yang memiliki agama berbeda dengan kita, suku berbeda dengan kita mungkin, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Namun, bersikaplah sama dengan perlakuan dan perlakuan semua temanmu dengan cara yang sama, tidak membenci yang berbeda dengan kita. Ada banyak hari besar keagamaan di Indonesia pada umumnya. Di wilayah kita masing-masing, misalnya bagi umat Islam ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Bagi agama Nasrani ada Natal, Galungan, Nyepi dan lain seterusnya. Nah, sikap toleransi bisa ditunjukkan adalah dengan membiarkan tiap umat beragama merayakan hari besar mereka masing-masing dan tidak boleh ikut campur dalam ibadah mereka atau ikut melakukan ibadah mereka. Juga tidak melakukan penghinaan atas perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Juga menjadi sikap toleransi yang baik. Hargai setiap orang seperti juga engkau ingin dihargai. Memberi kesempatan pada teman atau orang lain yang berbeda agama untuk berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain untuk ikut apa yang kita yakini. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mengapa toleransi menjadi penting dalam kehidupan kita? Kita hidup di Indonesia, sebuah bangsa yang dianugerahi keberagaman yang luar biasa. Beragam suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama hidup berdampingan dalam satu rumah besar yang bernama Indonesia ini. Negara kita. Keberagaman ini bukanlah kesalahan sejarah, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, pada Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling mengenal, saling belajar, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Karena itulah, seseorang yang benar-benar memahami agamanya akan mampu menghargai keberagaman tanpa kehilangan identitas keimanannya. Seringkali orang mengira bahwa semakin keras seseorang terhadap perbedaan, maka semakin kuat agamanya. Padahal tidak selalu demikian. Justru kedewasaan beragama itu justru terlihat ketika seseorang mampu memegang teguh keyakinannya tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain. Pohon yang kuat tidak perlu menjatuhkan pohon lain untuk membuktikan kekuatannya. Demikian pula, seseorang mukmin tidak perlu menghina atau memusuhi orang lain untuk menunjukkan keimanannya. Siapapun kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat di Madinah. Meskipun berbeda keyakinan, beliau tetap menjunjung tinggi keadilan, kehormatan, dan kemanusiaan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ketika jenazah seorang Yahudi lewat di hadapan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sebagai bentuk penghormatan. Ketika para sahabat berkata, menyaksikan itu, maka sahabat berkata, yang lewat itu adalah jenazah seorang Yahudi ya Rasulullah Maka beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Betapa agung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toleransi bukan berarti mencampur adukan akidah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, toleransi sering disalahpahami. Ada yang mengira bahwa toleransi berarti semua agama dianggap sama. Ada pula yang menganggap toleransi berarti mengorbankan keyakinan. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus meyakini kebenaran agamanya dengan sepenuh hati. Namun pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan penghormatan terhadap hak orang lain untuk meyakini apa yang mereka yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," kata Allah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan harus dijaga, tetapi penghormatan terhadap orang lain juga harus ditegakkan. Toleransi bukanlah menghapus perbedaan yang ada. Toleransi adalah kemampuan hidup damai di tengah perbedaan yang ada. Sebab bahaya ketika toleransi hilang. Sejarah menunjukkan bahwa banyak bangsa hancur bukan karena musuh dari luar, tetapi karena perpecahan dari dalam. Kebencian, fanatisme sempit, fitnah, dan sikap merasa paling benar dapat menjadi api yang membakar persaudaraan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan engkau bercerai-berai. Perpecahan bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga melemahkan kekuatan bangsa dan umat ini. Karena itulah, para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, menjaga toleransi bukan sekedar kebutuhan sosial kita, melainkan juga perintah agama. Indonesia berdiri bukan hanya karena perjuangan satu kelompok, tetapi karena pengorbanan seluruh anak bangsa, para ulama, santri.
3: Pendengar, dari pembahasan yang telah kita simak, kita memahami bahwa toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Toleransi merupakan sikap menghormati dan menghargai sesama tanpa harus meninggalkan keyakinan yang dianut.

Pendengar Prosote RRI Mamuju dimanapun Anda berada, setiap orang tentu memiliki pandangan tersendiri mengenai toleransi dan kehidupan berdampingan di tengah perbedaan. Lalu, bagaimana masyarakat memaknai sikap menghargai orang yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari? Pendengar, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak Anda untuk membagikan pandangan terkait dengan hal tersebut. Anda bisa bergabung dalam layanan telepon interaktif kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Menurut Anda pendengar, bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari?

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya masih kami membuka ruang untuk Anda yang mau membagikan pendapat dalam sesi Vox Pop Masyarakat di siang hari ini untuk majalah udara dengan topik kedewasaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Anda dapat membagikan pandangan Anda terkait dengan topik tersebut dalam layanan telepon interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp kami di nomor yang sama pendengar. Kami tunggu partisipasi Anda.

0: Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?
1: Pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, menghormati orang lain dalam menjalankan ibadahnya, menjaga ucapan dan perilaku, kemudian bijak menggunakan media sosial, mengutamakan nilai kemanusiaan serta memperkuat semangat gotong royong dan persaudaraan, ini adalah hal-hal atau tips-tips yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat dalam menciptakan moderasi beragama. Kedewasaan beragama pendengar mengajarkan kita tentunya untuk tetap teguh pada keyakinan masing-masing, sekaligus menghormati orang lain yang berbeda. Dengan saling menghargai dan menjaga persaudaraan pendengar, kita dapat menciptakan kehidupan yang rukun, juga damai dan juga harmonis di tengah keberagaman. Dan demikian pendengar, majalah udara yang dapat kami hadirkan hari ini dengan topik kedewasaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya akan kami alihkan Anda kepada Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Proses RRI seberapa dengan rotonya.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Bol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo, Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als
2: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams. Winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia.

jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif persatuan dan perdamaian, mendukung ciptanya suasana yang aman, damai dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
0: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tiktas Manokwari

0: minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajri yang keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 asis. Dario Smoten turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya alhamdulillah gara ada teman dar kembali deh untuk edisi
1: Halo Salasa. Tanggal sang apa ngendi?
0: Tanggal 9 iya Juni 2026
1: Amis. Bulan 6
0: 12 sore 26.
1: Ya, iya 26 deh. Iya.
0: Ya alhamdulillah deh.
1: Halo malak itu dia. Walaupun lupa tahun dek ya.
0: Lupa indini lupa.
1: Lupa lindo dah. Biasanya mak lindo lupa mengapai? Mak lindo lupa mengapai?
0: Dua ruai.
1: Mau nggak ulunna?
0: Oh, usah.
1: Nama ya. Tuh.
0: Mamanya musim
1: durian.
0: Balik haji deh.
1: Salah andap tanggal 10.
0: 10
1: tanggal 10 besok.
0: Ya, anak mau.
1: Iya. Ya. Mamuju ya besok insyaallah. Apa ya. Nalok marumai?
0: Ya apa?
1: Nalok marumai.
0: Ini ada rumai tori.
1: Ya. Ande miake. Usaha.
0: Ande di dalam bawah.
1: Iya sabar lo ah. Nah, dia tuh itu mani batuna.
0: Oh iya deh. Ya di rumah ai.
1: Dia tuh dia di pawangan Sugi. Anuna musim ya lo berduri yo,
0: durian.
1: Sampai yang dana mana itu?
0: Tega. Kiriman pole di ibu apa?
1: Halima. Iya ya.
0: Iya, ibu Nur Halima. Ya alhamdulillah.
1: Tapi nawe oleh yang dana.
0: Iya.
1: Sarumbun apa sunduk soribu ya?
0: Ya alhamdulillah dia dua mandi sarumbun.
1: Alhamdulillah. Subur ya lor.
0: Iya, untuk gara-gara teman dari DPM partisipasi di 0822-9609-0996 atau 0426-232-2443.
1: Iya. Tapi dia wita di mimik tadi rupa tae. Andai segar bega, apakah pengaruhna durian?
0: Tangga alo.
1: Oh, sangat lebar baluk pengaruhna durian. Pak Mesi, maluk pini matana. Apa ini dah?
0: Ya, gara-gara teman dar.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Oi.
2: Assalamualaikum, gade-gade samandar.
0: Iya, boleh nari.
1: Boleh nah. Oi, Fadil.
2: Iya.
1: Iya, kan ya. Fadil birisasi. Matur imani birile bo di. Sugia.
0: Iya, birile bo.
1: Mak ita dia ya birisasi.
0: Birisasi. Oh, to birisasi ri kan.
1: Birisasi dong.
2: Sasi atau birimbonde kak dia.
1: Ya, birimbonde toi, birimbonde, birisasi. Paparune tapa mati.
0: Beri pande bau ri emai.
1: Weh, tandana.
0: Deh.
1: Sedangkan ya. Tuan dan dia ri Padil. Ya to tuan dan do pa jori si karepe birimbonde, pande bau de. Pande bau to ma ande bau.
2: Apa lagi metat?
1: Pande bau to ndak ma ande bau.
2: Ya, Pak Andewau tu.
1: Ya, Andewau. Tapi dia Pak Andewau deh.
0: Ya.
1: Dua kata itu berbeda loh pengertiannya Sugi.
0: Apa?
1: Apa tuh lagi?
0: Apa gina?
1: Padil. Pak Andewau, nama Andewau.
0: Ya Pak Andewau, berarti rajin makan ikan.
1: Mak Andewau.
0: Makan ikan.
1: Paru atau
0: apa sangat?
1: Berarti deh Sugi atau nama Sikola Padil deh. Kira-kira sangat.
2: Mana ramban di kat
1: dia? Mana ramban nih deh?
0: Ranking satu.
1: Susah kok deh.
0: Ya malah kak deh Padil.
1: Padil. Musim apa mati ngan
0: deh? Mak di mati mamanya di bawah.
2: Mai mapar ribu ending kasugi apa? Mai si mata kacang yang ini.
1: Kacang yang ini.
0: Mana mama itu leh tauri? Berarti mama suli.
2: Anu di mungkin anu dia namanya dia apa anu apa dia?
1: Pala layang.
2: Telur ikan.
1: Oh, cuat.
0: Apa bulas apa biasa musimnya memang muah.
2: Mulai bumi ini kasugi ya, di bumi nelayan mana mulai
1: patuituin deh
2: dia mau miakin deh pirang
0: patuituin deh sisa apa lo nih biasa miakin deh
1: patal lo patanga
0: motanga deh sisa apa lo nih biasa miakin deh
2: dia
1: masa
2: biasanya labi 10 lo nih kasugi tergantung deh orang lo buat tepadian dan lek nama sih gak ya
1: paruan di tapi nanti tuh naruh di oh manu matanga
2: Biasanya nasanga lau saya kadang biasa lebih daerah saya mati anu nama muji.
1: Oh, salah sundut ke Kalimantan.
2: Anu nama muji. Iya biasa tuh andir kadang. Tergantung tuh ina naruhin
1: nasa. Siapa mite anu na Alina Tallo Fadil.
2: Wiran indi lau kadang ini nasanga anu enggak na 600.
0: Mesa kilo.
1: Mesa kilo.
2: Iya.
0: 600 deh mesa kilo.
1: Kali 10.
0: Oh, tanya apa nak lambat?
1: Ah, Amin.
0: Na lamba tori mas cowa di talo tuituing ka
1: Na lamba rek otang ya mi sugi.
0: Oh, oleh kamu bulan-bulan itu pare tama di majene ai.
2: Kacau tetetik kasugio.
0: Ya tu. Dan memang dia termasuk talo tuituing andala toh itu ya boleh di Tanah Mandar deh.
1: Iya, iya.
0: Atau kira-kira mak di patutuing lain di Kalimantan atau mak apa?
1: Mak di patutuing lain so Kalimantan apa dila?
2: Ya, mua. Anu nara nanya lauk kadian kemungkinan karena yang di tuituing enggak nais. Darti cak kapan dia anu nau? Dani manuega di luar to.
1: Oh, iya iya.
0: Si tongana kan mak di tuituing lambi luar negeri pun ada tapi. Nah, oleh kapan mu?
1: Sapi
0: oh, re.
1: Ini sapi Malai, tanah siapa Pak Guna?
0: Mm-mm. Ya, tapi kan? Ita bisa, bisa di Malai, tapi anda dikonsumsi hari-hari.
1: Oh, murah jauh tadi lo. Naisa deh, mana ropi Malai sugi?
0: Tanya maksudnya orang Manda.
1: Ya, Pak Cuai.
0: Ya, tapi karena termasuk tuh dia malu dibahas mau pura pai. Ya. Palambi palaka eh.
1: Palambi akata.
2: Mana ropi di Malai kadian tapi di pasar.
0: Upe Malai. Lana di Balenga.
1: Iya.
0: Ayah apa susah?
1: Orwana, anu Fadil, tuituin, somba, ya kan? Diorero lepa mandi jepau.
2: Iya, somba.
1: Tutuita apa? Tutuin masin dia to'o. Tapi talo nanda perona ita, da balu.
2: Iya.
1: Iya kan? Lanjut Fadil.
2: Mua talo di dini di Pampusya Medi.
1: Pira pari. Nah mati gak tua. Sanggapono pek baik di. Boleh mati pak dana sambui.
2: Ya kak, ya kabar, kabar ini kalian.
1: Oh iya iya, oke lah insya Allah, mungkin akhir bulan ya. Saya ada cuti subuh. Oh. Dadah.
2: Oh, insya Allah.
1: lanjut.
0: Tama di majen.
2: Karena pernah kan peperannya cara kalian itu mandar.
1: Iya.
2: Sanama ya Nasan. Nah tu di grup tu grup pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali sehat-sehat.
1: Oh iya.
2: Ya Nasan lah.
1: Iya.
2: Mana merau putar lagu?
1: Lagu apa kamu dia? Elong apa mulio?
2: Lagu judulnya Moka Manoso.
1: Moka Manoso penyanyinya?
2: Manda sana sa Bestika Putri.
0: Bestika Putri.
1: Iya. Moka Manoso ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya. Kadian dan Kasugi sehat-sehat tahu membawa jamaah mata.
1: Iya.
2: Nah, terima kasih Mai di.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marasa tu dari orang Natalo eh.
0: Iya. Nah, iya rek pembahasan Mas Sunari ya kak eh. Kan termasuk nutrisi dari ikan itu sangat tinggi untuk kecerdasan omega dan seterusnya.
1: Iya.
0: Termasuk talo naturio. Tapi biasa olahan-olahan kita ini justru tidak dikonsumsi secara maksimal oleh masyarakat itu sendiri.
1: Ngapain dia?
0: Ya nak kiri itu ya lamba. Iya. Lamba itu malimi. Nah, itu dia pembahasan malu
1: kak. Oh.
0: Ya mau dia dia nama Mai di tapi ya, biasa
1: lah. Mak dia palakan bawangan mak.
0: Anda mak waya uat lama masak kak. Tapi maksudnya Rie Ita di Mandar kenapa kita tidak maksimalkan dan kita tetap harus memprioritaskan bahwa Ita mak ande paling penting itu di kita dulu.
1: Nape tengah bandi sugi tapi mau nande nasangi nalar.
0: Ya kan ande tuan nande nasa.
1: Malu apa nak tian waruna ketika le Ria. Mai bosan itu mande jen apa salah ni papa guna lo lena.
0: Ya palaka. Halo gade tu Mandar.
1: Assalamualaikum.
3: Gade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, orwana tu depi apa sugi?
0: Ya.
1: Orwana rie pa putanga dia ya mutangai. Ya. Ifda ya, pida.
3: Iya, ya.
1: Mi ape matin dia kalewana talo eh. Talo bau.
3: Hah?
1: Talo bau. Mana
3: lese bulan baka indi pura lebaran ni.
1: Alhamdulillah.
3: Lambu bae pole ya.
1: Iya. Tapi
3: pindah dua mila mi sumoi.
1: Alhamdulillah. Ayam tu dapat tulis
3: sugi.
1: Dia ndak mati mila nak pitulain sugi tentang talo bau pida.
3: Nah apa Mario?
1: Ya, pitulain masugi.
0: Ya, dia apa biasa malu mati?
3: Apa?
0: Dia apa malu biasa malu talo bau.
1: Asal pitule. Mani dia dia apa dia? Dia sarai mangapa itu talo bau nama lolo. Apakah?
3: Oh, madi ini biasanya mana lambai kan tadi malu mak membaca waca toh mana nyakei makuliwa cerita nah.
1: Ya, makuliwa terus ya, tahu. Insyaallah kan di.
3: Napari.
1: Pida.
3: Ah?
1: Iya rok talok bau yeah. Napa biasa sangin nawaluan nasangi.
3: Ndak. Ah?
1: Nawaluan
3: nawaluan Tata na nanaka untuk nawacau na solo la tu tiap pala sabina mande.
1: Iya. Tapi mak ita de bahasa de mian nai.
3: Ndre tu mian nai Pak Mas.
1: Kodok.
3: Ini kate-kate nao.
1: Oh, kate-kate na pala la ila ila.
3: Iya.
1: Nama kate tu pala
3: kan. Solo rompo no.
1: Ah, jari masune sugi pida. Ya ro talu ba talo bawo dia patui tia di piapi mai apa ina macua. Apakah dianoi ditunui? Bagaimana suki ditunui ya?
0: Ya lah bisa.
1: Ya lah pituran ali apa nama cua diandeu.
3: Begitu. Ditumis mana disertai.
1: Aduh enak. Jadi kari dong.
3: Di piro ayi.
1: Iya iya.
3: Sayur telur.
1: Oh iya iya. Di selain
3: itu. Tata itu nanti mai. Nami ake mi membaca tata itu nanti. Oh na piro ayu talo.
1: Usul tu tadi oleh.
3: Iya iya kak. Nasertai.
1: Iya iya iya iya. Subhanallah. Ya jari roh anda papi mau pindah.
3: Ya sama papi ya oka mau
1: ya pira pari sugi ya. Sugi sakadir rani karai wa sugi limai pira pari. Iya iya iya. Baik. Jari alin itu ya kak talo sang apa pindah 600
3: ini ya sakai sebelum ala itu tapi lu sudah pernah mindai bumi
1: sang apa
3: ada tuan ini rani mau mindai bumi alina. Kayaknya 700 sami.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, saya belum lebaran nih, 600 nama luangan nih, tuh mana boleh. Tapi ini lebaran tuh boleh kak, jarang dapat di sana lah salah. Apakah pindah bumi?
1: Dia
3: tapi
1: memang
3: mau ini lah, enggak 700.
1: Oh iya, waktunya sebelum lebaran, dia memang mau potang ah.
3: Iyo, bisa nih ya kak.
1: Ya, dia mau
3: lihat kita lo
1: bau.
3: Nah lebaran.
1: Dia mau lihat kita lo bau.
3: Iya, dia mau.
1: Ya mengapa tuh nato mati
3: dan tuh riang? Iya.
1: Sugi, jangan serius dong Sugi.
3: Nada mau talo diri kak.
1: Dia mau balik
3: mati lo tuh bau.
1: Iya.
3: Nanti tuh bau mau. Coba diantri suamiku kak ya.
1: Insya Allah.
3: Doain.
1: Sugi yo. Mawan ni andekan ada pasanganku, nanti apa dapat talo? Apa lu kata? Itaya ni Sugi. Hah? Ia sangat nikah, lu malu-malu surpai. Apa itu?
0: Ya terus.
1: Ya lanjut Fida. Halo Fida.
3: Lanjut apa mon?
1: Ya lanjut kirim lagu, kirim salam.
3: Oh, kirim salam. Itu Mawita. Itu malam itu Pak Salman sama Ibu di Galun Lombok, ada Gibran di Mungawunga, Sidang, Sidang Oni di Dina, ada Kak Abraham, ada Kanesaki, Bunda Adi, Jepran Tulubis, Yasriani,
1: ucapannya,
3: salam. Salam itu apa nih gadegalan tu mandar.
1: Ada spesial?
3: Nanti spesial.
1: Nasi spesial dia ada di. Iya. Kalau spesial.
3: Nanti Kak Dian sama Sugi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, lanjut kita ke telepon berikut. Mari kita mari. Gadegalan tu mandar.
1: Assalamualaikum.
4: Enggak ada
1: teman lah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Topolena.
4: Boleh di Boteng.
1: Mida kah?
4: Ani.
1: Oh ya Ani. Ah ini mi pai ngarang oh Ani dia pilih nai rumah ini. Ani. Ya kan? Baik. Ani.
4: Kata kalian baik. Iya.
1: Di Boteng tondoina boyang.
4: Iya tondoina anu ini pasada.
1: Pasada oh. Pasada.
4: Iya.
1: Dekat madrasah?
4: Iya.
1: Sekolah madrasah, madrasah.
4: Iya.
1: Oh, biasa mating.
0: Berarti Mek di mating di.
1: Landur ada anak KPKPI.
0: Ya,
1: ada anak KPKPI, Yani. Teganya nih.
4: Ada yang di anu, di madrasah.
0: Oh,
1: gitu ya. Iya.
0: Berarti Mek di mating sama teman Irani enggak ada tomandar deh?
4: Iya, Mek di.
0: Oh ya alhamdulillah.
1: Mak pakai apa sih ya Pirani radio riting?
4: Ya, satu radio Pak Lanceri.
0: Oh, radio ya alhamdulillah. Ya,
1: alhamdulillah.
4: Ketika ada SPU kapan memuju anak botek.
1: Iya. Ya biasa lalu sih emang. Oh, endam itu mak pakai radio, mau pakai HP mi.
4: Ya, biasa tuh mami mau pakai HP kali.
1: Iya.
4: Tapi mau demi tamu mau. Mau diingin radio tuh.
0: Orang apa matiin di air? Di
1: durian.
0: Dama sama tama tulek duri apa anda tuan diri yang
1: pirap parian
0: kecuali Ibu Nur Halimah malolo dipetulek itu duri yang
1: anda mau nawang anda mau subio tau itu ya
0: memang ibu bapa macam ini ibu ayam
1: baik ani
4: mau mati ngalah dia duri yang iye
1: mak di tidur yang
4: ya udah mak di tapi diang
1: jari Rian napi rapali
0: ya muak mak wami anda baik daripada tiko dia betul dia oka dah masa matahari
1: tega-tega hanya ganti tak tuh jadi paulang
4: otomati yang jalan-jalan tapi
1: datanglah kapan ini buat kesepakatan
0: karepuk
4: bandung anu anu nereri
0: karepuk pelabuhan feri
4: oh iya iya
0: betul apa mi muak lambik main
1: kan di Samadi mau nomornya RRI apa salahnya tak pakai telepon tomel atau terima tinggi nah itu kan
4: iya
1: utangnya paumu kan
0: markas di... Brimob ya karepuk mai ya ya pala kak ditaruh sayangnya
4: oh lagu apa ini sekarang kak
0: iya yeah.
4: Kelong-kelong apa
1: kalau mandar
4: oh mandar mana mau notos tadi ini
1: ya bersabar ya mak
0: berapa dia tamat dia waktu diputar nih tau deh ya palambi palaka salah salamat salah salah tadi
4: ya kira salam mau tadi siapa itu salam kenal
1: Fida
4: oh iya
1: Fadil
4: ada juga ayo salam kenal juga semua ada juga Gibran di bunga-bunga ada juga Abraham
1: iya
4: ada si Dani Polman Beranak Core ada Pak Syukur di Kutai ada Alex Ardino, ada juga Arwin di Jalan Thomas Sapi, ada juga Asr di Lu Timur, ada Murni, ada Pak Maulana, makasih sapanya. Ada juga Cu Herudin, Damida, Pak Ulang.
1: Ucapannya.
4: Ada juga Anto di Indrakan Duri.
1: Ucapannya.
4: Pokoknya buat semuanya.
1: Iya.
4: Lagi mendengar ucapanku, semoga saya selalu buat kakak berdua.
1: Iya.
4: Makasih. Sampai tugas kita aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya mau bahasa macoan nih singkat dan padat.
0: Iya palaka deh. Ya ada di putaran video deh. Siapa yang longgir dia?
1: Boleh pak apa yang dia dulu pak penyuruh pemandi talui.
0: Ya tapi malah karena satu dia palaka deh. Telepon yang balik ya gara-gara Tomandar.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Salam gara-gara Tomandar.
1: Topolina.
5: Boleh di Tomandar.
1: Ya.
5: Osan
0: DKI. Peto Osan.
1: Peto Osan. Putra Mandar.
5: Iya, boleh.
1: Iya. Mengapa sama tak kecup bambah tadi eta ada di studio Putra?
5: Jadi tuition di kan di
1: biasanya tu deh sih, yo tapa milu tama dek di koko, tongan ya? Iya. Lanjut Putra. Putra di Peto Osan musim apa itu? Media apa editing? Ya, buat tuna tuh ya?
5: Kita di apa?
1: Ye?
5: Musim nelayan nih kalau cekin.
1: Oh, palak lain Sugi. Buat tuna malak lain dulu di kampung.
0: Ya tapi kan betamu ada musim hujan di ya?
1: Anda nih.
0: Oh musim kemarau.
1: Musim hujan.
0: Oh iya pal.
1: Baik Putra. Palak layang apa biasa na pakai sih iya? Na palai?
5: Ya palak layang yang ada yang punya dan ada yang lagi.
0: Hai.
1: Ye?
5: Eh,
0: kena
5: layan laki,
0: layan
5: durian.
0: Layan laki, anak, layan durian.
1: Ah, ni apa tu? Tidak layan durian, mipi susu nasa ni.
5: Layan bunia.
0: Bunia.
1: Bunia, pacuai sugi.
0: Ya. Betul.
1: Faktor jaringan kawan dia deh.
5: Coba ini, pak.
1: Oh iya. Okey. Baik Putra, dilanjutkan.
5: Ya, akhir salam kami.
1: Iya.
5: Yang nak disalui. Nizer, pihak bonding.
1: Iya.
5: Jatuh. Dia.
1: Iya.
5: Darmawati. Sidang Bobby.
1: Iya.
5: Nah, Pak Salman. Mulana.
1: Iya.
5: Kita nak walik dan nak jadi mandar.
1: Iya.
5: Boleh saya kan? Video lebih tam. Mereka dia semua soleh sugi selamat bertugas.
1: Iya. Para selamat.
5: Di tempat.
1: Ya makasih Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurus main atur di mele tu dulu hari. Mami nelpon ni Sugi sama Tamaran ni Bambana si cepat
0: dahui. Jaringan atau hari kapan atau HP?
1: Ini, oh.
0: Jaringan atau HP kapan?
1: Biasanya tu tapanan nari air di sini ya Anna. pemancar lele itu mbak layar. Tau kan ya?
0: Ya malah tau kan di?
1: Malah deh, biasa itu mbak layar.
0: Lau di Sek Deboya.
1: Deboya ya, yang putar bukan lagu-lagu. Nah apa deh Sugie?
0: Moka Manoso.
1: Moka Manoso dari
0: Destika Putri.
1: Terus dia temu wita lagi monitor Sugi. Nah. Salman bersama ibu.
0: Oh iya, selamat ya, Pak.
1: Udah masalah lo ah. Masalah nang tahu no halo Bapak.
0: Mana pura gua?
1: Oh, pura gua. Lo ibu. Halo ibu, ibu Hajra namanya.
0: Oh iya sih.
1: Jago na tuh Pak Pia Bikang.
0: Oh alhamdulillah.
1: Susah kude.
0: Pira-pira apa deh?
1: Pira-pira.
0: Ya palaka deh, di rendok siapa ya dia?

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i kalau itu yang na bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia. Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai...
1: Ya, gara-gara teman dar.
2: Sugi.
1: Ya. Yeah.
2: Makasih kena dio. Eh.
1: Apa cerita dari Elongnya?
2: Dato tapala lamba lo dia nuna anu.
1: Apa?
2: Apa dio Australia ya kita bilang ya.
1: Oh iya.
2: Itu malah lo dari mak lamba itu sungai do mak mat pamian do anu talo bau.
1: Siapa? Anda malah.
2: Anda malah.
1: Anda malah.
2: Hai.
1: Karena tidak masuk dalam kawasan kita. Jadi cerita tadi, setiap negara sudah punya kekayaan masing-masing, dia batas-batasnya. Wah, lambe tuh. Itu hitungannya ya mencuri.
2: Boleh, iya.
1: Hasil
2: laut. Jadi supaya tahu di pohon dia macoro dia apa-apa.
1: Iya.
2: Napa sabi tahu?
1: Nda memang tanya teman dia pesabi kak. Ya memang kita tidak boleh melewati batas negara. Karena
2: dari mak seumpama lambak merantau sungan dia anu di Australia.
1: Merantau?
2: Nda
1: mah apa?
2: Nda mah apa? Malah pi malah sumbaling.
1: Nda
2: mah apa Rio?
1: Anda wisan demo ya Rio.
2: Siapa tuh tak pemposasi sumbaling? Marasa ini. Iya.
1: Ya balak.
2: Malu lagi ada lagu. Nda mah nusu warem barang.
1: Apa ri?
2: Iyo Wandi jauh siap perang.
1: Marasa
2: ini.
1: Ayo palaga 0822-9609-0996 deh. Mbak diterima telepon. Gak dengar teman dar.
2: Assalamualaikum.
3: Teman dar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu bahagia
1: tuh. Apa ini?
3: Itu bahagia.
2: Itu bahagia. Ini apa maulana? Iya kan?
3: Iya.
2: Iya.
3: Iya nama
2: bahagia tuh. Iya. Iya nama anak maulana. Itu bahagia tuh di SUG. Karena mengapa Anda tuh memang mau mencawala nih.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa.
3: Itu pecawala memang
2: mudah. Iya cawala ini. Pecawala itu sih cok.
3: Hai. Nah, ngapain?
2: Iya. Oh iya. Itu SUG. Itu bahagia tuh dia. Iya. Baik maulana.
3: Saya tuh mulai ragu ah.
2: Ya malai. Karena itu penelpon pertama di lagu kedua ini.
1: Apa?
3: Lagu nama judulnya tuh Malasu.
1: Hah?
2: Ah, tuh Malasu.
3: Yo, Malasu judulnya.
2: Oh, Malasu. Iya, iya. Malasu. Woi, enggak
1: nama. Malasu na weru-weru, Malasu tamem.
2: Malasu tamura.
3: Tanya Malasu tandielo nah.
2: Oh, Malasu tandielo nah, mak. Dia tuh dia.
1: Berapa detail deh?
3: Iya. Lagu nama.
2: Iya, Malasu tandielo nah. Ini mah elo.
3: Malas. Ya. Saya mi lala, mau lala. Nah, malas su.
1: Malas su tandelo, nah.
2: Malas su tandelo,
1: nah. Dan dende.
2: Nan diande? Dulu kapan di pasar minggu liling itu,
1: ngom? Dulu kapan di,
2: Omalana?
3: Malas su tapa, mau malas dia.
2: Oh, iya. Mai diwan di suan dulu studio, anu malas su. Daurau, naroyal lo. Omalana? Ya, di titik iya, kaputa maulana apa deh mai dia sauru eh
3: anu ma lupa ya lo
2: lupa ya lo deh
1: lupa memang ti allo
2: dia ramalingin deh oh lupa ya lo namanya.

0: di tai bumi.
1: Iya. Baik, Maulana, kami tulis dulu masalah lain ya. Sugi. Pak Tule ahli nanti ya. Pala layang.
2: Dah berapa Anda tuan di lamba malah layang.
1: Oh, dia lamba malah layang
0: deh. Sudah sana malah layang ya Sugi ke apa? Apa?
1: Pala layang sana ya. Itu Sugi ya.
2: Pala layang tuh.
1: Macam apa?
0: Macam apa deh.
1: Iya. Baik, lanjut Maulana. Kirisan lah tahu dulu.
0: Iya, iya. Nah, palambia dia di dia dia mau ngang kalinda perangnya mai kalinda dak mu eh.
1: Ah, ini ya mo. Yo, apa kalinda dak ada kalinda dak ya wanda mu minggu yang lalu ah. Palai lain ya.
0: Dia tu sarari mau ngang ai.
1: Tu sarari. Itu
0: kalinda dak.
1: Ya.
0: Ya guna apa?
1: Apa nama kalinda dak untuk gunawan?
0: Mau ngang kalinda dak na. Awak ni mati guna wang.
1: Iye.
0: Yeah. Tenangam maleteang batana lo kawaya. Mue lo rau tak salah di lambau. Awak itu.
1: Tapi anu Maulana, halo Maulana.
0: Hei, halo.
1: Muat batana lo kawaya mu pakai malah jambatan arepoi.
2: Elok nato itu agak. Yang penting tanya ita.
0: Batan lalu kawanya lalu nanya orang aduh biar sulah tahu sulah sarap.
1: Deh, ya. Dale Pak Diti.
0: Nawanya bisa apa ya? Bisa apa
1: ya? Bisa apa Sugi? Untuk Sugi deh.
0: Ya. Anak mak matin di kato bayumu gunawang. Anak kato bayumu. Arah ni nanti buah buat tanya iyo gunawan.
1: Oh, ayah tu orang di. Iya.
2: Hari apa di balik kartu anda malah di pali.
1: Apa maksudnya lo kartu no? Halo, Maulana.
0: Halo.
1: Mengapa nak kartu lo murapai? Apa maksudnya?
0: Kartu tu malah di pali ya, lu buat apa mau lo?
2: Joling. Lase.
1: Lase deh. Durian.
2: Durian. Ay.
0: Kalau ibu lawan nama anu ya, ibu rem itu mana, dia dapat cuaya nunna.
1: Masa ya.
0: Iya. Ya salah sih, masalah nasi coba yeah. Di notai pondo.
1: Iya muah, dah masa ibu ya, macam itu sih ya.
0: Iya, terutama dia kipran dia, tawawan dia ibu moy di bunga-bunga, anikan dia jago. Di pasal mandu kan lu lombo.
1: Iya.
0: Mudah-mudah, iya. Iya, isi dato dia. Dan lekai muka bobin lah, core do dia ya.
1: Apa
0: ya saya ingat mana mau peranin lah. Gari-gari komandar salah salama mati.
1: Para salam.
0: Dia nggak mau suri. Mudah-mudahan sehat-sehat nasang. Enggan lana.
1: Amin.
0: Keluarga ya.
1: Amin.
0: Enggan lana mau peranin lah gari-gari komandar.
1: Iya.
0: Para salama. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dian dua sugi akei.
2: Iya. Di sambil lo baca di
1: apa namanya?
2: Chat metamare. Assalamualaikum gade-gade tomandar.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Melodi Nani Mas Nur salarannu untuk warga Tusipa.
1: Tusipa.
2: Tasipa.
1: Tasipa.
2: Neneknya Adelia bersama keluarga untuk Kak Dian. Oh, terima kasih ya. Majene Dewa.
1: Majene kapan
2: ini? Oh iya.
1: Mak bahasa umi tingo ya, majene.
2: Oh iya iya iya.
1: Iya. Mesapade,
2: mesapade. Oke,
1: Sugi.
2: Dolo.
1: Dan dua
2: ya. Dibaca dulu di eh.
1: Dibaca,
2: salam yang mandu, salama lao di anak sana pendengar.
1: Salama.
2: Buat LPP SD Majene. Seluruh petani nelayan juga buruh yang beraktivitas di pasar sekolah adat Makayang.
1: Makayang.
2: Banggae.
1: Makayang atau Makayang?
2: Di tulisannya Makayang, Banggae dan pendengar setia di lingkungan RW 9 Panggalo.
1: Panggalo.
2: Kelurahan Pangali-ali, lagunya Mandur Sumandei. Oh iya Pak Kate, terima kasih dari Kacok Mamis di Panggalo Salabose.
1: Oh Kacok Mamis, pira pelirani wambamu Kacok Mamis.
2: Mamis tengah bandir ya.
1: Hah?
2: Mamis tengah bandir. Ah,
1: iya, akhir sih dulu.
2: Gari-gari teman dar.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, gade-gade tu mandar Sugi.
2: Iya, yeah, Polenda. Oh, dah dua minta
0: mandi. Sidan ini botoy, campa lagi yang.
2: Oh iya. Yeah.
1: Apa karewa Sidan? Lambang doa layang.
2: Mau oh, kata lambang malah layang.
1: Halo.
2: Lambang siapa?
1: Halo.
0: Maya, anda dah layang. Madiang Sugi. Sanggup minum tota, apa malah layang?
1: Mi apa malah papiangan Sugi?

0: Amore,
1: na ole. Wala tu. Anu mo ya o. Mo pa piaga suwi la sande bui.
0: Masa?
1: La sande. Itu tu la sande.
0: Oh, itu la sande. Jari anda
1: itu pala la sande. Cici pang.
0: Melutus jari nare.
1: Iya. Iya, itu pala la sande pani.
2: Sande pani.
1: Itu pala la kanjilo.
2: Kanjilo. Bilo-bilo petito kanjilo.
0: Kanjilo ay per bilo.
1: Ya lo wow, dia pelo-pelo ana bayar kanjilo.
0: Oh, iya iya biasa. Biasa kita lah ore. Oh, ya dia pelo wa. Ya, apa?
2: Jari? Palambiat kata.
1: Zidan. Salah lo la ya noa.
2: Inaimo.
1: Eh mo lana gena, ibu bi. Iya. Terus sudah tepas Salmang. Eone dina. Terus jatuh Maulana ya Gunawa Salari Kadil Ipida Gena Abraham Kanesaki Albar
2: ya Sakapu
1: Kane Janggo Anna Ibunda Adi
2: Bunda Adi.
1: Ya ane di boteng Gena Anna Kasara Galengke Anna Bulia di mateng kan namo
2: iya ucapannya
1: pernah kada ada teman dar untuk isugi Anna Mbak Dian salam ayo Mbak Dian yang otak terima kasih Mbak Edi Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali Gena tamar gara-gara teman dar
3: gak Dena teman gak kak Dian
0: iya boleh gunawan deh.
3: Ya, mana rasanya masuk bi?
0: Iya tuh. Tiapa mati mamanya karewa?
3: Karewa macuah.
0: Ada macuah re. Mak ini kenapa itai?
3: Marasa kali tak ada ni mau lana no kak Diang.
0: Apa marasa mah apa?
3: Ya marasa di rani ay. Ulu rani.
0: Iya balaka eh.
3: Ini ada kak Diang ya?
0: Oh dolo di. Mamanya lamba mak itai kena.
2: Hey, anda kapan lamba mas CP CP?
0: Lama mak itai angin.
3: Mak yang penting oh kak Diang yang penting mak saya mau kali tidak ada oh.
2: Oh itai deh jari balas kali tidak ada tu itu ya. Pak kali tidak ada kena deh iya. Nui mau lana jari harus dibalas kali tidak ada tu itu ya. Ya kan?
3: Tidak tahu deh kita kak Diang mak kali tidak ada.
2: Deh.
0: Lambo patoh.
3: Jangan mau lana mak kali tidak ada kak Diang.
2: Biar nawai saya iya. Nawai saya iya. Siapa lagi Gunawan?
0: Saya iya.
2: Nawai saya iya Gunawan. Mu anda di sama kali tidak ada kalundek dek mu. Iya iya. Lanjut.
3: Marah satu orang ni kali tidak ada ni mau lana.
2: Eh dendek. Ya iya, mua anak anak guru Nawan di Sugi ramu dia.
0: Lagi-lagi minta nama.
3: Kita awak nak kaji mana kali tidak ada ya mak salah saya.
0: Iya, pokoknya saya mata siapkan macam.
3: Dia naik mana dah selalu gina.
2: Ah, mak di sana dia mau sana Zidan, Imolana, Iputra Mandar, si Kapu mau ke apa? Ada Ani, Ifida, dan Fadil.
3: Ya, masalah, ya, apa lagi Pak Mike itu telefon tuh?
2: Iya, mua dari bapak saya, Maceti Sugi.
3: Iya, ibu Molana.
2: Iya.
3: Ikaimet. Sidang.
2: Iya.
3: Ima Mak Nanda.
2: Iya.
3: Di Pari.
2: Ah, iya nasana muka apang. Iya.
3: Salman di Yalu Lombok. Acore, Pak Kumis,
2: iya,
3: Ibu Lia,
2: iya,
3: Ibu Murni,
2: iya. Ucapannya mau kapan?
3: Bundi majene, ya Lia, enggak nana mau kak dia apa pirani acara, enggak dia enggak dena.
2: Apa bapak Sata?
3: Enggak nana mau, kak dia, malah tu malah sisa salah selama
2: mati. Insyaallah, insyaallah.
3: Malah tu sisa malah nai selasa.
2: Iya, insyaallah. Makasih Gunawan.
3: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Gari-gari teman dar.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Toma kapan nari gak di teman dar sugi.
0: Inai be.
2: Ingi Bran.
0: Oh, sang.
2: Mau muiter si tengah lebar Amir Khan.
0: Masa.
2: Iya.
4: Enggak usah. Boleh salah-salah kak, udah ada soal ini.
2: Nanti iya, udah salah kak. Fakta loh, anu tomat tuh dia suki.
0: Masa?
2: Iya.
4: Iya, iya.
2: Walau Amir Khan.
4: Amin, amin.
0: Amir Khan.
4: Terima kasih banyak atas anu nabi ibu.
2: nama memang tu itu dia, Gibrano. Dia di pauangan dia. Kan dia dia nama si Iato Sugi, Gibran. Eh, barani itu kan dana.
0: Oh, elai.
2: Baca tetapi tapi mau tetapi Gibran ni. Andana ya ya pena nama nama nu saat dulu kacau masuk balda di wena tapi malam di kandanu ahi beta sana lah pasti Gibran lah. Halo Gibran. Nah,
4: endang ya understand deh ya bu dia ya.
2: Iya, toma kapa.
4: Iya di.
2: Baik, lanjut.
0: Santai deh, mau toma kapa.
2: Oh santai deh. Oh, halo Gibran. Nawai sugi santai mau toma kapa. Anda terus sarana.
4: Iya.
2: Subhanallah, sukui.
0: Masa dia main KKU, eh santai.
2: Santai, santai.
0: Ya malah kak.
2: Baik.
4: Iya.
2: Lanjut tu.
4: Apa sangan anda, anda itu malam kita mirror lagu ibu ah.
2: Enggak anda dulu malam ni. Apa dengar itu? Tu pura mau minum
4: lagu. Pajak lelang atau ri lagu ue.
2: Ya mudah-mudahan dia kuat tua.
4: Iya iya.
2: Itu mak janji ya.
4: Iya iya.
0: Apa mereka?
2: Lagu na apa mu?
4: Tiba cinau.
2: Tibua Cina.
4: Lagu nai Nadi Baraka.
2: Wah, enggak nama nai Tibua Cina nari. Eh, nai aku cuma buat di Cina.
0: Kesekian kalinya.
2: Kesekian kalinya.
4: Lagu.
2: Hamba. Mike Diteng.
4: Iya.
2: Lagu. Iya deh Elo nanti nai dia.
4: Ya tentunya buat terima kasih banyak yang sudah menyapa tadi Gibran, terima kasih banyak atas sapaannya. Terus menyapa dulu buat ada Pak Tuhwita, Pak Salmang yang ada di Galun Lombok.
2: Iya.
4: Salam hormat dan semoga sehat selalu Pak di sana sekeluarga.
2: Amin.
4: Datuk ada juga Bunda Adi, terima kasih atas perkenalannya.
2: Iya tahu.
4: Iya. Terus ada ada juga Mama Nanda yang ada di Kandemin Tinambung.
2: Iya.
4: Terus ada juga pendengar kita, pendengar kita juga yang ada di Labasan Polman ini. Ada Pak Taufik Kelana, oh, selamat siang juga ya. Pak, gimana kabar di sana? Pendengar setianya ini Kak Dekat di Taman dari Bu.
2: Subhanallah, salam ulawa.
4: Iya iya iya. Salam. Ada juga
2: ya.
4: Kanek Janggo yang ada di Tabone, yeah. Di Yariban sana, jalan-jalan itu makan nih di Woyang.
2: Iya, yeah. Damai di Bega.
4: Terus,
0: bisa pai
4: ya, ya.
2: Bisa pai. Yeah,
4: terus jatuh deh ikan di tak dia di Anui di Balapan Busuan.
2: Yeah. Birim Bonde. Indah,
4: apa kabar? Turun
2: di Birim Bonde deh.
4: Birim Bonde. Ada Dahlia Pandini di sana.
2: Iya.
4: Yeah. Tentunya buat ikan dingin adalah mana LSE. Igunawangnya Pak biasa bawa yang milah na kalindak dari I Gibran.
2: Iya.
4: Iya. Kalindak ada untuknya I Gunawan.
2: Apa nama kalindak ada?
4: Oh Gunawan.
2: Yeay.
4: Tondoin ne boyamu Gunawan. Gaya di salari. Melua lepang. Tandi-tandi metule. Oke okay, untuk Yana sana mo. Ganggana.
2: Tandi-tandi metule metule itu
4: gak ditau.
2: Yeay.
4: Semoga okay, siap Gibran. Selalu.
2: Yeay.
4: Iya, oke untuk Sugian Mbak Dian,
2: ya.
4: Sukses selalu.
2: Amin.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya balak deh dirani dok deh.
2: Eh saya lagi.
0: Dia kata malasu. Malasu silalona. Takbir dia.

0: nih.
1: Ya gade-gade tomandar, malasu silalona gena deh.
0: Malasu silalona. Mm-mm. Apa biasa malasu silalona?
1: Sudah. Ya, biasa mau tepa.
0: Matule to apa-apa dan ditoloi deh.
1: Ande tu silalona dio.
0: Ande silalona. Mm-mm. Tapi cuma di bawah soli loya, mutula. Anda rumus sirang, silalona.
1: Anak mau kak mama nyeri ya. Mau kata apa malah susilalona.
0: Iya, mau kare.
1: Iya, malah gak terima balik telepon pertama deh kak.
0: Halo, gak ada temandar, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullah.
1: Boleh dari
0: temandar mah gade-gade.
2: Temandar mah gade-gade. Untuk siapa mesti laku walu nih.
0: Mak di kapan?
2: Mak di melaku sudia walu-walu nah.
1: Mak di bikin hari eh.
0: Apa pira? Hmm? Apa pira?
1: Duria lak layang.
0: Talo bau. Talo tutuing.
1: Ai.
2: Tapi enggak nana borong iku nawang.
1: Iya mori anda wisan di ana laku sandal nih.
2: Laku iku nawang wita nama borong iku nawang. Iya di tiap ana sangka kalin dadak na ya nono ini ran ni.
1: Iya mori.
2: Mulama. Madik kita tu dia mandang bang puli masih kan temai malam tindo.
0: Iya. Masai mina tetangga ya nuta pak kalin dadak ta ya anda tu rumah malah di kiri ngat sama kalin dadak. Jari nawi ya nui igunawan nama kalin dadak lewat pangi pipetia kapang.
2: Andai malah ibu berarti, anu, tambah-tambah kali tidak ada persibatan nalawai maulana.
0: Oh, nalawai deh.
2: Nalawai. Ya, apalagi Gibran ya, ada nalawai atau dia. Apalagi anda itu malah tambah. Ya.
0: Susah kok kan lombok, Gibran kau lawan.
2: Iya.
0: Baik, lanjut.
2: Malah cuma lagu ya, jawaban nulpon pertama kapan dia.
0: Oh iya, lagu apa mau?
2: Anu dadar ya dong pasaran kan dia Gibran ya mau putar lagu na
1: apa dia
0: apa
2: apa ya dia
0: tiwa cina katanya
1: kalau mana tuh metamara bantu
2: nah, ubantu ya.
0: Alhamdulillah.
2: Penerosan nah, mani pasti siana ya sudah pasti sitana.
0: Iya iya. Deh. Ya Pak biasanya lepas CPCP kafe mesi iya jadi biasa pasti sitia.
1: Oh deh. Ya, nah, ya. Tapi apa ada satu itu?
0: Hah?
1: Apa ada di
0: ya biasa mau mesi iya lambai pas CPCP. Itu aja. Ada
1: di sini nih pokanyen dia mamanya.
0: Ya pokanya nggak kapan?
2: Apa nama lah boleh anu interrogatif boleh bagi dia ya anu itu dia emang aku sudah iya biasa ya biasa ya masih PCP suki ya
1: ya aneh sasana
0: pirang itu aja ya pirang ya
2: baca apa bahaya anu pak iya mak isam bahasa sama CPCP
0: ya yuk parakan lanjut maki
2: iya lanjut parakan kan aneh ya di lokan dia menjual Gibran, Gunawan.
0: Ya.
2: Bapak piatu pas susu toyo kalinda dan wali sekalinda dan isu yanu Maulana. Heeh. Mau itu malam aja walas kalinda ada anu Gunawan.
0: Iya iya iya. Terus
2: dari naipi hari Selasa depan harus dak kalinda damu dak dua pembalasan nasional Gibran.
0: Iya iya iya.
2: Mantang ngalandang na tarima jon di pamuju antena ke telepon mantang dak kalinda damu.
0: Baik.
2: Oh ya nak sama mo, ingat nana luluare, peran nih mudah-mudahan saya nasa kita. Meran juga dia di Tomandar. Kemudian yang lagi siaran ibu Sugi, saya nasa kita luluare, mudah-mudahan.
0: Insyaallah.
2: Ya. Dan panjangkan umur tabung Allah Taala. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya rek jago nato tu pekalin dah ada degi
1: naik apa? Ya apa kak?
0: Tapi endusang, malikin mak neran ni bambata di solat tawe. Tapi nak mak silalu nak pada kalin dah nak.
1: Are.
0: Apa masawai dia?
1: Ya endusang.
0: Oke Sugi. Halo kade-kade teman dan assalamualaikum.
1: Halo assalamualaikum. Iya polen dari eh.
0: Halo.
3: Boleh di. Kanusuan
0: Abraham, Pak Abraham.
2: Iya betul.
0: Iya. Apa karewa Pak Abraham mati di Kanusuang?
2: Alhamdulillah karewa macam sangat baik ya Bu.
1: Apa baik dimatin dia Pak? Apa baik dimatin?
2: Apa di? Apa baik? Jalan di kendaraan Bu.
1: Apa? Halo?
2: Iya halo.
1: Iya. Apa baik dimatin di Kanusuang?
2: Iya, sangga kendaraan di ditama di landu.
1: Ya alhamdulillah. Ya mau palakang itu mati kirim meri mau jumo ya di palakang mai di kendaraan.
0: Mangapa itu disugi?
1: Oh, di betul lah itu kak. Apa meri mati di kanusu mau itu kendaraan di tiap di kanusu. Nah dia apa mai di tuan di mai mau jumo kendaraan di.
0: Iya iya iya. Masuna di Pak Bram. Oh disugi yo. Apa lek Pak Budi di masa horor IPE buang-buang juga.
1: Saya iya talo wow.
0: Palak layangan.
1: Palak layangan kendaraan di tia.
2: Andi nabo penasa Bang Sugi.
0: Karena harato mi kata pali saya nak mana nari.
1: Oh.
2: Iya iya iya. Ya. Ah nabi kau Jepto baik itu dek buah si mata landur eh anda Jepto mau dia ay
1: landur sebelah kendaraan mating buah-buah landur sebelah kendaraan deh
2: iya ini cocok tau nggak kendaraan maruran nih buah
1: deh alhamdulillah berarti sibuk dua bandi mati seiya deh
2: iya sih
1: iya tuh tanda-tanda wajah tuh ekonomi bahasa itu.
2: Iya, alhamdulillah ya.
1: Woi, baik dia.
2: Iya.
1: Ya. Baik dia tim bamban anu.
2: Iya. Dia tu wei mano?
0: Oh, dia tu wei be. Siapa dia nari on? Dak dua, talu, ape, lima.
2: Iya. Si tambah-tambah minde lo manuk tetangga nak manuk di bawah ya ni ya.
1: Yang penting mek di dua bandi manuk tetangga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ayo balaka.
2: Ayo balaka. Tersingkat waktu di mak kiri salam apalah kalau di anu. Dah bapa tak mau pesan lagu mico mito lo dek lagu nda tu mindolo lah.
1: Enak yang mutanya mindolo. Mindolo mito ya tori.
2: Mindolo mita.
1: Oh, usah. Usah nama wangi mindolo mito tori maulana.
0: Mipile lau. Dah malak kembur nasugi.
1: Iya.
2: Iya. Ise iya nih ya. Ingat nana mau pelakar, tu apa yang kape misalnya siapa ya? Nah, alami waktu mai di. Pokok nang kenal tau peran ni degar-degar teman dari ya salah selamat mati. Omari na sehat nasi yang tahu buat Mbak Diang nana
0: Sugi.
2: Bung Sugi. Ya semoga sehat selalu masih pada lek na.
0: Amin.
2: Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi.
1: Alhamdulillah deh.
0: Di ingin, ingin nak dia nak wai. Mai di kendaraan. Masuna Rio, memang ini tadi sicu kendaraan.
1: Nah, wisana.
0: Ini tak buka mai di nak kapang.
1: Nah, saya kapang. Waktu mai tahu di apa?
0: Iya, iya. Lalu di rumah deh.
1: Lalu di rumah.
0: Iya, kota besarnya ini.
1: Hai.
0: Ibu kota ini. Iya.
1: Iya.
0: Jadi Sugi, Pak Parelo, empat raluang itu yang pitulia lau.
1: Iya, kan Paralu itu tadi isang. Siapa tahu, meta bulan Juni dalam betok jalan-jalan. Daerah ini malolona di Roy. Mu gena ri berarti majene anak polwale daerah apa mu nama itu tau Taluk Tutuing.
0: Iya Polman.
1: Polman deh.
0: Iya.
1: Usah lah sanggak majene.
0: Pambusuang nama jene.
1: Pambusuang. Oh.
0: Tapi ya. Masa hore ri oh. Selama di medisane ceritana Pambusuang manusan nar.
1: Oh deh.
0: Iya. Tapi mama jene nama waktu tapi dosa siapa Medina tapi yang terkenal itu
1: Pambusuang.
0: Pambusuang. Bisa yeah. Mandi tuh pambusa Sugi.
1: Ama apa?
0: Jatuh-jatuh apa? Pia Bayu Talo.
1: Bayu Talo?
0: Bayu napa pia.
1: Masa?
0: Kirim ke Jepang. Dulu.
1: Oh.
0: Pernah itu.
1: Anda bawa gena bahwa termasuk tuh Rio permintaan pasar tinggi telur ikan itu Jepang.
0: Jepang dia.
1: Dari untuk mereka mengolah makanan-makanan si apa Talo Tituing. Mereka mengolah itu dan menyajikan dengan sangat mahal.
0: Iya.
1: Jadi mereka ada memang budaya menghormati makanannya, jadi mereka tuh sudah terbiasa untuk oh ande basari masuli i, ande basari masuli, jadi yang makan hanya orang kaya. Mua ita ande yang ni.
0: Iya
1: di ande tu. Andisan mua oh ande tosugi deh bahasa. Artinya mereka menyadari bahwa nutrisinya bagus. Tahu mua ita eramu deh belum mirolo palimi.
0: Mapiasan nanti itu napa pia wayu ah.
1: Dari apa? Dari ande solano.
0: Di pihak Solawa Solowayu ya
1: kan. Anda bisa cerita.
0: Nanti dia. Tapi sejarah cerita tapi yang jelas dia musuh.
1: Nah, mari mari ini saya cerita dulu tentang terima teman Lolo. Gak ada teman dar.
0: Assalamualaikum.
2: Gak ada teman dar.
1: Ini bahasa cerita nanti Mak Lolo lah foto na mau wisem mau bahasa di gambar kamu dia ke.
0: Pak ini ni.
2: Enak ni.
0: Topolina.
2: Boleh dia dia di dia.
1: Oh dia di Malolo sandal di foto.
0: Nah, ini nah, sugi ai to Malolo re muncul le tapa na foto ge na pau.
1: Ai.
0: Pa mo itu Malolo. Totonya tapa di bamba tu muane.
2: Papa Ulan di
1: Oh Papa Ulan. Ya anda pale mah.
2: Iya.
1: Ya anda di apa?
2: Tapi
1: HP-na.
0: HP-na ini dipakai Papa Ulan.
1: HP-na ini dipakai ni.
2: Tani an lek betul lah apa ada itu anu pul apa sana angana nomor biasa jari sehingga tadi di bujana dia anu
1: oh
2: ibu dia me ya mana telepon jari nda apa mau kabupaten mentam
1: ya kan paralu tu betul lah mau dan desain air ela foto
2: iya iya
0: sakatule tule misugi
2: iya
0: itu teh su sakami tule lamban apa
1: masang oh bapak ulang me di roban dimatin di
0: anu pipi susu
1: ada apa sih betah nih pipi susu
0: pipi susu itu nih pap entah mau ya mas manggubris ini tuh nanggubris sama sugi papa ulan karena apa ngapa ya nalangu miru anu pipi susu oh
2: deh
0: iya
2: iya ya dah ya anu dia anu tamme susu nai
1: apa apa anu tamme susu mating
2: rapan di rambutang elasa
0: ya dia mau ah dia mau lase ya
1: si bulasa apa pak
2: dia dia ya rambutang nah tapi anda poiresu
1: oh bulan bulasa apa pak nolak kapan bulan bulan tujuh deh
2: ya ya sekitar akhir bulan tujuh
1: barangkali akhir bulan tujuh namanya
0: eh nak catat itu papa ulana
1: ya dari apa dicatat
2: salah
0: dicatat akhir bulan Juli
2: anda ya
0: nama tina sore sugi ya
2: insyaallah mudah-mudahan papa ya
0: tapi sugi itu miteke deh.
2: Iyo,
0: dia
2: minta nomor median wah di.
0: Ya dia di.
2: Di Mimboteng.
0: Iya biasa, pernah.
2: Oh deh.
0: Iya, waktunya.
2: Dia, misalnya kan dia keponakan kamu Dioriano di Depok.
0: Oh. Iya iya iya.
2: Iya, soalnya tadi kapan?
1: Ini yang mau. Mau yang mau Boteng, ini bahasa pak keluarga besar lu, matiin di Boteng.
2: Iya iya, buat tetangga tetangga di Mamuju.
0: Oh iya iya iya. Jari ya nama tim bandi sugi mateke ya anu deh.
1: Mateke ya neta. Saya nama teke.
0: Oh, nama teke su iyo teke sugi ya.
2: Muat abem midori yang iya tepat ya mateke mau melok bandi.
1: Oh, si tendo mateke na. Jadi pon apa? Pon rambutan na mateke na saya kak.
0: Oh. Andani beda.
1: Oh.
0: Beda itu.
1: Ya pertanyaan konyol ya. Lanjut.
0: Lanjut Papa Ulan.
2: Iku tetap sama di lagu yang peti malolo nauran ya nun.
1: Oh tetap sama malolo mau diputarin mai.
2: Insyaallah. Iya iya ya pokang. Ina na peroso lah ya iku tetap kok.
0: Iya. Makrisalan ditau.
2: Iya dia tak dingena ane to malolo na di saru rombia.
0: Heeh. Ya mun sangana.
2: Iya nih.
0: Oh, ani deh.
2: Bene udah dua na di wano bene udah dua na Roma.
0: Oh, iya iya iya.
2: Iya tapi dia mau ane nanti ya Roma Rio.
1: Oh. Si teman dia Roma dia konyol lebih sebetulnya.
0: Mana apa sugi?
1: Ya lanjut.
2: Dia tadi Bapak Rizal, Pak Guru, Pak Guru, Pak Mahir, Pak Coheruding, Ibu Dharma, Mbak Bu Lia, anak ingkang kanan namu, Ibu Mida pale di dia.
0: Iya.
2: Betul. Apa nama di dia itu tapi RT 5 dia nauru sama tadi nauru RT 5 RW 3 mau cici paramida.
0: Oh, cici paramida deh.
2: Iya.
0: Iya iya iya iya. Oh, si kap si lorong ai tinggal.
2: Ya,
1: ya
2: Mbak Dian dengan Mbak Sugi, mudah-mudahan resutungannya, anu buah-buahannya.
0: Ya, halo-halo saja kesini.
2: Foto banyak mau waktu namu.
0: Ya, halo-halo saja.
2: Semua tanah-tanah taruh cuman di tadi, anu.
1: Iya,
2: di radio.
0: Iya. Uang muta uang barang apa di pau Papa Ulan?
3: Iya.
0: Oke, makasih Papa Ulan.
3: Iya, namanya sungguh doro pemain di pondok saya.
0: Iya, betul.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Sugi.
1: Iya.
0: Ya, Pak Kasim yang pite mate yang joro ya. Mate apa lu dia ya? Anjor soalnya joro.
1: Oh, soalnya joro.
0: Joro na. Apa na tu dia?
1: Ina
0: pau. Rambutan, lase na, durian na.
1: Itu dia dia, itu dia.
0: Apa?
1: Harus diule. Nawa cepu ya Pak Moya mate ke ai. Jangan kapon na.
0: Apa?
1: Rambutan utek, damori.
0: Mau, mulai tungan ya. Marah satungan.
1: Iya, Pak Laka.
0: Dian dua kapas sugi penelpon terakhir ya.
1: Penelpon terakhir.
0: Belum pi. Iya, si cupai.
1: Ya, udah mesa mau dulu.
0: Dua tatalu masih bisa kita terima. Halo? Ada teman, assalamualaikum.
1: Iya, pura-pura. Apa anda pertama di eh? Elon, apa rogi nak di eh?
0: Apa judulnya? Tiwa Cinau.
1: Ya, setelah ini penelpon terakhir.

0: Ya, gara-gara Dito Mandar, Lambi dipukul 13.51 menit waktu Indonesia Tengah. Nama siom Vitori Eka.
1: Apa nama dia lelong gena?
0: Apa gena? Tiwa Cina.
1: Tiwa Cina. Ya,
0: itu di memang ahli na biasa.
1: Ah?
0: Itu ahli na.
1: Rupanya boleh tiwa Cina usuk ya?
0: Pesap.
1: Usaha lah ya tiwa Cina mu. Iya. Iya, dia gena marasa usuk gena wae.
0: Apa?
1: Apa li ugena o malasu apa
0: silalona
1: silalona mangapa na malasu silalona saya na di baraka
0: saya mana di baraka tiwa cina tiwa mana di baraka
1: terus kalau yang tadi yang satunya
0: malasu silalona
1: oh ya deh ceh apa masalahnya tapa malasu silalona
0: nolai kapang
1: ande ruat tiwa
0: buat ruat tiwa
1: Anda malasu.
0: Anda tu malasu.
1: Mua, anda ruat ibu ah.
0: Anda wisan deh.
1: Enggak ada yang baru. Iya,
0: mana? Ada wawancara.
1: Anda ni. Tanya apa Sugi?
0: Apa?
1: Nama siapa yang tahu dia?
0: Iya deh.
1: Enggak nak campur mewatu eh. Terus sana apa ye?
0: Untuk Lula Reo. Yang belum mungkin kita putarkan lagunya siang hari ini deh
1: mudah-mudahan. Tidak pangsan lalu tuh dikasih nih.
0: Pokoknya terhibur di tomatin dia. Inti dari indah bahasa silaturahmi dia lancar.
1: Insyaallah.
0: Termasuk semangat deh untuk apa melestarikan bahasa daerah kita bahasa Mandar. Ya. Yau.
1: Ah ini dulu Iyau Idian.
0: Yau
1: Idian Anai Sugi.
0: Masih betul deh.
1: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia. Ih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulawesi Barat. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama yang dapat kami hadirkan pendengar di siang hari ini. Kecelakaan di Sulawesi Barat mencapai 112 kasus, meninggal 10 orang. Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mencatat 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Dan meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan di Ditlantas Polda Sulbar, Kompol Febrian Eko Putra, mengungkapkan bahwa dari 112 kecelakaan, sebanyak 10 orang meninggal dunia. Luka berat 13 orang dan luka ringan 174 orang. Adapun kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Pendengar, data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekitar 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Berdasarkan data kepolisian, pendengar, angka kecelakaan lalu lintas turun 8%, sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka-luka justru mengalami peningkatan. Namun, Febrian, pendengar, menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fasilitas dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Informasi selanjutnya, pendengar, penerbangan rute udara Mamuju Balikpapan tetap 3 kali sepekan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pendengar, memastikan bahwa rute penerbangan Mamuju Balikpapan dengan menggunakan maskapai Wings Air tetap beroperasi 3 kali. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Madareski Salatin, menyampaikan bahwa rute ini dipertahankan karena tingginya kebutuhan konektivitas dengan Kalimantan. Ia menjelaskan bahwa jadwal penerbangan reguler tersebut menjadi penopang akses warga Sulbar yang memiliki keluarga, bisnis, maupun urusan penerbangan di wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Keberlanjutan rute ini, pendengar, penting karena tentu menjadi alternatif bagi penumpang dari dan menuju Kalimantan ketika rute lain mengalami penyesuaian frekuensi. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan otoritas bandara untuk menjaga stabilitas jadwal penerbangan yang sudah berjalan. Masih dalam Kilas Sulawesi Barat, pendengar, edisi 9 Juni 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Informasi selanjutnya yang dapat kami hadirkan, sebanyak 115 sekolah di Sulawesi Barat menerapkan SPMB online. Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang menengah atas di Sulawesi Barat kini mulai banyak memanfaatkan sistem pendaftaran online. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Syaifuddin,
mengatakan bahwa dari total 243 sekolah binaan unit pelaksana teknik dinas, tercatat 115 sekolah sudah diharapkan menerapkan aplikasi SPMB berbasis daring. Penggunaan SPMB online diharapkan mempermudah proses pendaftaran murid baru, sekaligus membantu pendataan jumlah pendaftar secara real-time di setiap kabupaten. Menurutnya, penerapan sistem online pendengar juga menjadi langkah awal mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat diawasi bersama oleh masyarakat. Namun begitu pendengar, dinas tetap memberi ruang bagi sekolah yang masih beradaptasi sambil melakukan pendampingan teknis agar seluruh satuan pendidikan dapat terhubung ke sistem SPMB online. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap perluasan implementasi SPMB berbasis digital ini mampu meningkatkan mutu layanan, serta dapat memastikan setiap calon murid terlayani dengan lebih cepat dan tertib administrasi. Informasi terakhir, Disdikbud Sulbar membuka kanal aduan lapor SPMB via WhatsApp. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat pendengar menyediakan kanal aduan bernama Lapor SPMB atau Seleksi Penerimaan Murid Baru melalui WhatsApp di nomor 0822 9731 7931. Kami ulangi, 0822 9731 7931. Masyarakat dapat mengaksesnya pendengar untuk menyampaikan segala keluhan terkait kecurangan yang terjadi saat pendaftaran SPMB. Sekretaris Disdikbud Sulbar Syaifuddin mengaku belum pernah menerima laporan tentang siswa yang gagal masuk sekolah terdekat dari domisilinya. Ia mempersilahkan masyarakat melapor jika menemukan kasus serupa. Syaifuddin juga menjelaskan bahwa sejauh ini keluhan yang masuk rata-rata bersifat teknis, seperti cara mendaftar, tidak ada aduan terkait ketidaklulusan karena faktor domisili. Disdikbud Sulbar memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan masyarakat diimbau tidak ragu menggunakan kanal aduan yang tersedia. Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar 9 Juni 2026. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengakses berita-berita tersebut dan berita lainnya melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: bahkan lebih mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu Mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nanya ke Mi terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus Mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada Mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah Mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini Mi pesan dari pemerintah Australia.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Karangpuang, pulau yang berjarak kurang lebih 3 km dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selain menawarkan keindahan panorama pantai dan keindahan bawah laut, pulau ini juga menawarkan tempat wisata unik dan menarik lainnya. Salah satunya adalah wisata Sumur Jodoh. Wisata Sumur Jodoh terletak di bagian selatan Pulau Karangpuang. Keberadaan sumur tiga rasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Pulau Karangpuang. Selain menawarkan tiga rasa, yakni tawar, asin, dan payau, masyarakat setempat meyakini sumur tersebut bisa mendatangkan jodoh bagi pengunjung yang masih lajang. Syaratnya, cukup meminum ketiga rasa air sumur tersebut. Anda penasaran dengan tempat wisata ini? Hanya dengan waktu tempuh 15 sampai dengan 20 menit saja dari pelabuhan Mamuju melalui kapal motor atau katinting, Anda sudah bisa sampai ke tempat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami sampaikan pengingat pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pendengar jangan lupa bahwa iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Untuk Anda, bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tentunya tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan yang tepat waktu. Sehat terjaga, keluarga pun tenang.
1: Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, Dandut adalah

0: Ya, pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Prodangdut di siang hari ini. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif. Siang hari ini kami sudah menghadirkan satu lagu pertama dari trio Macan yang berjudul Seperti Mati Lampu. Nah, untuk lagu-lagu berikutnya Anda bisa bergabung dan request lagu atau sekedar bertukar sapa di udara. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Dengan Kak Ani di Boteng. Apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Lagi di kebun ini.
0: Oh, panen apa, Ki, kalau sekarang?
1: Cuma bersih-bersih rumput nilan.
0: Wih, bersih-bersih, Midi. Siap lagi nanti berarti ditanami.
1: Iya, alhamdulillah. Sambil putar-putar radio.
0: Baik.
1: Ini dengan siapa ini?
0: Nita.
1: Oh iya, Nita.
0: Iya.
1: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah. Baik, Kak Ani. Semoga juga sehat selalu di sana.
1: Iya,
0: mau alhamdulillah. Ya, mau kirekes lagu apa di siang hari ini?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, yang mana?
1: Boleh saja.
0: Boleh saja. Nyanyi dulu lah, Kak Ani.
1: Udah aku tahu.
0: Oke deh. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk buat teman-teman di sini. Ada Mida, Baram Bapak Ulan, ada Pak Acu Harudin, ada juga Gibran di Bunga-Bunga, ada juga Pak Syukur, ada Asri di Luwu Timur, ada Kak Erdi di Jalan Taman Sapi, ada Kak Core, ada Sidan, Polman, ada juga Pak Mahir, ada juga Pak Abraham, ada juga Pak Maulana, ada juga Ibu Murni, Bu Dharma, Antok Duri, pokoknya buat semuanya aja, Kak, pendengar nih. Japanku sama siang menjelang sore.
0: Oke deh.
1: Buat Dek Nita, semoga sehat selalu dan berumur yang panjang dan tambah rezekinya dan tambah cantik juga.
0: Amin.
1: Ya, lanjut tugas. Salam sukses semua.
0: Baik.
1: Itu aja, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Ani di Boteng, yang sudah bergabung di siang hari ini bersama kami. Sehat-sehat selalu di kebun. Jangan lupa berkabar terus, nanti join lagi. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut dan duta kita.
0: Iya, apa kabar, Ki Pacore?
2: Alhamdulillah sehat ini, Mbak Yuni.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kalau Mbak Yuni kabarnya bagaimana?
0: Alhamdulillah.
2: Kirim kimaka ini, Mbak Yuni?
0: Alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah. Emang pantasan tambah-tambah cerah suaranya ke sini.
0: Kalau di sana sudah makan?
2: Ada kemarin, Mbak Yuni, kalau masalah makannya ini, Mbak Yuni.
0: Iya, harus ke juga makan toh supaya cerah juga suara ke sini.
2: Iya,
0: apa kegiatan ini, Pak Core, siang-siang begini?
2: Ada juga ini, Mbak Yuni, kebetulan ini di teras juga ini duduk.
0: Mantap kalau begitu.
2: Kenapa panas ini, mendung tapi panas nih.
0: Oh, polmannya panas tapi mendung. Mendung tapi ini panas.
2: Iya, mendung tapi panas.
0: Ya seperti itulah ya. Cuaca.
2: Iya, itulah.
0: Iya, mau ki dengar lagu ini, apa?
2: Siapa yang menyanyi lagunya ini, anu Mbak Yuni? Ada-ada saja. Siapa nyanyi itu, Kak?
0: Lagu dangdut ada-ada saja.
2: Iya, cewek yang penyanyi terpintar tuh nama penyanyi siapa? Ada-ada saja itu.
0: Nina Nirmala.
2: Siapa? Nina Nirmala kan?
0: Nina Nirmala.
2: Iya.
0: Cocok mi.
2: Ya, cinta tem juga kalau dia, tapi yang penting itu judulnya ada-ada saja ya.
0: Iya, nanti pengen keputarkan ki.
2: Iya.
0: Iya, untuk siapa lagunya?
2: Ya tadi ini ada lagunya tadi di siapa tadi Yohani kan, Ani Boting kayak yang baru lewat tadi ini.
0: Iya, betul.
2: Ya ada Mbak Yuni. Siapa namanya tadi?
0: Ani di Boting.
2: Ya. Siapa lagi ini ada Ibu Lia. Ya, ada si Patuo, ada Sahara, ada Sidan, ada Bobby, ada Piko, Kak Emet, Adi Bro, Pak Salmang, Pak Kumis, Dina, Oni, Arpa, Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Adon, Pak Ari, dan semuanya saya tak pakai kecuali.
0: Baik kalau begitu.
2: Terima kasih Mbak Yuni.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Acore. Ada-ada saja Nina Nirmala. Kita terima pendengar penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum, Prodangdut.
3: Waalaikumsalam, Rodandut, Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Yuni.
0: Ibu Lia di Mateng, apa kabar Ki?
3: Kabarnya sehat, Alhamdulillah.
0: Apa kegiatan Ibu Lia siang hari ini?
3: Lagi istirahat ini, baru datang dari kebun tadi.
0: Kalau di Mamuju Tengah musim apa sekarang? Apa ini di kebun tak? Nilam juga?
3: Kalau saya itu enggak tanam nilam, Mbak Yuni.
0: Enggak tanam.
3: Yang ada di kebun itu cuma kakao sama sawit.
0: Oh, kakao, coklat ya?
3: Ya.
0: Sama sawit, Masya Allah, menyala Ibu Lia. Lagunya Ibu Lia.
3: Saya mau dengar lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
3: Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu. Oke, iya. Deh, untuk siapa lagunya?
3: Lagunya spesial untuk pendengar. Mudah-mudahan pendengar pada sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Ada tadi Ani di Boteng, ada juga Bapak Ulam di sana, Bapak Rizal. Ada juga Acore, Bobby, Sidan, Mama Nanda, Pak Salman, ada juga Alia, ada Gunawang. Ada juga Dina, Alex, ada Viko, Gibran, Maulana, ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di sana, ada Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana, ada juga Asri Timur, ada Anto di Duri, ada juga Erik di Makassar, dan Pangeran Kodok di Rawa Indah. Semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Buat Mbak Yuni lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lia. Sehat ki selalu di sana. Penelpon selanjutnya kita terima di siang hari ini. Assalamualaikum, Prodangdut. Prodangdut.
4: Prodangdut, Dandut adalah kita.
0: Iya, Pak Zidan, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik deh, Nita. Kalau kita sendiri gimana kabar,
0: Pak? Alhamdulillah, kabar baik juga, Pak Zidan.
4: Alhamdulillah.
0: Apa kegiatan, Pak Zidan?
4: Cuaca gimana, cuaca di Mamuju?
0: Kalau cuaca di Mamuju... ini terik, panas, menyala ini mau muncul hari ini.
4: Di sini terik. Tadi pagi 4 menit tapi sekarang lagi terik.
0: Iya, betul-betul. Tadi itu kukira mau hujan di sini, tiba-tiba langsung menyala lagi.
4: Iya. Begitu juga di sini tadi.
0: Ya, hati-hati.
4: Kesel aku deh, Nita.
0: Ya, silakan.
4: Siapa itu yang nyanyi Cinta Lahir Batin?
0: Cinta Lahir Batin. Carikan ke dulu.
4: Iya. Ya, kirim salam dulu ya.
0: Ya.
4: Kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, ada Piko, ada Oni, ada Dina. Terus ada Bulia di Mate, Bu Norma di Babana. Terus ada Sifat Duo. Juga Ani di Botem tadi. Terus ada Bobby Kamesa Coran Nolana. Ada Lesardina Padilai Ruang Ani. Terus ada juga Bunda Adi. Ada Parel Algisar, ada Putra Mandar, ada Gunawan di Salari, ada Asri di Luhut Timur, ada Pak Mahir, ada Pak Coheruding. Kemudian ada juga Pak Rahim di Kuta Kartanegara bersama Pak Syukur. Ada juga semuanya saja tanpa terkecuali. Ini di Jalan Taman Sapi. Semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Denita lanjut tuas kes. Ada lagunya?
0: Ada. Lavenia.
4: Buat Denita lanjut tuas kes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan sudah bergabung bersama kami. Kita selanjutnya mau bacakan chat-chat yang masuk juga di WhatsApp pendengar. Ini ada beberapa yang juga request lagu melalui chat di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Yamandu, salang salama Lau dia nasan nak pendengar. Apa dia artinya itu? Salam buat anggota Aman, juga buat LPPSD Majene, seluruh petani dan nelayan, juga buru-buru yang beraktivitas di pasar, Sekolah Adat Makayang Banggae, dan pendengar setia di lingkungan RW 09 Panggalo, Kelurahan Pangaliali. Lagunya Semua Tahu, vokal Caca Handika. Terima kasih dari Kacok Mamis di Panggalo Salabose. Kacok Mamis ternyata. Apa kabar Kipak di sana? Nanti saya putarkan lagunya. Kemudian ada dari Viola di Mamuju. Mau dengar lagunya Selfie Kitty. Judulnya Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Siap Kak Viola, salam sehat Ki juga dan sukses selalu. Kemudian ini ada selamat siang menjelang sore semuanya pendengar. Salam buat anak Karang Taruna Mamesa Panggalo di Salabose. Kemudian anggota Karang Taruna Paraelo, juga buat Pompes Hairunas Rusung serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tundala Buang Utara. Mau dengar Di Tepi Pantai oleh Roma Irama dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali Kecamatan Banggai Majene. Terima kasih banyak untuk Raj Aryan, sehat selalu, nanti diputarkan lagunya. Kita terima satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang lainnya pendengar. Prodangdut.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Nita?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa ini? Dari Luti atau Enrekang?
5: Di Enrekang ini Mbak.
0: Dari Enrekang. Apa kabar Ki di sana?
5: Ya, baik.
0: Tunggu dulu, aku ingat-ingat dulu nama yang di Enrekang. Kak Anto.
5: Iya, betul Mbak.
0: Apa kabar Ki?
5: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Bagaimana di sana? Apakah sepanas Mamuju?
5: Kalau di sini Mendung ini dingin sedingin es krim ini.
0: Oh, memang musim hujan di sana?
5: Tidak terlalu hujan sih, tapi kan daerah dinginnya.
0: Berarti meskipun panas tetap kayak tidak sepanas di tempat lain, Di.
5: Kalau mungkin tidur siang ini Mbak Nita selimut jika kalau di sini.
0: Siang tapi tetap pakai selimut ya, berbeda dengan di Mamuju.
5: Iya memang. Karena daerah dingin memang di sini. Lebih dingin di sini daripada Malino.
0: Oh ya?
5: Iya.
0: Iya karena jauh sekali mikir atas, Di.
5: Ini paling di atas ini kampung ini. Di atas nah gunung-gunung.
0: Putih-putih berarti orang sana ya?
5: Ya, mungkin begitu.
0: Baik kalau sama begitu.
5: Sama juga di Selayar putih-putih.
0: Eh, kalau di Selayar mah kita hitam-hitam kasih nah. Karena tapi, dekat pantai toh.
5: Tapi bagus kalau hitam-hitam manis ini.
0: Iya, cocok mi.
5: Iya. Ya, ikutan lagunya sih dan tadi ini Cinta Lahir Batin.
0: Oke, Cinta Lahir Batin siap.
5: Iya. Siapa penyanyi di situ di apa? Ada
0: Lavenia.
5: Ada juga Dewi Persik.
0: Mau ke yang versi Dewi Persik atau Lavenia ya. Saja di ikutan?
5: Itu saja.
0: Oke deh.
5: Karena itu kapan penyanyi selinya itu.
0: Ya, mungkin ya.
5: Kirim salam dulu deh.
0: Silakan.
5: Kirim salam tentunya sih dan tadi bersama Boni, Dina, ada juga Randy, ada juga Bobby Maulana, Piko, ada juga Alessardino, Pak Dina, Dayanti, Ani Irwan, ada tadi Bulia, ada Ibu Murni, ada juga Ani, di Boteng, ada Pak Mahir, Pak Jorudin, Pak Rizal, ada Ruin, Pak Ing Putra, ada juga Seriani, Alia, ada Pak Sain, ada Asri Lu Timur, Pak Sukur di Kalimantan, ada juga Acore, Mama Nanda, Bang Kumis, Pak Kenes, dan semuanya nih, tanpa dikecualikan.
0: Baik.
5: Buat Mbak Nita, nah, semoga sehat selalu, cantik selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Anto sudah bergabung dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Sehat selalu di sana pastinya. Oke, satu penelpon lagi pendengar. Assalamualaikum, Prodang dulu.
6: Dan dengan kita.
0: Waalaikumsalam Kak Tondeng. Apa kabar Ki?
6: Masih,
0: coba satu. Kita coba ya, kalau masih bisa.
6: Lagunya Asep Irama.
0: Yang mana? Asep Irama yang mana?
6: Kembali ke Kak Wita. Kembalikan Kak Wita.
0: Kembalikan
6: dia, kembalikan dia.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya?
6: Itu sama istri Kak Wita.
0: Baik.
6: Untung sekali tinggi soal ini.
0: Iya.
6: Dua hari lagi masuk.
0: Dua hari Ki gak bisa masuk. Kok bisa ini? Biasa yeah. Penelpon pertama Ki.
6: Untung sekali tinggi soal.
0: Iya kalau begitu. Baik Kak Tendeng, salam-salam. Silakan.
6: Untung soal saja.
0: Baik, kalau begitu ya, terima kasih banyak Kak Tendeng, sehat-sehat selalu. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima penelpon selanjutnya jika masih ada waktu.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Cek fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa tagihan listrik dan perusahaan air minum atau PDAM naik 2 kali lipat. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan yang berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, pendengar, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan bahwa tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

0: Cek fakta selanjutnya, tautan lowongan kerja di Bank Panin 2026. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin 2026. Faktanya, klaim tersebut pendengar ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin 2026. Dan untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru pendengar, para pelamar bisa mendapatkan info di laman resmi Bank Panin di panin.co.id/id/about/panin/karir. Pada laman tersebut juga diinformasikan bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id.
1: Cek fakta.

pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasil.

0: jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Ma bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi. Hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
3: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
4: Ruang opini publik.
5: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakara biasa kadang akinya hilang.
6: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
7: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
7: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta ya.
6: Iya.
7: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini ya.
8: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
6: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
8: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak.
6: Iya,
8: jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
9: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap segitu saja.
6: Iya,
9: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
6: Betul.
9: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
6: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
10: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443. setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Presiden Indonesia pertama Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
0: Nah, itu Mama bilang, eh?
1: Iya, Mama.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga. Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin
1: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Pemisyaratan Perwakilan.
0: Lima. Keadilan Sosial.
1: Keadilan sosial
0: bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Oh,

0: Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dalam rangkaian segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Ada chat masuk dari WhatsApp. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita dari Rian di Boteng. Mau request lagunya Dewi Sutra, judulnya Yang Aku Rindu. Kirim salam buat semua pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali. Dan pendengar, lagu yang direquest dari Kak Rian di Boteng ini akan mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut edisi 9 Juni 2026. Dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami, karena setelah ini kami hadirkan di ruang dengar Anda majalah udara dengan topik waspada banjir, longsor, dan karhutla di Juni 2026 ini.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid, itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
6: rri.co.id.

Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju. Ya, selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam majalah udara Kentongan. Pendengar, ini adalah program yang menyajikan informasi, edukasi, dan juga wawasan seputar kebencanaan serta tentunya upaya mitigasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pendengar, Indonesia diketahui pastinya adalah salah satu negara yang memiliki tingkat resiko bencana yang cukup tinggi. Ini disebabkan karena letak geografis, kemudian ada kondisi geologi juga, iklim juga adalah salah satunya, serta perubahan cuaca yang dinamis ini membuat berbagai jenis bencana dapat terjadi sepanjang tahun. Nah, pendengar, memasuki tahun 2026, berbagai peristiwa bencana kembali menjadi perhatian nasional maupun di Sulawesi Barat secara khusus. Seperti banjir dan tanah longsor, ini masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia di bagian timur. Sementara memasuki musim kemarau ini, pendengar, beberapa daerah juga mulai mengalami peningkatan titik panas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, pendengar, selama satu jam ke depan kita akan mengulas perkembangan terkini berdasarkan laporan resmi dari BNPB dan juga kita akan mendengarkan pandangan masyarakat melalui Vox Pop yang telah kami rangkum ataupun untuk Anda yang mau bergabung nantinya, serta kita akan mempelajari langkah-langkah mitigasi serta memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tetap bersama saya dalam majalah udara Kentongan, waspada banjir, longsor, dan karhutla Juni 2020.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, berdasarkan laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, berbagai bencana hidrometeorologi masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Juni 2026. Informasi tersebut pendengar disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Menurut Abdul Muhari pendengar, seiring masuknya musim kemarau, peningkatan titik kebakaran hutan dan lahan mulai terpantau di sejumlah wilayah. Ini yang lebih terkhusus dipantau adalah wilayah Sumatera. Sementara kejadian banjir dan tanah longsor pendengar juga masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia bagian timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan kebencanaan yang berbeda di setiap wilayah. Dan pada satu daerah, masyarakat masih berhadapan juga pendengar dengan hujan yang berpotensi memicu banjir dan longsor. Sementara di daerah lain, mulai menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Nah, BNPB mengingatkan pendengar bahwa pergantian musim bukan berarti ancaman bencana akan berakhir. Justru masyarakat perlu memahami karakteristik risiko di wilayah masing-masing dan meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Tips tanggap bencana banjir. 1. Pemantauan cuaca dan peringatan dini. Tetap update perkiraan cuaca dan peringatan dini dari sumber yang terpercaya. Siapkan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terbaru. 2. Rencana evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan titik kumpul keluarga. Latih anggota keluarga mengenai prosedur evakuasi secara berkala. 3. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan dokumen penting, pakaian cadangan, obat-obatan, senter, makanan ringan, dan air minum. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 4. Pemeliharaan perlengkapan. Periksa dan pelihara peralatan darurat seperti pelampung, jaket pelampung, dan peralatan pertolongan pertama secara rutin. 5. Pindah ke tempat lebih tinggi. Jika menerima peringatan atau memperhatikan tanda-tanda bahaya, segera pindah ke tempat lebih tinggi. Hindari melintas air banjir yang dalam atau berarus kencang. 6. Matikan listrik dan gas. Matikan sumber listrik dan gas di rumah sebelum evakuasi untuk mencegah kecelakaan. Pastikan peralatan elektronik telah dimatikan sebelum meninggalkan rumah. 7. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama, terutama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama banjir. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 8. Bantu sesama. Bersedia membantu tetangga yang mungkin kesulitan atau membutuhkan evakuasi. Koordinasikan bantuan bersama komunitas setempat. 9. Amankan barang berharga. Simpan barang berharga dan dokumen penting dalam wadah kedap air atau bawa bersama saat evakuasi. Foto dokumen penting sebagai salinan cadangan. 10. Hati-hati setelah banjir. Tunggu instruksi dari pihak berwenang sebelum kembali ke rumah setelah banjir. Periksa rumah dengan hati-hati untuk memastikan keamanan sebelum menempati kembali.
0: Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, BNPB tidak hanya memantau perkembangan situasi terkini. Namun banjir dan tanah longsor pendengar ini masih menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai meluap dan merendam permukiman warga. Selain itu, hujan yang berkepanjangan juga membuat kondisi tanah tentu menjadi jenuh air, sehingga meningkatkan risiko longsor di daerah pebukitan dan lereng. Banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum pendengar, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Untuk longsor, ini dapat terjadi secara tiba-tiba, maka itu pastikan Anda untuk tetap berhati-hati. Dan longsor ini bisa berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila masyarakat tidak mengenali tanda-tanda awalnya. Adapun beberapa tanda longsor yang perlu diwaspadai pendengar adalah muncul retakan tanah, pohon mulai miring, kemudian mata air ini tiba-tiba keruh dan biasa muncul suara gemuruh dari arah lereng. Nah, BNPB mengimbau masyarakat agar segera melapor kepada pihak-pihak terkait apabila menemukan gejala-gejala tersebut.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

0: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita dalam majalah Udara Kentongan di sore hari ini. Pendengar, BNPB tidak hanya memantau perkembangan situasi bencana, tetapi juga terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana selama masa peralihan musim. Dalam laporan resmi BNPB, pendengar Abdul Muhari menyampaikan bahwa seiring dengan mulainya musim kemarau, terpantau peningkatan titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Sumatera. Sementara peristiwa banjir dan tanah longsor masih terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Dan dengan adanya perbedaan karakter, ancaman bencana di berbagai wilayah Indonesia pun berbeda. Karena itu masyarakat pendengar, kita semua diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi resmi dari BNPB, BPBD, dan juga BMKG. Selain itu, masyarakat juga diharapkan menyiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan seperti mengenali resiko bencana di lingkungan sekitar, memahami jalur evakuasi, juga menyiapkan perlengkapan darurat apabila diperlukan.
2: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
3: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
4: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
5: Ayo!
0: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selain banjir dan juga longsor, ini ancaman lain yang sudah kita jelaskan tadi juga adalah karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Nah, masuki musim kemarau ini pendengar, sejumlah wilayah ini mengalami peningkatan titik panas atau hotspot. Nah, kondisi cuaca yang lebih sering menyebabkan vegetasi ini mudah terbakar. Ini kalau kita di Sulawesi Barat juga harus hati-hati, tidak membuka lahan dengan membakar lahan, tidak membuang puntung rokok, dan semacamnya. Jadi karhutla pendengar, ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan akibat asap. Dan juga kalau terjadi ini bisa menghambat aktivitas masyarakat dan juga menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Karena itu pendengar, diimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian pencegahan menjadi langkah yang jauh lebih efektif tentunya ya, dibandingkan dengan penanganan setelah kebakaran terjadi. Oleh karena itu kesadaran masyarakat ini menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya kebakaran hutan dan lahan. Nah pendengar, setelah mendengarkan atau menyimak berbagai informasi dan imbauan yang sudah kami jelaskan, saatnya kita membuka ruang untuk Anda yang mau berbagi tanggapan mengenai dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Apakah masyarakat sudah memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan jika ada banjir, longsor, ataupun kebakaran? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Ada satu Vox Pop yang akan kami hadirkan pendengar. Mari kita mendengarkan sambil menunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung di sore hari ini.
5: masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana memang sudah mulai meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Saat ini informasi tentang cuaca, peringatan dini, maupun edukasi kebencanaan lebih mudah diperoleh melalui televisi, radio, media sosial, dan berbagai sumber informasi lainnya. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang perlu terus diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Misalnya, saat menghadapi banjir, masyarakat perlu mengetahui daerah mana yang aman dan juga barang-barang apa saja yang harus diselamatkan terlebih dahulu, serta bagaimana menjaga keselamatan anggota keluarga, terutama untuk anak-anak dan lansia. Begitupun dengan tanah longsor, masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan perlu mengenali tanda-tanda bagaimana tanah longsor terjadi, seperti munculnya retakan tanah, pohon yang mulai miring, ataupun suara gemuruh dari lereng. Jika tanda-tanda tersebut muncul, sebaiknya segera melapor kepada pihak terkait dan melakukan evakuasi apabila diperlukan. Sementara itu, untuk kebakaran hutan dan lahan, saya rasa masyarakat perlu semakin sadar bahwa membuka lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Selain merusak lingkungan, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, kita semua harus ikut menjaga lingkungan dan melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran. Menurut saya pribadi, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dengan pengetahuan yang cukup, latihan yang rutin, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, kita dapat mengurangi resiko serta dampak yang ditimbulkan dalam bencana.
7: Aku kan benar, kita bukan tetap.

0: Jangan dibuang sembarangan, Pak.
1: Iya, maaf, Bu. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sudah siap berangkat kerja?
0: Iya, Pak. Kita berangkat sama-sama ya, Pak.
1: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya, Bu, ya?
0: Iya, Pak. Iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, terdapat beberapa langkah sederhana pendengar yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang pertama pendengar pasti adalah mengenali resiko bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Misalnya, kalau di sekitaran pantai kita waspada terhadap air laut yang pasang, abrasi, dan semacamnya. Kalau kita tinggal di pegunungan atau di desa-desa biasanya di sekitar tebing ini waspada longsor dan lain sebagainya. Kemudian pendengar menyiapkan tas siaga yang berisi dokumen penting seperti obat-obatan atau mungkin file-file penting yang harus Anda masukkan dalam situ, dokumen penting, kemudian makanan siap saji, ya ini seperti mie dan sejenisnya, serta perlengkapan darurat lainnya pastinya. Kemudian yang ketiga adalah memahami jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Jadi harus tahu di mana harus lewat, di mana jalur-jalurnya yang cocok dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mengikuti informasi resmi pendengar dari pemerintah seperti BNPB, BPBD maupun BPBD di lingkungan tempat tinggal Anda. Nah, kalau di RRI Mamuju itu selalu dihadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi cuaca, ini juga harus dipantau secara terus-menerus pendengar. Kemudian adalah melakukan simulasi atau latihan kesiapsiagaan secara berkala agar seluruh anggota keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Atau sesimpel mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan harus disiapkan. Jadi informasi-informasi tersebut diajarkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya di rumah. Jadi kalau ada apa-apa mudah bergerak. Nah, kesiapsiagaan pendengar yang dibangun sejak dini pasti ini akan membantu masyarakat merespon bencana dengan lebih cepat dan tepat. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini pendengar dalam majalah Udara Kentongan, kami hadirkan lagi satu Vox Pop yang berisi harapan masyarakat terkait dengan upaya pengurangan resiko bencana.
1: Pengurangan resiko bencana di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kita menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, hingga bencana-bencana lainnya. Nah, karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri berharap edukasi kebencanaan dapat semakin sering dilakukan, baik itu di sekolah, lingkungan masyarakat, tempat kerja, ataupun melalui media massa. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat akan lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah bencana terjadi. Selain itu, saya juga berharap sistem peringatan dini dapat terus diperkuat sehingga informasi mengenai potensi bencana dapat diterima masyarakat dengan cepat dan mudah dipahami. Harapan lainnya itu adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Banyak risiko-risiko bencana yang sebenarnya dapat dikurangi itu apabila masyarakat menjaga kebersihan, contohnya kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga kawasan resapan air, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak hutan dan lingkungan. Saya juga berharap kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dunia usaha, relawan, serta masyarakat dapat terus diperkuat. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat membangun masyarakat yang lebih siap, lebih tangguh, lebih cepat pulih ketika menghadapi bencana. Pada akhirnya, harapan saya itu semakin banyaklah masyarakat yang sadar bahwa kesiapsiagaan bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika bencana sudah terjadi, melainkan harus dipersiapkan sejak sekarang. Dengan demikian, risiko dan dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin demi keselamatan bersama.
2: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
3: Iyalah,
2: Eits, apa tuh?
3: Ah, paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
3: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, maling apa kucing?
4: Kucing.
2: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh
4: meong.
2: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah. Salah gimana?
3: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
2: Sini.
5: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
0: Pendengar, tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara dalam majalah udara di sore hari ini untuk tema waspada banjir, longsor, dan karhutla di Juni 2026. Kita telah mengetahui tentu bahwa berbagai bencana hidrometeorologi ini masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di daerah kita di Mamuju ataupun di Sulawesi Barat. Dan kita juga telah mendengarkan imbauan dari BNPB, yaitu Bapak Abdul Muhari sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, serta berbagai pandangan masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat menambah pastinya wawasan dan meningkatkan kesadaran kita bersama. Mari kita terus menjaga lingkungan pendengar, meningkatkan kesiapsiagaan juga, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BNPB, BPBD, serta BMKG. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara kentongan hari ini, 9 Juni 2026. Selanjutnya pastikan Anda untuk tetap bersama kami, karena setelah ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, Gema Saripati Maju, yang akan menghadirkan informasi-informasi Sekorwil 4. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Kendari. Berjumpa lagi untuk di Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita awali Gema Saripati Maju sore ini dari RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo.
2: Baik, pendengar, di Lantas Polda Sulawesi Tengah batal menggelar operasi patuh Tinombala 2026 karena adanya instruksi Mabes Polri terkait penundaan operasi patuh. Selengkapnya laporan Helianita Surbakti.
3: Operasi patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
4: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
3: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
4: Belum, Pak. Gak ada, belum, Pak. Iya, dari Mabes Polri, dari seluruh Indonesia di Batam. Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas. Ada operasi negara operasi di berlalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tertib lalu lintas, utamakan keselamatan.
3: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara, mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga kehilangan nyawa.
2: Laporan dari RRI Palu, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari. Jihan.
1: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore.
5: Ya, selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
6: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut.
7: Bisa, stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, yang masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi di dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
8: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang, ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini, bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah, menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
6: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
5: Demikian laporan dari RRI Tolitoli dan kini kami kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih untuk informasi dari RRI Tolitoli. Sekarang kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Selamat sore Bu Zuda, silakan.
9: Baik, terima kasih rekan Jihan di program 1 Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyusunan rute pelayaran. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
10: Deviasi dilakukan dengan
9: penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyusunan rute.
11: Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau. Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan, khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026. Menurut Tahir, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan Lebaran Idul Fitri. Peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk bepergian ke berbagai daerah.
10: Sehingga kalau dibilang lonjakan sih ada kan, pasti ada karena tidak seperti hari-hari biasa. Nah, dia berbeda dengan angkutan Lebaran dan sebagainya kan.
11: Tahir menjelaskan, keputusan penambahan kapasitas angkut maupun penyesuaian rute kapal akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Jika permintaan meningkat, pemerintah dapat mengambil kebijakan deviasi maupun dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
10: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi untuk menambah kuota-kuota untuk menutupi itu kebutuhan itu tadi. Selama ini yang terjadi itu kan biasa non-seat itu. Nah, itu yang dihitung dalam dispensasi penumpang itu.
11: Menurut Tahir, kebijakan tersebut diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi terbatas, sehingga diperlukan langkah khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Selain menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang, KSOP Bau-Bau juga melakukan ramcek terhadap kapal-kapal yang akan melayani angkutan libur sekolah. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran, serta kesiapan operasional kapal. Tahir mengatakan kapal yang belum menyelesaikan docking atau perbaikan diwajibkan menyelesaikan proses tersebut sebelum beroperasi. KSOP Bau-Bau mengimbau masyarakat membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah dan operator kapal memetakan kebutuhan tambahan kapasitas penumpang. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah calon penumpang kapal Pelni tujuan berbagai daerah di Indonesia mulai kehabisan tiket. Mereka masih menunggu tambahan tiket non-seat melalui kebijakan dispensasi dari pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Jihan di program 1 Kendari.
1: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami untuk di Gemas Sari Pati Maju. Dari RRI Bau-Bau kita menuju RRI Ampana. Selamat sore.
12: Selamat sore.
1: Ya silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
13: Lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
14: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka

0: Sampaikan dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Kendari.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Pal, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar,
2: sore hari ini Ampana, dari Bone, RRI Ampana, kita menuju RRI Mamuju. Selamat sore. Selamat sore rekan yang ada di RRI Mamuju.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore.
3: Baik.
2: Ya, silakan informasinya.
3: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Wings Air membuka lagi penerbangan harian dari rute Mamuju menuju Makassar setelah Batik Air memberhentikan rute ke Mamuju. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
4: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
5: Setiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik yang sebelumnya tadi sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Ya, karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Akhirnya masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan 3 lagi. Akhirnya muncul ketika kepercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, ini mulai besok terbang setiap hari, dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
4: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah 1 penerbangan lagi agar akses Mamuju Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Demikian pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
2: Ya, terima kasih untuk di sore hari ini, dan pendengar dan juga pemirsa, kita menuju RRI Makassar bersama dengan rekan Hermalasari. Selamat sore.
6: Baik, selamat sore rekan Jihan dari RRI Kendari.
2: Ya, silakan informasinya.
6: Baik, berikut informasi dari RRI Makassar, di mana masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Berikut dalam wawancara bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta, Suhendra SE, MM, CFM, Dipandu Ramadhani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Apa kabar, sehat Pak?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Baik Pak Hendra, ini kita berbicara mengenai dolar yang semakin menguat saat ini, hampir mencapai, sudah mencapai 18 ribu ya, dan
8: 18.300.
7: Baik, kira-kira apa dampak kenaikan dolar terhadap sektor bisnis di Indonesia saat ini Pak?
8: Kenaikan dolar periode ini hampir sama dengan periode 97-98 dan berdampak pada semua sektor industri, baik di industri UMKM, industri menengah kecil, dan industri besar, utamanya sektor manufaktur. Jadi kenaikan dolar ini akan menyebabkan kos produksi dari semua sektor industri ini meningkat, utamanya yang komponen-komponennya masih impor. Nah, dampaknya adalah kesulitan ketika akan menjual. Mereka harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti harga pokok produksi yang minimal menurut para ahli moderatnya adalah 10% hari ini. Tetapi kenaikan 10% ini akan berdampak pada apakah kemampuan pasar menyerap ada atau tidak, masih mampu atau tidak. Ini akan berdampak di semua sektor, khususnya manufaktur lah yang paling banyak terkena.
7: Nah itu dampak kerugian, yang untung kira-kira siapa Pak?
8: Kalau UMKM pasti Kalau mengalami kerugian hari ini belum, karena mereka

0: rata-rata bermain menurunkan marginnya. Jadi kalau dulunya marginnya 30%, dengan kenaikan ini mereka menekan margin sampai 10%. Tetapi ini kan tidak bisa berdampak panjang. Kalau berdampak panjang, semua akan mengalami kebangkrutan kepada para UMKM dan juga terhadap sektor industri besar yang utamanya manufaktur yang bahan bakunya tadi saya sebut, yang impor misalnya bahan kimia, besi, elektronik, itu akan berdampak, akan merugikan mereka semua dalam jangka panjang. Harapannya adalah sektor pemerintah hari ini harus lebih jeli ya, lebih jeli mengalokasikan anggaran, menggeser anggaran supaya masuk ke sektor padat karya, supaya ada pergerakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa membeli produk-produk tersebut. Karena kalau tidak, ya itulah yang kita gambarkan, mudah-mudahan tidak terjadi lah yang kita khawatirkan selama ini.
1: Nah, ini langkah pemerintah harusnya seperti apa Pak untuk menguatkan kembali rupiah dan tentunya tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
0: Saat ini pemerintah memang melakukan lewat Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar, nampaknya ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utamanya investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Padat karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan. Mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeser lah anggarannya, misalnya sekian puluh persen digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
1: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11.000 ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7.000 rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
0: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Pertama, intervensi Bank Indonesia. Yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu boleh dilakukan hari ini? Tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, mengurangi belanjanya, dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan, karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
1: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
0: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya bersama dengan RRI di hari ini. Sukses baik, untuk Anda.
0: Sukses.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke RRI Kendari kepada rekan Jihan. Kami persilahkan.
3: Terima kasih rekan Hermala Sari dari RRI Makassar. Dan sore hari ini kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan.
4: Terima kasih rekan Jihan. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
6: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik. Tapi yang sering dipakai minyak kita, Fortune, Sania, itu turun. Jadi naik juga apa-apa, Pak. Kayak dikumpulkan, banyak-banyak.
7: Dek dulu harga 1.000 dikasih Nek 4.000-5.000. Belanja baru Nek.
5: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
8: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang, minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30. Lebih biasa ji menambah dalam setiap harga minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
5: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
3: Ya baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini, kita akan mengikuti news feature produksi RRI Kendari terkait usaha ikan asap bersama reporter Ferry Musyafir.
9: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoho, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun, yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini, dan sudah berjalan sekitar 5 tahun, dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
10: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonoho, Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal maupun dari kawasan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
9: Itu biasa dari jam berapa kita membakarin, Pak?
11: Jam 9 sampai jam 1 lah.
9: Kemudian ikannya dijual kemana nih, Pak?
11: Saya di lepo-lepo.
9: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang...
11: Jual sendiri.
9: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa?
11: Tidak.
9: Nah, tadi? Ya, sejual di, selain di lepo-lepo di mana, Pak?
11: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual ini.
9: Oh, begitu? Ya. Ini ikan ini kita ambil di mana, Pak?
11: Jayanti.
9: Oh, Jayanti, di? Modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita ambil begini?
11: Tergantung harga ikan juga.
9: Ikan yang dijual berapa ini, Pak?
11: Apanya?
9: Harganya ada yang...
11: Ada 60, 65, 50, 45.
9: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
11: 30 dengan 25.
9: 25, oke. Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya. Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andonoho, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
3: Ya, demikian pendengar dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Jihan Benazir bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
2: Baik pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan informasi cuaca di ruang dengar Anda yang akan disampaikan oleh rekan Arman dari BMKG Tampa Padang. Rekan Arman, selamat sore.
3: Ya, selamat sore rekan-rekan RRI di studio.
2: Apa kabar rekan Arman?
3: Alhamdulillah, baik-baik dan sehat selalu dan tetap semangat.
2: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Silakan rekan Arman, informasi cuacanya di sore hari ini.
3: Baik, terima kasih pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026, yang mana perakiraan ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari. Secara umum wilayah Sulawesi Barat untuk esok di pagi hari cerah hingga berawan, kecuali untuk Kepulauan Balabalakang berpotensi hujan ringan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Mamasa, mencakup di wilayah Tabang, Pana, Nosu, dan Mesawa. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, mencakup di seluruh wilayah. Ya, kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, juga mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Polewali Mandar, di Kecamatan Alu, Tubi, Andreapi, Polewali, Binuang, Matakali, dan Tapango. Kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, Ulumanda, Tubo, Tamerodo, dan Sendana. Di samping potensi hujan ringan untuk siang dan esok hari, berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau dan Kalumpang, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Bulo dan Matanga, kemudian di Kabupaten Mamasa, di wilayah Sumarorong, Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Arale, Mambi, Rante Bulan Timur, Bambang, Mehalaan, Tandukalua, Bala, dan Sesena Padang. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok di malam hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut pada esok dini hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, kecuali untuk wilayah Kepulauan Balabalakang berpotensi hujan ringan. Suhu udara antara 17 sampai 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 71 sampai 98%. Hingga Tenggara dengan kecepatan 0 hingga 35 km per jam. Peringatan dini dari kami, waspada potensi hujan sedang hingga lebat dalam kurung akumulasi selama 24 jam di wilayah Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Sumarorong, Tandukalua, Tabulahan, kemudian di Kabupaten Polewali Mandar yaitu di wilayah Matanga dan Kabupaten Mamuju di wilayah Bonihau. Kemudian peringatan dini yang kedua yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampu Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya dan kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Arman atas informasi cuacanya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Indonesia dengan kekayaan alamnya seringkali dihadapkan pada tantangan bencana alam. Banjir, gempa, dan letusan gunung api dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, satu hal yang tak pernah luntur dari hati kita adalah semangat tanggap bencana. Di saat genting, kita melihat kerjasama dan gotong royong yang membanggakan. Para relawan dengan gigih memberikan pertolongan. Dan pemerintah bekerja keras dalam evakuasi. Masyarakat juga saling membantu. Kita sebagai bangsa yang tangguh selalu bersatu dalam menghadapi cobaan. Bahkan di tengah kepedihan, kita menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Anak-anak tetap tertawa dan bermain, menciptakan kisah keceriaan di tengah keprihatinan. Mari kita jadikan tanggap bencana sebagai panggilan untuk lebih peduli pada lingkungan, lebih memahami cara kita beradaptasi, dan lebih tanggap terhadap sesama. Bersama, kita bangun Indonesia yang lebih tahan bencana.

0: Pendengar setia RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah tiba di penghujung segmen yang menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul menjelang pukul 18 di sore hari ini. Terima kasih banyak pendengar atas partisipasi dan kebersamaan Anda, dan pastikan terus untuk tetap memonitor kami, baik melalui frekuensi 96, 97,6, dan 100,2, ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Pendengar, untuk yang lagi di luar, yang lagi berkendara, hati-hati di jalan ya. Untuk yang lagi di rumah, selamat menantikan waktu menjelang ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan menutup perjumpaan kita, pendengar, akan kami hadirkan risalah-risalah menjelang maghrib dan tentunya lagu-lagu pilihan menanti azan maghrib di sore hari ini. Untuk malam nanti, pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Mega Pika dengan berbagai rangkaian siaran juga tentunya. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Informasi lengkap seputar desa, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, UMKM hingga inovasi dan potensi lokal lainnya dihadirkan dalam program Kipra Desa. Semua dibahas secara sederhana dan informatif setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Mamuju. Berbagi ilmu, inspirasi dan inovasi untuk desa maju dan produktif.

bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Mama bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang.

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Na bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,3%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju malam ini, dan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sulawesi Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menerbitkan izin pertambangan rakyat. Angka kecelakaan di Sulawesi Barat periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus, 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat edisi 9 Juni 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kita mengawali informasi pertama. Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Sudan Arifahrullah meminta para gubernur, bupati untuk tidak mengurangi tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Agar sebisa mungkin, seoptimal mungkin TPP ya itu tidak dikurangi.
2: Kepala Badan Kepegawaian Negara sekaligus Ketua Umum Korpri meminta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk tidak mengurangi tambahan penghasilan pegawai atau TPP para ASN. Zudan mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 80% ASN telah menganggukkan SK pengangkatan mereka ke bank sehingga TPP menjadi tumpuan utama untuk membayar cicilan bulanan. Hal ini disampaikan Prof. Zudan Arif di sela kunjungannya di Mamuju.
1: Nah, dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan sebagai Kepala BKN dan sebagai Ketua Umum Korpri agar sebisa mungkin, seoptimal mungkin TPP ya itu tidak dikurangi. Kenapa? Karena saya paham betul 80% itu ASN kita SK-nya masuk ke bank. Cicilan bulanan untuk kredit rumah, kredit sepeda motor, untuk kredit membayar anak kuliah, kemudian mobil itu diandalkan dari TPP itu. Sehingga saya berharap Bapak Ibu, para gubernur, bupati, wali kota betul-betul terus membantu para ASN agar tetap sejahtera. Ya, mudah-mudahan dana di APBN nanti tercukupi sehingga gaji ASN bisa dinaikkan. Nah, ini menjadi penting. Tentu kita para ASN harus memahami kondisi keuangan negara. Maka kita harus bersama-sama meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan daerah, agar kesejahteraan ASN bisa meningkat.
2: Lebih lanjut, Zudan juga berharap APBN mendatang bisa mencukupi sehingga gaji ASN dapat dinaikkan. Namun ia juga mengingatkan agar para abdi negara juga harus sadar diri dan ikut berkontribusi aktif dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, masih terkait dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Sudan Arifahrullah memastikan BKN akan merilis 13 kebijakan baru yang pro karir ASN pada bulan Juni. Kembali Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan Arifahrullah memastikan BKN akan merilis 13 kebijakan baru yang pro karir ASN pada bulan Juni ini. Kebijakan ini merupakan upaya nyata untuk memangkas alur birokrasi, seperti pengurusan pencantuman gelar, kenaikan pangkat, hingga penyediaan lemari digital bagi rekam jejak pegawai. Hal ini diungkapkan Prof. Zudan Arif di sela kunjungannya di Mamuju.
1: Saya ingin bersama-sama dengan para ASN di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat, BKN sudah menyiapkan 12 kebijakan yang pro karir ASN. Nah, di bulan Juni ini akan tambah satu lagi kebijakan. Ada 13 jadinya kebijakan yang pro karir ASN. Semangatnya adalah untuk memberikan kemudahan seperti pencantuman gelar, kenaikan pangkat, untuk kemudian uji kompetensi, disiapkan lemari digital untuk para ASN. Kemudian bagaimana BKN menjaga karir para ASN, itu ada 13 kebijakan baru, termasuk pendampingan BKN kepada 644 instansi, termasuk kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi semangat terus, kita bersama-sama mewujudkan aspacita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, visi misi para gubernur, bupati dan wali kota. Ayo ASN seluruh Indonesia, kalian adalah motor penggerak birokrasi yang mengelola APBN dan APBD. Tetap jaga semangat, siapkan tata kelola pemerintahan yang baik ya. Kita sama-sama menjaga agar uang negara ini bisa kita kelola dengan akuntan, penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Lebih lanjut, Prof. Zudan Arief menyebutkan BKN tengah melakukan pendampingan terhadap 644 instansi pemerintah agar kebijakan ini berjalan optimal di daerah masing-masing. Ia juga mengajak seluruh ASN sebagai motor penggerak birokrasi untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran demi mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, Batik Air stop melayani penerbangan ke Mamuju. Wings Air kembali buka penerbangan setiap hari Mamuju-Makassar. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
3: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya, kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
4: Tiap hari sekarang. Jadi ini tiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik yang sebenarnya tadi itu sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Ya, karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Akhirnya masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan 3 lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, ini mulai besok terbang tiap hari, dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang besar jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
3: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah 1 penerbangan lagi agar akses Mamuju Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, angka kecelakaan di Sulawesi Barat periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus, 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya, Nur Asmi Saleh.
5: Laka lantas 1 bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju Selasa 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang, serta kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
5: Laka lantas, 1 bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang, yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
6: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun satu bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di jalan raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Berikut terima kasih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kelompok usia pelajar masih menjadi penyumbang terbesar kasus kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Yang pertama itu usia-usia pelajar, 15-18 tahun.
6: Kelompok usia pelajar masih menjadi penyumbang terbesar kasus kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, pelajar berusia 15 hingga 18 tahun merupakan kelompok paling rentan, baik sebagai pelaku maupun korban kecelakaan di jalan raya. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra saat menjadi narasumber di dialog Halo Sulbar RRI Mamuju, Selasa 9 Juni 2026 mengatakan, selain pelajar, kelompok usia lanjut di atas 50 tahun juga masuk kategori pengguna jalan yang memiliki resiko tinggi mengalami kecelakaan. Menurutnya, tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar tidak lepas dari rendahnya tingkat kedewasaan berkendara dan masih banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Febrian menjelaskan, secara aturan, seseorang baru dapat memperoleh SIM setelah memenuhi persyaratan usia yang ditentukan. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelajar termasuk tingkat SMP yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Ditlantas Polda Sulawesi Barat pun kembali mengingatkan para orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Sebab, selain melanggar aturan, keputusan tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat berujung pada korban jiwa.
5: Jadi ada faktor-faktor itu yang rentan itu dengan kecelakaan. Jadi ada dua kelompok usia yang sangat rentan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Yang pertama itu usia-usia pelajar, 15-18 tahun. Itu yang paling sering menyebabkan kecelakaan. Sama usia tua. Usia tua itu yang di atas 50 tahun. Kenapa usia pelajar itu

0: kecelakaan usia pelajar. Tanpa pengawasan yang ketat, jalan raya akan terus dipenuhi pengendara muda yang belum memiliki kemampuan dan kesiapan berkendara secara aman. Dengan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar, Ditlantas Polda Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pengendara di bawah umur. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Pendengar TVRI Sulbar menggelar forum konsultasi publik untuk menyerap masukan demi tingkatkan layanan publik. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
2: TVRI terus berupaya untuk memberikan layanan publik secara maksimal.
3: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP sebagai bentuk komitmen memberikan layanan transparan, akuntabel, serta menerima masukan publik untuk perbaikan layanan. Kegiatan berlangsung di kantor TVRI Sulbar pada Selasa 9 Juni 2026. Hadir Kepsta RRI Mamuju, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulbar, Kepala SMK Negeri 1 Mamuju, serta perwakilan Dinas Kominfo Sulbar. Kepala Stasiun TVRI Sulbar, Mahyar, mengatakan forum ini sengaja digelar untuk mendengar langsung saran dari berbagai pihak, khususnya unsur masyarakat. Menurutnya, masukan yang diberikan akan jadi bahan evaluasi agar siaran dan layanan publik TVRI terus meningkat. Sebelumnya, TVRI juga telah berupaya maksimal dalam memberikan layanan, dan FKP ini menjadi salah satu upaya konkret peningkatan kualitas siaran.
2: TVRI terus berupaya untuk memberikan layanan publik secara maksimal. Nah, hari ini kita sengaja membuat forum komunikasi forum publik. Di sini kita ingin menerima masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan perbenahan diri TVRI. Sehingga dengan masukan, saran yang diberikan oleh berbagai pihak ini, TVRI bisa lebih berbenah. Sehingga siaran TVRI dan layanan publik pun akan terus meningkat. Sebelumnya kita juga telah berupaya maksimal untuk meningkatkan layanan kepublikan kita. Di TVRI Sulawesi Barat kita sudah lama punya PPID. Warga masyarakat bisa memberikan kritikan, saran, ataupun meminta layanan melalui layanan PPID.
3: Mahyar berharap partisipasi masyarakat terus berlanjut untuk mendukung perbaikan TVRI ke depan. Layanan publik yang baik dan terpercaya menjadi prioritas utama stasiun TVRI Sulbar. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Berikutnya, sebanyak 115 sekolah di Sulawesi Barat sudah terapkan seleksi pembinaan murid baru atau SPMB secara online. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
4: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang menengah atas di Sulawesi Barat kini mulai banyak memanfaatkan sistem pendaftaran online. Dari total 243 sekolah binaan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD, tercatat 115 sekolah sudah diharapkan menerapkan aplikasi SPMB berbasis daring. Yang menjelaskan penggunaan SPMB online diharapkan mempermudah proses pendaftaran murid baru sekaligus membantu pendataan jumlah pendaftar secara real-time di setiap kabupaten. Menurutnya, penerapan sistem online juga menjadi langkah awal mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
5: Yang ikut itu 100 dari 243 sekolah yang kami bina, itu 115 yang kami harapkan untuk masuk di menggunakan aplikasi SPMB ini. Ini sementara di Gondok di sana. Tadi saya dapat informasi kurang lebih sekitar 2000-an itu di Pulau Ali ya. 200-an ya, saya lupa juga berapa. Mungkin nanti dari sini bisa ke sana.
4: Meski begitu, dinas tetap memberikan ruang bagi sekolah yang masih beradaptasi sambil melakukan pendampingan teknis agar seluruh satuan pendidikan dapat terhubung ke sistem SPMB online. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap perluasan implementasi SPMB berbasis digital ini mampu meningkatkan mutu layanan serta memastikan setiap calon murid terlayani dengan lebih cepat dan tertib administrasi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Berikut informasi terakhir, dua kabupaten yang selama 14 tahun menjadi blank spot kini sudah bisa menikmati siaran TVRI, yakni Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
2: Kabupaten Mamuju Tengah yang 14 tahun sudah blind spot.
3: Kepala TVRI Sulawesi Barat Mahyar mengungkapkan prestasi signifikan dalam perluasan siaran. Dua kabupaten yang selama 14 tahun jadi blank spot kini sudah bisa menikmati siaran TVRI, yakni Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa. Dalam forum konsultasi

0: Republik TVRI Sulbar pada Selasa 9 Juni 2026, Mahyar menyebut Mamuju Tengah sudah bisa mengakses siaran TVRI sejak minggu kemarin. Kabar baik untuk warga Mamasa, transmisi milik TVRI Sulbar yang sebelumnya off akan kembali difungsikan dalam waktu dekat. Dengan kembalinya siaran di dua wilayah tersebut, layanan penyiaran TVRI Sulbar dipastikan semakin maksimal. Mahyar menargetkan seluruh wilayah Sulawesi Barat bisa menikmati siaran TVRI tanpa terkendala blank spot.
1: Ada satu prestasi yang saya anggap luar biasa, di mana Kabupaten Mamuju Tengah yang 14 tahun sudah blank spot, sejak kemarin, minggu kemarin, daerah tersebut sudah dapat menonton siaran TVRI. Kemudian juga begitu dengan di Mamasa. Mamasa juga 14 tahun transmisi kita off. Minggu ini insya Allah akan dapat bersiaran, sehingga layanan penyiaran kita akan lebih maksimal.
0: TVRI Sulbar terus berupaya menghadirkan siaran berkualitas dan informatif bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan fungsi LPP sebagai media pemersatu bangsa. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk hari ini 9 Juni 2026. Berikut siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas, redaktur dan reporter serta tim teknik yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan Kiprah Desa dengan paket siaran ulang budidaya sawi hijau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga tani di manapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Kiprah Desa malam hari ini. Harapan kami Anda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam mengupayakan berbagai usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, warga tani yang berbahagia, dalam Kiprah Desa kali ini kami akan menguraikan mengenai budidaya sawi hijau. Sawi hijau merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Selain karena mudah sekali didapatkan, sawi hijau juga memiliki banyak sekali khasiat serta manfaatnya. Dan di pasaran sendiri, seperti di pasar swalayan ataupun di pasar tradisional, sawi hijau memiliki harga yang relatif murah. Tidak hanya orang dari kalangan atas saja yang bisa mengkonsumsi sawi hijau, tetapi semua orang bisa mengkonsumsinya. Oleh karena itu pula, sawi hijau merupakan sayuran yang merakyat. Di Indonesia, penyebutan sawi hijau yang memiliki nama latin Brassica rapa, yaitu merupakan kelompok Parasinensis, disebut juga sebagai sawi bakso, caisim atau caisin. Selain digunakan sebagai bahan pelengkap bakso ataupun nasi goreng, sawi hijau juga digunakan sebagai masakan sayuran lezat untuk menu makan siang. Dan untuk Anda yang penasaran dengan kandungan apa saja yang terdapat pada sawi hijau, uraiannya akan kami hadirkan sesaat lagi.

petani yang berbahagia, sawi hijau memiliki banyak kandungan zat yang cukup baik bagi tubuh manusia. Antara lain mengandung serat, kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan lain-lain. Dengan adanya kandungan zat-zat tersebut, maka sawi hijau juga memiliki banyak sekali khasiat serta manfaat. Tidak hanya sebagai perawatan tubuh ataupun kecantikan saja. Berikut adalah manfaat serta khasiat yang didapatkan dengan mengkonsumsi sawi hijau secara baik dan benar tanpa berlebihan. Yaitu mengurangi produksi asam lambung, menyuburkan rambut, meningkatkan vitalitas, melancarkan proses metabolisme, sebagai antioksidan, membantu sistem kerja ginjal, membantu proses detoksifikasi, meningkatkan daya imun tubuh, mengatasi radang tenggorokan, mencegah kanker usus, dan lain-lain. Bagi Anda yang ingin sekali mengkonsumsinya tetapi masih bingung dengan cara pengolahan yang praktis, ada beberapa cara pengolahan sawi hijau dengan cara mudah, cepat, dan praktis. Uraiannya akan kami hadirkan sesaat lagi.

Pendengar warga tani yang berbahagia, ada beberapa cara pengolahan sawi hijau dengan cara mudah, cepat, dan praktis. Pertama, pembenihan. Salah satu proses terpenting dalam menanam sawi hijau, yang pertama adalah proses pembenihan. Proses pembenihan merupakan salah satu faktor penting yang merupakan penentu dalam keberhasilan menanam sawi hijau. Karena benih yang baik akan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Berikut cara pembenihan sawi hijau. Pilihlah sawi hijau yang berkualitas yang bisa kamu dapatkan dengan cara membelinya di toko bibit. Pastikan benih terbungkus dengan aluminium foil dan tidak rusak. Benih yang baik yaitu benih yang memiliki bentuk bulat berwarna coklat kehitaman, agak keras dengan permukaan yang licin dan mengkilap. Timbanglah berat benih sawi sebanyak 750 gram untuk 1 hektar lahan tanam. Namun, jika Anda ingin menanam di pekarangan, cukup hanya sebanyak 2 sendok makan saja benih sawi yang Anda butuhkan. Jika Anda memilih benih sawi hijau dari hasil penanaman, maka tanaman yang akan diambil bijinya harus berumur sekurang-kurangnya 70 hari. Tanaman sawi hijau yang akan dibuat benih harus terpisah dari tanaman sawi lainnya. Proses selanjutnya setelah pemilihan bibit yang baik dan berkualitas, yaitu pembibitan atau proses penyemaian yang bertujuan untuk mendapatkan tunas tanaman sawi hijau yang berkualitas. Caranya sebagai berikut. Setelah pemilihan benih selesai, rendamlah benih selama 6 hingga 12 jam yang akan digunakan. Pilihlah benih yang tidak mengapung selama proses perendaman. Setelah itu keringkan benih menggunakan tisu. Sediakan media tanam seperti polybag kecil atau pot kecil. Namun lebih disarankan untuk menggunakan polybag karena lebih praktis. Gunakan tanah humus yang bercampur dengan pupuk organik berbanding 1 banding 3 dengan pupuk. Tabur benih sawi yang telah dikeringkan ke dalam polybag. Setiap polybag hanya disarankan untuk 5 hingga 10 benih saja. Siramlah setiap hari menggunakan air selama sehari 2 kali secara rutin dan tunggu hingga daunnya muncul. Taruhlah di tempat sesejuk mungkin dan hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Setelah benih sawi bertunas, biarkan dulu kurang lebih 10 hari, dan selama 10 hari itu Anda bisa memilih serta menyiapkan lahan yang baik untuk proses pemindahan. Cara yang tepat untuk pengolahan lahan yaitu, lakukan penggemburan tanah dan buatlah dengan menggunakan pencangkulan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, sirkulasi udara, serta menambah kesuburan tanah. Jangan lupa, tanah yang digemburkan harus terbebas dari rumput liar dan gulma. Langkah selanjutnya adalah penanaman. Setelah benih bertunas dan lahan telah siap, maka langkah berikutnya adalah proses penanaman. Sebelumnya, pilihlah bibit sawi dengan kondisi baik, yaitu mulai dari akar hingga daun mudanya terlihat sehat, lengkap, dan daunnya hijau. Berikut adalah cara menanam sawi hijau. Tanam bibit sawi pada lahan dengan jarak berkisar 25 hingga 30 cm setiap tanamannya. Lubang pada lahan tanam yang harus disiapkan pun memiliki kedalaman antara 6 hingga 10 cm. Timbun bibit sawi menggunakan pupuk kompos hingga menutupi sebagian batangnya. Sembari Anda melakukan perawatan tanaman sawi hijau dengan penyulaman, lakukan juga proses penyiangan. Proses ini bertujuan agar tanaman sawi hijau memperoleh nutrisi dengan baik dan maksimal. Cara penyiangan yang harus dilakukan adalah, perhatikan tanah yang ada di sekitar tanaman sawi hijau. Jika Anda melihat gulma seperti rumput ataupun tanaman liar, maka cabutlah dan buang di tempat yang jauh. Sembari melakukan penyiangan, Anda juga bisa melakukan penggemburan tanah di sekitar tanaman untuk mempermudah proses penyerapan pupuk. Sama dengan penyulaman, lakukan penyiangan selama 2 hingga 4 kali selama masa tanam. Berikutnya adalah pemupukan. Selama proses pemeliharaan berlangsung, proses yang sangat penting yang harus dilakukan yaitu proses pemupukan secara rutin. Adapun caranya, setelah 3 minggu masa tanam, berikan pupuk kandang ataupun urea. Cara pemupukan dengan menggunakan urea yaitu larutkan sebanyak 1 sendok teh ke dalam 25 liter air. Siramkan di atas permukaan sawi hijau setiap pagi dan sore. Selain penyiangan dan penyulaman, hama pada tanaman sawi juga harus diperhatikan. Banyak sekali hama yang bisa menyerang tanaman sawi hijau. Di antaranya adalah penyakit tanaman busuk akar, penyakit kuning pada daun, serta hama yaitu hama ulat, kutu, kumbang, dan belalang.
Untuk menanggulanginya, Anda bisa melakukan penyulaman. Namun, jika terpaksa terlewat parah, maka bisa menggunakan pestisida selama 2 minggu sebelum panen.

0: Nanplunam, RRI Mamutu.
1: Pemanenan. Masa panen tanaman sawi hijau yaitu dimulai pada usia 50 hingga 80 hari usai penanaman benih. Cara memanen sawi hijau, Anda bisa memotong pangkal batang, mencabutnya hingga akar, ataupun hanya memotong daunnya saja. Adapun tips untuk memanen sawi hijau agar hasil yang didapatkan tetap terjaga kesegarannya, yaitu membawa hasil panen sesegera mungkin ke tempat teduh agar tidak cepat layu karena panas. Bersihkan sawi dari tanah yang melekat dan potong akarnya untuk menghambat proses oksidasi. Potong bagian daun yang jelek dan tidak penting untuk memperpanjang kesegarannya. Sortir sawi yang baik dan pisahkan dengan yang kurang berkualitas. Untuk penyimpanan, susunlah sawi dengan posisi berdiri dan diberi sedikit percikan air agar tetap segar. Lakukan panen sebelum musim hujan tiba untuk mencegah proses pembusukan secara cepat. Nah, warga tani yang berbahagia, demikianlah uraian mengenai budidaya sawi hijau dalam Kipra Desa malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat membangun desa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Pendengar, saya Turab dari Kanada.
1: Saya Paolo dari Italia.
0: Dengarkan Teras RRI memuju frekuensi 96 MHz.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
4: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
5: RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah tadi kami hadirkan kiprah desa budidaya sawi hijau dan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Nasional Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bang. Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita, ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan.

0: termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
2: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini, dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
3: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi salat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib, orang azan dan masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2: Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
6: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Arbuzna, sebelum Arbuzna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
5: Dan sementara itu, Musyib Umum Wakaf Musyab, Syekh Iskandar Muhammad Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi.

0: sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu Jemaah Haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi Jemaah Haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Jemaah Haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan Jemaah Haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
3: Jadi ketika kedatangan ini ditanyakan, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
2: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
5: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Dimitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian bagian tadi kami hadirkan warta berita dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nabila, sekali.
2: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah kami hadirkan warta berita dari Pro 3. Kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Buddha dengan tema mengembangkan kedamaian diri sesuai dengan ajaran Buddha.

0: Dengar RRI dimanapun berada, terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia, dalam rutinitas yang padat, seringkali kita merasa gelisah, marah, atau sedih. Hal ini terjadi karena kebencian yang terus-menerus kita pelihara dalam diri. Ingatlah, membalas kebencian dengan kebencian tidak akan pernah menghentikan siklus penderitaan. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghentikan kebencian tersebut? Baiklah, dalam 20 menit ke depan, bersama saya Parina, kita akan membahas bersama bagaimana mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menyimak pembahasan mengenai mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha. Kedamaian diri adalah fondasi bagi kehidupan yang harmonis. Dalam ajaran Buddha, kedamaian tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam diri melalui pemahaman, latihan batin, serta kebiasaan berpikir yang benar. Seperti dalam ajaran Buddha yang tercantum dalam Dhammapada bab 17 Kodawago 223 yang berbunyi, Ako dena jine kodam, asadung sadune jine. Jine kadariang danena, sacena likawadinang. Yang artinya, seseorang patut menaklukkan kemarahan dengan ketidakmarahan, menaklukkan ketidakbaikan dengan kebaikan, menaklukkan kekikiran dengan derma, menaklukkan ucapan dusta dengan kebenaran. Yang perlu kita pahami dalam mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha, yang pertama adalah hakikat kedamaian menurut ajaran Buddha. Kedamaian dalam ajaran Buddha bukan sekedar tidak adanya konflik, tetapi keadaan batin yang stabil, jernih, dan tidak terguncang oleh keadaan luar. Kedamaian adalah kualitas batin yang terbentuk melalui latihan dan pemahaman. Ketika batin terbebas dari kilesa atau kekotoran batin, maka kedamaian muncul secara alami. Ajaran Buddha menekankan bahwa sumber ketidaktenangan bukanlah dunia luar, melainkan cara kita melihat, menilai, dan melekat pada keadaan. Yang kedua adalah tiga akar kekotoran batin. Buddha menjelaskan bahwa ada tiga akar ketidaktentraman yang harus diatasi sebelum kedamaian dapat berkembang. Yang pertama adalah loba atau keserakahan, biasa disebut kemelakatan. Loba membuat seseorang terus mengejar keinginan tanpa batas. Keserakahan tidak selalu tentang materi, tetapi juga keinginan untuk dipuji, dihargai, atau dianggap benar. Selama keinginan tidak terkendali, batin tidak akan pernah tenang. Yang kedua, dosa, kebencian atau kemarahan. Dosa membuat pikiran keras, kasar, dan mudah tersinggung. Kemarahan merusak kedamaian dalam hitungan detik dan mengaburkan kemampuan berpikir. Mengembangkan cinta kasih atau metta adalah cara menetralisirnya. Yang ketiga, moha atau kebodohan batin. Moha adalah ketidaktahuan tentang hakikat kehidupan. Tanpa kebijaksanaan, seseorang mudah terseret emosi, tidak mampu melihat sesuatu apa adanya, dan terus berada dalam lingkungan penderitaan. Dan cara mengembangkan diri yang ketiga adalah sila, samadhi, dan panya sebagai jalan kedamaian. Ajaran Buddha merangkum jalan menuju kedamaian dalam tiga latihan utama yang saling mendukung. Yang pertama adalah sila, moralitas atau tata laku. Sila mengatur perilaku agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan berperilaku baik, jujur, dan penuh welas asih, batin menjadi ringan dan bebas dari rasa bersalah. Kedamaian tidak akan tumbuh di hati yang penuh penyesalan atau kebohongan. Yang kedua, samadhi, konsentrasi atau ketenangan pikiran. Samadhi dilatih melalui meditasi dengan memusatkan perhatian pada napas. Batin menjadi stabil dan tidak mudah goyah. Samadhi menjernihkan pikiran dan menjadi pondasi bagi perkembangan kebijaksanaan. Yang ketiga, panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan muncul ketika seseorang melihat kenyataan dengan jelas, memahami ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan ketiadaan inti diri yang permanen. Dengan kebijaksanaan, kita tidak lagi terjebak dalam kemarahan atau kesedihan berkepanjangan. Yang keempat, empat kebenaran mulia sebagai fondasi kedamaian. Kedamaian diri berkaitan erat dengan pemahaman terhadap empat kebenaran mulia. Adapun empat kebenaran mulia yang pertama yaitu adanya penderitaan. Penderitaan hadir dalam bentuk halus maupun kasar. Kesedihan, kehilangan, keinginan yang tidak terpenuhi adalah bagian alami dari hidup. Yang kedua adalah akar penderitaan. Adalah keinginan dan ketidaktahuan. Kita menderita karena melekat, menolak kenyataan, atau tidak memahami apa yang terjadi. Yang ketiga, penderitaan dapat diakhiri. Pengakhiran penderitaan bukan berarti menghapus masalah, tetapi berhentinya reaksi batin yang tidak bijaksana. Yang keempat, jalan menuju akhir penderitaan adalah jalan mulia berunsur delapan. Inilah peta besar menuju kedamaian. Mengembangkan kedamaian yang kelima adalah jalan mulia berunsur delapan. Latihan praktis untuk kedamaian. Kedelapan unsur jalan ini bukan hanya teori, tetapi praktik kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pandangan benar. Memahami bahwa segala sesuatu berubah dan tidak dapat digenggam selamanya. Yang kedua, pikiran benar. Mengembangkan niat baik, tekad non kekerasan, dan melepas dorongan negatif. Yang ketiga, ucapan benar. Menghindari kebohongan, fitnah, kata kasar, dan gosip. Kata-kata yang baik membangun kedamaian sosial dan batin. Yang keempat adalah perbuatan benar. Berbuat baik, tidak menyakiti makhluk hidup, serta menjaga integritas moral. Yang kelima, penghidupan benar. Mencari nafkah tanpa merugikan makhluk hidup, tanpa kekerasan, kecurangan atau manipulasi. Yang keenam, usaha benar. Berusaha mengembangkan kualitas baik, mencegah munculnya pikiran buruk, dan memelihara pikiran yang sehat. Perhatian benar atau sati. Kesadaran penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena. Sati membuat batin tidak hanyut dalam kekhawatiran atau kenangan masa lalu. Yang kedelapan adalah konsentrasi atau samadhi. Ketenangan mendalam yang diperoleh dari meditasi, konsentrasi. Samadhi melahirkan kejernihan yang melampaui reaksi emosional. Yang keenam, pengembangan perhatian atau konsentrasi dalam rutinitas harian. Konsentrasi bukan hanya meditasi duduk, tetapi sikap sadar terhadap aktivitas sehari-hari. Latihan konsentrasi bukan hanya meditasi duduk, tetapi sikap sadar terhadap aktivitas sehari-hari. Latihan konsentrasi bisa dilakukan ketika berjalan, saat makan, saat bekerja, ketika merawat keluarga, saat berbicara, bahkan ketika menghadapi konflik. Dengan kesadaran penuh, seseorang mampu merespon keadaan tanpa berburu-buru bereaksi. Inilah salah satu inti kedamaian dalam kehidupan modern. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, dan cara mengembangkan kedamaian yang ketujuh adalah mengelola marah dan stres dalam perspektif Buddhis. Kemampuan mengelola emosi adalah keterampilan yang perlu dilatih. Yang pertama adalah sadari saat emosi muncul. Emosi tidak bisa dicegah, tetapi bisa disadari. Dengan kesadaran, emosi tidak mengendalikan tubuh dan pikiran. Yang kedua, terima bahwa emosi adalah fenomena sementara. Setiap kemarahan, kesedihan, atau kecemasan akan berlalu. Yang ketiga, amati perubahan emosi tanpa menilai. Saat emosi diamati, intensitasnya menurun. Ketika tidak disukai atau ditolak, ia justru menguat. Yang keempat, kembali pada nafas. Nafas adalah jangkar batin. Mengamati nafas memperlambat reaksi emosional. Adapun mengembangkan kedamaian yang kedelapan adalah metta, cinta kasih sebagai sumber kedamaian. Metta atau cinta kasih universal adalah latihan untuk mengembangkan hati yang lembut dan welas asih. Latihan metta dimulai dari diri sendiri. Semoga saya berbahagia, sehat, dan damai. Lalu diperluas kepada keluarga, sahabat, orang yang netral. Lalu diperluas kepada keluarga, sahabat, orang yang netral. Orang yang sulit kita sukai, dan akhirnya kepada semua makhluk. Dengan metta, batin menjadi lebih sejuk, tidak mudah terpancing amarah, dan mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Cara mengembangkan diri yang kesembilan adalah melepaskan, letting go, sebagai seni kedamaian. Kedamaian muncul dari kemampuan melepas apa yang tidak bisa kita kendalikan. Melepas bukan berarti menyerah, tapi menghentikan keterikatan batin. Kita melepaskan yaitu ekspektasi yang tidak realistis, kemarahan masa lalu, luka batin, keinginan berlebihan, keinginan mengubah orang lain, serta kebiasaan menyalahkan diri. Melepaskan membuat batin ringan dan lapang. Dan cara yang ke-10 adalah kedamaian dalam kehidupan sosial dan keluarga. Kedamaian diri akan terpancar kepada orang sekitar. Seseorang yang damai berpikir jernih, berbicara lembut, dan bertindak bijaksana. Dalam keluarga, kedamaian dibangun melalui keterbukaan, dialog penuh empati, kesediaan mendengarkan, mengendalikan emosi, dan keteladanan moral. Dalam masyarakat, kedamaian tercipta melalui hubungan yang penuh saling menghargai, tanpa prasangka, dan tanpa diskriminasi. Dan cara mengembangkan diri yang ke-11 adalah meditasi sebagai kunci utama kedamaian. Meditasi bukan hanya latihan spiritual, tetapi juga proses transformasi batin. Meditasi membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, meningkatkan fokus, menumbuhkan empati, dan mengembangkan ketahanan mental. Meditasi Vipassana membantu memahami sifat alami kehidupan. Sedangkan meditasi Samatha membantu menstabilkan pikiran. Keduanya diperlukan untuk menciptakan kedamaian yang mendalam. Dan cara yang ke-12 adalah mengembangkan kebijaksanaan dalam menjalani hidup sehari-hari. Kebijaksanaan adalah kemampuan melihat realitas tanpa ilusi dalam hidup sehari-hari. Kebijaksanaan memandu kita untuk tidak mudah tersinggung, tidak terburu-buru menilai, memahami bahwa setiap orang memiliki kondisinya masing-masing, menjaga keseimbangan antara kebutuhan diri dan orang lain, dan cara mengembangkan kedamaian yang ke-13 adalah 4 Brahma Wihara sebagai sikap hidup damai untuk memantapkan kedamaian. Buddha mengajarkan 4 kualitas luhur. Kualitas luhur yang pertama adalah metta atau cinta kasih. Yang kedua, karuna atau welas asih. Yang ketiga, mudita atau kebahagiaan atas kebahagiaan orang lain. Yang keempat adalah UPK atau keseimbangan batin. Keempat kualitas ini menjadi perlindungan batin dalam menghadapi dinamika hidup yang sulit diprediksi. Dan cara mengembangkan kedamaian diri yang ke-14 adalah hidup sederhana dan kesadaran diri. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi kemampuan menikmati yang ada. Semakin sederhana keinginan, semakin damai batin. Kesadaran diri membuat orang mengerti kapan perlu berhenti, kapan perlu berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus menjauh dari sesuatu yang merusak kedamaian. Dan yang ke-15 adalah transformasi atau perubahan batin sebagai inti ajaran. Kedamaian tidak datang dari luar. Damai adalah hasil dari pengendalian diri, kejernihan pikiran, pengetahuan yang benar, dan kesediaan untuk berubah. Dengan kesungguhan latihan spiritual dan perubahan kebiasaan sehari-hari, kedamaian yang sejati dapat dicapai oleh siapa saja. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang berbahagia, demikian pembahasan tentang mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha. Semoga ajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan saja Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mie hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mie yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mie di depan pintu kalau sore. Tidak ada mie kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini setelah kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Buddha. Kami akan bergabung ke Pro 3 pendengar untuk menghadirkan sepak bola Indonesia versus Mozambik untuk Anda.
4: Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Anthony Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Anthony Wilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Anthony Wilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Falter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba dikejar oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri, terlepas saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik ke Donitri Pamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
5: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
4: Dia nggak mau
5: bola,
4: ditinggalin
5: ya kan?
4: Begitu aja.
5: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
4: Jangan tinggalin aja aku.
5: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
4: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
5: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik, sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ke-3 tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun. Di situ ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh gole di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. melakukan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebarkan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Yaitu Kevin Dix tadi
4: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
5: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
4: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan jadi serang masing-masing begitu.
5: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri, di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
6: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman.
7: Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
8: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian Ole, Ole, Ole, Ole.
7: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan gitu ya.
8: Ya, enggak digue-guekan ya.
7: Lulukan aja, ada Ole.
8: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini. Merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
9: Gol Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10.
7: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semangat jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebetulnya ukuran antara Kamangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati dua

0: Depan ada Rizky Redo, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia coba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke belakang Verdong, lagi lagi ke tangga, pas ke tangan, pas ke pembinaan, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Mengambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, putar sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari gol itu, tamukan, mencoba dikejar, jadi pelan bagus. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot, langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara, bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan, ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi, baru akan berpengar, lepaskan lagi. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
0: Ya,
1: namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito, ke belakang dia, sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja, umpan, melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho Masih menguasai bola, Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang, kali ini ada

0: Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan, kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Nilsson ada di sektor kiri bertahan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
1: Turun lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
0: Oleh
1: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
1: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni. Dipatahkan oleh pemain Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ipariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Makanya nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih kan. Bercanda mulu kiter itu.
0: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibaca sebagai Mozambik. Sebuah tenaga lagi, dapat lagi, potongan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa! Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya.
1: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri besar Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pelupesi. Joy Pelupesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kena sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya! Ah! Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh! Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Masuami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tribamukas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairi Ochongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bagot tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
2: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
2: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
2: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan dengan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan pada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan lagi, bola ke depan. Di sana ada Dodi Kebangkan. Dodi Kebangkan, kiri kanan bola ke depan.
3: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia.
1: yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
0: cepat kaget, sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul,
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran, ya kan?
1: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih ketat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang, Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Ini oleh Romeni,
0: offside.
1: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Ecibio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri. Masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
0: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Ed Milson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya, Ivar Jenner.
1: Kalau kirimkan bola ke depan, mencari Calvin Verdong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dik di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik.
2: dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy, Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix, Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Rido, lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fenton, juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong. Kevin Ferdong sodorkan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara. Marcelino mencoba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Peripesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas. Bagaimana menolong, datang Kevin Peto, masih Kevin Peto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindang mencari tengah, ada Lato Orat Mangun menguasai bola, datang. Sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya pemain PSG Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Ferdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joy Peripesi, Joy Peripesi mencoba mendekat, lakukan tendangan. Oh, membentur tadi tendangan dari Joy Peripesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43, masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
4: Mencoba mengulur waktu ya.
2: Iya,
4: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola, dia sudah patahkan pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Kai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
5: Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
4: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Ed Milson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infran Da Conceição, Infran masih menguasai bola,
0: Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Genito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeini. Namun berhasil patahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Romeini. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Romeini. Berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Romeini. Sayang sekali oleh Romeini tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya? Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Iya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi.
0: Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua-dua serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksi ini nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapapun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu matang untuk membentuk mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali ya. Pelatih ini luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluhan dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama
0: nanti. Ya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Berikut kembali bersama kami di Pro 1 Era Rimamuji, kanal informasi dan inspirasi.

RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara.

Hotel Alicia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang beri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Ada lagi Ratar Ortmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana. Bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lalu Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Rido, bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi.

0: sudah dilakukan kali ini, berhasil dialog oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Main nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Main nomor punggung 9 tadi ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
1: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
0: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio. Namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot. Melebar dia, Rizky Ridho yang dituju. Dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju, kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi. Melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener. Melebar dia, Orat Mangun, sudah membawa bola Orat Mangun. Yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam ketemu dengan Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
2: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti

0: dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot, kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun, masih Ratnat Orangmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada oleh Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, oleh, oleh kepada siapa kali diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan oleh Romeni, oleh Romeni untuk membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Ratnat Orangmangun, Ratnat lepasnya terdengar, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratnat Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamat keluar daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir 4 kata.
0: Hampir Davide Edmundo ya?
1: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
0: Iya, Alcides.
1: Kayak Jepang ya?
0: Betul. Serangan balik muncul langsung di sana. Bagaimana Marcelo Dopperina? Satu sebelah kiri. Ada Lara Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Angbeo Antonio, masih mencoba Mozambik, sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain, nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarianer ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
2: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
1: Iya, enggak kelihatan kita ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
2: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
0: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesarnya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri. Kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Langkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia berhasil. Ada Tuhan. Pemain Indonesia. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Finn Verdonk menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix kembali kepada Verdonk. Nathan, Verdonk coba melakukan penetrasi. Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio. Namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Di sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya?
4: Iya tadi, senti, ya, saya sudah pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
4: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdonk sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi, hampir saja Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
4: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
3: Jumlah penonton yang berada pertandingan
4: di
3: hari ini
4: di stadion Gelora Bung Karno
3: adalah berjumlah 29.889 penonton.
4: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penjerebut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong, mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas ke hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun, masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kembali lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya.
0: Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi melakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. Namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai di tackle dari kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan tangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan Kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, nah balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia Verdong kembali. Bermain alat tiki taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
5: Iya,
2: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
5: Ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah oleh Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya aba-aba di dalam kaki kanan, bola melambung, oh bisa sebelum dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joy Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratar Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Pas, safety first ke belakang. Masih Martin Pas, dengan tenang Martin Pas menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pulupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dick mundur ke belakang, berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Pas tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Pas diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong. Sodorkan ke depan. Ada oleh Romani. Mencoba menggiring. Masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar. Oleh. Kirimkan lagi. Ada Ratar Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romani. Masih oleh. Masih oleh. Berputar-putar dia. Dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia. Mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Ratar Oratmangun. Bagaimana Ratar Oratmangun memberikan lagi kepada Ole Romani, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti ke tengah dia, berbahaya. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romani, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik hampir saja, bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romani kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bagi Indonesia kembali, ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratar Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
2: Beckham,
5: Beckham Putra Nugraha.
2: Iya,
5: tanpa David akan digantikan. Iya,
2: kalau pakai David naif ya.
5: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratar Oratmangun di menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia, ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan. Mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Taruh saja si kulit bundar.
4: menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
2: Habis.
4: Dan bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
2: Lukman Tara.
4: Tring. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Romney.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita hadirkan pertandingan FIFA Indonesia versus Mozambik, dan kembali bersama kami pendengar, kami akan hadirkan selingan lagu kesenian tradisional untuk Anda.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alam

0: Bulin Sin Ni Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Lintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Saudara pendengara dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju. Untuk hari ini 9 Juni 2026, dan pendengar atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6 MHz. Hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Randi di Mamuju pagi ini untuk edisi siar hari Rabu 10 Juni 2026. Semoga kita semua hari ini dalam kondisi yang tetap sehat dan siap untuk melaksanakan segala aktivitas dan kesibukan juga pekerjaan yang akan kita mulai di hari ini. Pendengar, kita akan awali jumpa kita di Mamuju pagi ini dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-13 dibacakan Sahari Aswa dan Idam Rusdi. Selamat mengikuti
1: Mamuju pagi ini.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya.

pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk hari ini kita akan kembali hadirkan untuk Anda Dialog Mutiara Pagi, yaitu setiap hari Rabu pendengar kami hadirkan topik mengenai fikih mawaris. Saat lagi bersama narasumber ada Ustadz Abdul Wahab SPD SOS MPD, yang lebih spesifik akan kita bahas mengenai mengenal ahli waris yang berhak dan ahli waris yang terhalang atau mahjub.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita hadir kembali untuk Anda di Dialog Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026, dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber melalui sambungan telepon. Ada Ustadz Abdul Wahab SPD SUS MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Abdul Wahab.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Kabarnya sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Untuk pembahasan kita di pagi ini Ustadz, yaitu mengenal ahli waris yang berhak dan ahli waris yang terhalang. Baik, sebagai pengantar kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dan tentu kita harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya telah menurunkan syariat Islam secara sempurna, di mana termasuk ada aturan tentang pembagian harta warisan dengan tujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga. Apalagi kita ini baru-baru merayakan Hari Raya Idul Adha yang tentu ganti dengan hari kurban, hari berbagi. Semoga apa yang kita kurbankan, apa yang kita upayakan, tak berikan, itu semua sumbernya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Mamuju yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini bagaimana yang sampaikan host kita bahwa bahasan kita adalah tentang fikih mewaris, mengenal ahli waris yang berhak dan ahli waris yang terhalang atau termahjub. Bahasan ini cukup menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan sengketa waris itu terjadi bukan karena kurangnya harta, tetapi karena kurangnya pemahaman tentang siapa yang berhak menerima dan siapa yang terhalang menerimanya menurut syariat Islam. Karena ada orang yang sebenarnya terhalang, dia justru yang lebih dahulu ingin mendapatkan, ingin menjadi problem dalam ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pembagian warisan dalam Al-Quran sehingga manusia itu tidak lagi diperkenankan bagaimana mengubah berdasarkan perasaan, berdasarkan kedekatan emosional, ataukah karena adat semata. Makanya penting sekali untuk mempelajari yang namanya ilmu waris ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita larikan ke dasar hukumnya, kita sudah sampaikan beberapa pekan ini mulai dari awal sampai hari ini bahwa kita merujuk kepada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11-12 dan tentu 176 ini menjadi dasar kita dalam, bahkan di Quran Surah An-Nisa ayat ke-7 itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita larikan ke apa namanya An-Nisa ayat 7 ini, inilah yang menjadi resolusi ya, evolusi besar kita di dalam sejarah Islam dan begitu pun dunia. Karena kenapa? Islam memberikan hak waris itu kepada ahli, kepada laki-laki dan perempuan secara adil. Nah, Ar-rijalu nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Quran surah An-Nisa ayat ke-7. Nah, sebagaimana bahasan kita di pagi ini terkait dengan mengenali ahli waris yang berhak, maka sebelum itu kita harus pahami bahwa siapa yang disebut dengan ahli waris. Nah, dalam ahli waris ini ada yang istilahnya sebab-sebab mewarisi. Itu ada tiga, para ulama kita itu membahasnya, memberikan pemahaman untuk kita bahwa ada tiga sebab yang dapat mewarisi. Yang pertama disebabkan karena hubungan nasab atau hubungan darah, maka bisa dikatakan yang kekerabatan. Ya, sebagaimana contohnya misalnya anak, ayah, ibu, kakek, dan nenek, saudara, paman. Kemudian yang kedua adalah hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan antara suami dan istri. Ini juga yang menjadi dasar. Kemudian hukum wala. Apa hubungan wala? Hubungan wala itu hubungan memerdekakan budak. Dan sawat ini sudah tidak ditemukan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jelaslah bahwa hanya ada tiga ini jalur untuk mendapatkan warisan, tentang hubungan darah ataukah hubungan nasab, ya, kemudian hubungan pernikahan dan hubungan wala. Dan ketiga ini, nomor tiga ini sudah tidak ditemukan lagi untuk ini, yaitu memerdekakan budak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi terkait dengan ahli waris yang berhak, yang kita harus pahami ada kesemuanya, ada yang menyatakan 25 dan ada yang sudah menghilangkan 2, yaitu tinggal 23. Maksudnya adalah di akhir itu ada yang namanya mutik, ya, ataukah orang yang memerdekakan budak, ataukah perempuan yang terkait dengan wala. Nah, kita teruskan saja bahwa yang namanya ahli waris itu kan ada dua bagian, ahli waris dari pihak laki-laki dan ahli waris dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki ini, ya, yang pertama adalah anak laki-laki, kemudian turun ke bawah adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian yang ke atas ayah, yang atasnya lagi kakek, kemudian sampingnya adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, kemudian anak laki-laki saudara kandung ataukah anaknya paman, ya, kemudian anak laki-laki saudara seayah, kemudian paman kandung, paman seayah, kemudian apalagi anak paman kandung, kemudian anak paman seayah, suami, dan modi seperti yang sampaikan tadi. Nah, itu yang menjadi ahli waris dari pihak laki-laki. Kemudian yang pihak perempuan, anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ke atasnya ibu, nenek, saudara perempuan kandung, samping, kemudian saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan istri, dan muti'ah. Dan Bapak Ibu yang di rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadi yang apa namanya bagian-bagian ahli waris. Nah, tidak semua ahli waris, sebagai catatannya bahwa tidak semua ahli waris tersebut yang saya sebutkan tadi itu selalu memperoleh bagian. Sebagian dapat terhalang oleh ahli waris yang terdekat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita pahami masing-masing bahwa terhalang itu identik dengan mahjub, ya. Hajaba yahjubu mahjubun, dari situ. Jadi istilahnya menghalangi atau menutupi. Nah, dalam istilah ilmu faraid, mahjub inilah adalah ahli waris yang terhalang menerima seluruh atau sebagian harta warisnya disebabkan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kedudukannya. Nah, kenapa istilah mengutamakan kerabat yang lebih dekat dalam pembagian warisan? Ulama menetapkan kaidah ini karena kerabat lebih dekat itu menghalangi lebih kerabat yang lebih jauh. Karena memang ya mesti mendapatkan yang lebih dekat dulu, baru yang jauh. Nah, kemudian mengapa saudara kandung bisa terhalang menerima warisan jika misalnya ahli apa ayah pewaris itu masih hidup? Karena memang yang lebih dekat itu ayah dibandingkan saudara sekandung kita. Pendengar mutia pagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya terkait dengan mahjub ini, ada beberapa jenis yang terkait dengan mahjub ini yang sebenarnya bahasan kita sudah tahun lalu kayaknya Pak Randi, tapi ya apa-apa kita ulang kembali bahwa jenis mahjub ini kan ada dua ya, mahjub Hirman dan mahjub Nuhson. Mahjub Hirman ini secara singkatnya adalah terhalang total. Jadi kalau ada yang lebih dekat, itulah yang mendapatkan dan dia tidak akan mendapatkan. Begitu bahasa sederhananya. Jadi mahjub Hirman ini ahli waris yang kehilangan hak warisnya secara keseluruhan. Misalnya begini, pewaris itu meninggalkan ayah, ya, yang pewaris ini meninggalkan ayah, saudara laki-laki kandung. Maka ayah mendapatkan warisan dan saudara kandungnya itu tidak terhalang. Kenapa? Karena ayah lebih dekat daripada pewaris kepada pewaris. Yang lainnya misalnya pewaris meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki. Maka anak laki-laki mendapatkan warisan dan cucu laki-laki tidak mendapatkan. Artinya terhalang oleh anak laki-lakinya. Begitu juga misalnya anak laki-laki dengan yang menjadi ahli warisnya hanya laki-laki dan paman. Maka yang mendapatkan warisan itu hanya anak laki-laki, ya. Untuk paman itu terhalang oleh anak laki-laki tadi. Itu yang dimaksud dengan mahjub Hirman, ya, terhalang total. Jadi dia akan mendapatkan. Jadi karena ada yang lebih dekat. Kemudian yang kedua adalah mahjub Nuhson. Itu pengurangan bagian. Nah, yang mana itu yang memperoleh warisan tetapi bagiannya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena kondisi yang sesungguhnya. Misalnya ibu ya, fa in kana lahu waridun fali ummihi sudus. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa jika orang yang meninggal itu mempunyai anak, maka ibunya memperoleh seperenam. Artinya kalau memang dia punya anak, apa tidak mempunyai anak itu dapat sepertiga, tapi karena ada anaknya maka dia hanya mendapatkan seperenam. Jadi ibu itu tidak terhalang, tetapi bagiannya berkurang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin yang kita pahami bahwa perbedaan sederhananya adalah ketika Hirman itu terhalang total, tidak bisa mendapatkan, sedangkan yang mahjub Nuhson ini adalah pengurangan, ya. Ada pengurangan walaupun asalkan dia ada tetap pengurangan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga ahli waris yang tidak akan pernah terhalang secara total. Ada 6 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, suami dan istri. Jadi ayah ibu satu pasang, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan itu tengahnya, kemudian suami dan istri. Karena merupakan ahli waris inti, dia inti dan utama. Nah, jadi ashabul qurabah wal qawiyah, jadi dia ini adalah ahli waris inti dan utama. Jadi dia mesti dapat, ya, sudah pasti dipastikan dapat. Jadi dia tidak terhalang dengan siapapun, ya, karena kalau dia ada, bahkan dia yang justru menghalangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahwa bagaimana, kenapa ada sedemikian, karena adanya yang namanya mahjub atau terhalang ini karena Allah Subhanahu wa taala ini menegakkan keadilan. Yang lebih dekat dengan pewaris lebih diutamakan dibandingkan yang jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari konflik. Dalam syariat telah ditentukan urutan ahli waris secara jelas. Jadi kalau ada paman yang tapi ada anaknya yang meninggal ini adalah laki-lakinya, maka paman mesti tahu diri bahwa tidak mendapatkan. Begitu modelnya mahjubnya. Maka yang begitu pun kalau ada cucunya tapi ada masih ada anaknya, ya, bapaknya, maka dia anak cucunya itu terhalang oleh bapaknya. Bapaknya maksudnya adalah anak dari yang meninggal dunia. Maka dari itu menghindari konflik. Kemudian yang terakhir adalah menjaga tanggung jawab keluarga. orang yang paling dekat biasanya memikul tanggung jawab terbesar terhadap keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi penjelas untuk kita semua bahwa sesungguhnya tidak serta merta kita bisa mendapatkan warisan. Dengan ini yang jelasnya kita walaupun sebenarnya dalam pembagian itu bisa saja dapat, tetapi dalam kondisi bahwa dia posisinya mahjub maka atau terhalang, maka dia akan tidak mendapatkan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, ya seperti biasa Ustadz, kita di dialog mutiara pagi kita tentu akan jawab pertanyaan ya yang masuk. Ini ada beberapa yang sebenarnya sudah dijelaskan tadi, tapi perlu kita bacakan Ustadz ya. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan. Dari Pak Syamsuddin, katanya bagaimana kedudukan paman dalam pembagian waris? Ustadz, ini tadi sudah dijawab Ustadz ya, tidak mendapatkan Ustadz ya?
2: Iya, tidak mendapatkan ketika masih ada anak laki-lakinya. Makanya sebagai paman harus tahu diri, kalau misalnya masih ada anaknya ya mundur, jangan masih terlalu banyak untuk ini. Justru ya, kalau mau dikasih ya baiknya memang tidak berhak saya karena ada anak laki-laki.
1: Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian yang berikut ada Ibu Herlina di Tapango. Katanya kalau pertanyaannya Ustadz, kalau pewaris tidak memiliki anak, siapa yang paling berhak menerima warisan?
2: Pertama memang yang ini penting bahwa yang pertama ibunya, pasangan hidupnya itu jelas mendapatkan. Kemudian kalau belum dia menikah berarti belum ada pasangan, maka yang berhak yang berdekat itu orang tuanya, ya ayah dan ibunya. Kalau sudah tidak ada ayah dan ibunya lebih dulu misalnya, maka kakek dan neneknya. Nah kalau misalnya sudah baru dia lari ke saudaranya. Begitu secara strukturalnya, apa namanya, aturannya.
1: Iya baik, itu pertanyaan dari pendengar kita ya. Ibu.
2: Iya. Kalau memang tidak ada anak, kecuali misalnya pernah ada anaknya dan meninggal, maka yang mendapatkan itu cucunya.
1: Iya. Baik, iya. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian kita ke yang berikut dari Pak Abdul Karim di Matanga Polman. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya apakah ibu tetap mendapatkan warisan jika pewaris memiliki banyak anak? Oh ya, mungkin kalau dibagi dengan banyak ini sudah cukup berkurang Ustadz ya. Apakah ibu tetap mendapatkan bagian? Silakan Ustadz.
2: Baik, ibu itu mendapatkan, dia tetap mendapatkan, tapi posisinya memang ibu ini harus kita pahami bahwa seorang ibu yang itu mendapatkan hanya dua jenis ya, ada sepertiga dan seperenam. Jadi dia tetap dia termasuk ahli waris inti ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia sebagaimana ahli waris inti, ahli waris yang tidak akan bisa terhalang dari salah satu enam ahli waris yang tidak pernah akan gugur haknya. Jadi ibu itu tidak akan pernah gugur haknya, dia akan mendapatkan. Jadi dia awal ahli waris inti dan utama. Maka ada dua kemungkinan, dia mendapatkan sepertiga ataukah seperenam. Kapan dia mendapatkan sepertiga? Ketika tidak ada anaknya, tidak ada yang atau tidak ada beberapa saudaranya. Nah, kalau tidak punya anak yang meninggal ini, maka baik itu satu atau dua saudaranya, maka dia hanya mendapatkan namanya seperenam. Jadi ibu ini sudah jelas mendapatkan walaupun banyak anaknya, karena yang sebenarnya itu adalah anak itu kalau ada orang salib adalah asoba ya, dia pada posisi asoba adalah sisa. Jadi diambil dulu bagiannya ibu, baru nanti sisanya itulah yang dibagi oleh anak-anaknya yang begitu yang banyak, modal satu husin atau bagaimana ya. Jelasnya ibu mendapatkan seperenam. Begitu jawaban singkat saya.
1: Ya baik, terima kasih untuk ibu, jawaban dan juga pertanyaan dari ibu siapa tadi? Iya, yang ada di Polman. Ya kita ke yang berikut, Ustaz. Iya. Dari Pak Ridwan ini di Tapalang. Katanya Ustaz, pertanyaannya, apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat dalam pembagian warisan? Mohon dijelaskan agar masyarakat paham. Baik, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Ridwan di Tapalang. Persoalan kesalahan paling sering ini kan, kalau kita, dari bahasan kita ini adalah adanya orang yang mahjub, ya, yang terhalang, tapi dia masih ngotot untuk mendapatkan, bahkan dia yang membagikan. Ya, ini menjadi problem dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi itu bahwa yang mestinya mendapatkan itu adalah yang lebih dekat. Itu yang pertanyaan kedua adalah dalam yang paling sering terjadi itu adalah membagi rata, ya, membagi rata harta warisan itu antara anak laki-laki dan perempuan. Itu biasanya yang terjadi dalam lingkungan kehidupan kita. Jadi dikasih rata saja, tidak ada aturan bahwa 2-1. Kemudian kadang juga dalam lingkungan kita itu adalah anak laki-laki, anak pertama itu lebih banyak didapat dibandingkan anak yang adik-adiknya gitu. Kemudian ada juga problem itu justru anak bungsu atau anak bungsu biasanya yang perempuan itu langsung mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan kalau misalnya dijumlahkan secara total warisannya itu dia justru lebih besar. Misalnya anak perempuan ada saudaranya laki-laki di atas kakaknya misalnya ada 2 dan 3, maka ini anak perempuan ini misalnya 4 bersaudara, kakaknya yang laki-laki 3-3-nya laki-laki dan dia yang bungsu perempuan, dan dia mendapatkan misalnya rumah di sudut dan itu kami memang mendapatkan, padahal sesungguhnya tidak sedemikian. Nah, ini kemudian persoalan yang biasa yang terjadi juga adalah terkait dengan wasiat, ya, wasiat yang berlebihan, ya, tidak misalkan wasiat itu kan mestinya maksimal itu 1/3. Kadang yang terjadi dalam kalangan kita itu adalah ingin menjalankan wasiat tapi sesungguhnya itu kelebihan dan bisa saja tidak terlaksana. Begitu mungkin secara anunya kesalahan-kesalahan yang biasa yang terjadi dalam
1: pembagian warisan.
2: Pembagian warisan ini. Nah, kemudian yang paling anu adalah kadang juga tidak melihat nilai secara anunya. Maksudnya adalah ada yang mendapatkan sawah, ada yang mendapatkan rumah, ada yang mendapatkan dan sesungguhnya tidak sedemikian, harus dinominalkan supaya tidak kan beda kan Pak, ya, misalnya sawah yang di pinggir jalan dengan sawah yang di tengah-tengah di ujung,
1: ya, di ujung jalan. Nilainya harus dihitung Ustaz, ya.
2: Ya, nilainya harus dihitung dulu supaya tamunya. Kalaupun nanti ingin ada mengambil maka selebih dari itu atau kekurangannya maka dia harus menambahkan kalau ingin menguasai seperti itu sederhananya.
1: Baik, baik. Ya. Mungkin ini yang terakhir Ustaz, pertanyaan dari Ibu Darmawati di Mamasa. Katanya Ustaz, apakah sepupu termasuk ahli waris yang berhak atau yang terhalang, dan juga cucu ini bagaimana kedudukannya? Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ibu Darmawati. Sepupu ini terhalang sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa dia ini bisa terhalang ketika memang masih ada omnya, ataukah intinya bahwa kalau masih ada anak itu anak laki-laki khususnya itu rata-rata sepupu itu terhalang karena ada anak laki-laki yang lebih dekat. Jadi terkait dengan ini, terkait dengan ini maksud saya adalah sepupu itu terhalang posisinya ketika masih ada anak, dan begitu pun dengan masih adanya ayahnya atau bapaknya daripada yang meninggal ini. Kemudian satu lagi tadi terkait dengan apa lagi tadi?
1: Cucu, Ustaz.
2: Oh iya, cucu. Mm-mm. Termasuk dengan cucu. Cucu itu akan terhalang ketika masih ada bapaknya. Ya, masih ada bapaknya. Artinya kan cucu kan identik dengan turunannya ke bawah, ya, bahwa yang meninggal punya anak. anak itu punya anak, makanya dia dikatakan cucu. Nah, ketika masih ada bapaknya, maka dia cucu ini terhalang. Ya, jadi jika misalnya semua ahli waris itu ada semua ahli waris relasi, maka yang terhalang itu salah satunya adalah cucu, ya, cucu.
1: Baik. Itu Statia ya untuk pertanyaan yang bisa kita jawab dulu untuk jumpa kita di hari ini di Mutiara Pagi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan terima kasih untuk Ustadz Abdul Wahab, SPD SOSMPD untuk narasumber kita di setiap hari Rabu ya di Fiqi Mawaris. Dan juga kepada pendengar, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga yang monitor sampai saat ini. Pendengar, siaran kami dapat pula diakses ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Ustaz, terima kasih. Kita cukupkan untuk jumpa kita di hari ini, Ustaz.
2: Ya, Mbak.
1: Ya, insya Allah di pekan depan masih akan membahas topik ya, yang sama, Ustaz.
2: Ya, mungkin kita masih bahas dengan bahasa ini, kata sebatas masih ada yang terlewatkan atau yang belum sempat berkaitan.
1: Baik, baik. Ya, dan pendengar, karena waktu juga yang sudah membatasi, kita akhiri jumpa kita. Saya Randi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita, pemerintah Sulawesi Barat belum menerbitkan izin pertambangan rakyat atau IPR. Angka kecelakaan di Sulbar periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus, 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Radi.

0: Pendengar, kita hadirkan informasi yang pertama. Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan Arief Fakrullah meminta para gubernur bupati untuk tidak mengurangi tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Agar sebisa mungkin, seoptimal mungkin TPP ya itu tidak dikurangi.
2: Kepala Badan Kepegawaian Negara sekaligus Ketua Umum Korpri meminta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk tidak mengurangi tambahan penghasilan pegawai atau TPP para ASN. Zudan mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 80% ASN telah menganggukkan SK pengangkatan mereka ke bank sehingga TPP menjadi tumpuan utama untuk membayar cicilan bulanan. Hal ini disampaikan Prof. Zudan Arief di sela kunjungannya di Mamuju.
1: Nah, dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan sebagai Kepala BKN dan sebagai Ketua Umum Korpri agar sebisa mungkin, seoptimal mungkin TPP ya itu tidak dikurangi. Kenapa? Karena saya paham betul 80% itu ASN kita SK-nya masuk ke bank. Cicilan bulanan untuk kredit rumah, kredit sepeda motor, untuk kredit membayar anak kuliah, kemudian mobil itu diandalkan dari TPP itu. Sehingga saya berharap Bapak Ibu, para gubernur, bupati, wali kota betul-betul terus membantu para ASN agar tetap sejahtera. Ya, mudah-mudahan dana di APBN nanti tercukupi sehingga gaji ASN bisa dinaikkan. Nah, ini menjadi penting. Tentu kita para ASN harus memahami kondisi keuangan negara. Nah, maka kita harus bersama-sama meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan daerah, agar kesejahteraan ASN bisa meningkat.
2: Lebih lanjut, Zudan juga berharap APBN mendatang bisa mencukupi sehingga gaji ASN dapat dinaikkan. Namun ia juga mengingatkan agar para abdi negara juga harus sadar diri dan ikut berkontribusi aktif dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kepala BKN juga memastikan akan merilis 13 kebijakan baru yang pro karir ASN pada bulan Juni. Laporannya kembali disampaikan Muhammad Rusdiansa.
1: Penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan Arief Fakrullah memastikan BKN akan merilis 13 kebijakan baru yang pro karir ASN pada bulan Juni ini. Kebijakan ini merupakan upaya nyata untuk memangkas alur birokrasi seperti pengurusan pencantuman gelar, kenaikan pangkat, hingga penyediaan lemari digital bagi rekam jejak pegawai. Hal ini diungkapkan Prof. Zudan Arief di sela kunjungannya di Mamuju.
1: Saya ingin bersama-sama dengan para ASN di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat, BKN sudah menyiapkan 12 kebijakan yang pro karir ASN. Nah, di bulan Juni ini akan tambah satu lagi kebijakan. Ada 13 jadinya kebijakan yang pro karir ASN. Semangatnya adalah untuk memberikan kemudahan seperti pencantuman gelar, kenaikan pangkat, untuk kemudian uji kompetensi, disiapkan lemari digital untuk para ASN. Kemudian bagaimana BKN menjaga karir para ASN, itu ada 13 kebijakan baru, termasuk pendampingan BKN kepada 644 instansi, termasuk kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi semangat terus, kita bersama-sama mewujudkan aspirasi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, visi misi para gubernur, bupati, dan wali kota. Ayo ASN seluruh Indonesia, kalian adalah motor penggerak birokrasi yang mengelola APBN dan APBD. Tetap jaga semangat, siapkan tata kelola pemerintahan yang baik ya. Kita sama-sama menjaga agar uang negara ini bisa kita kelola dengan akuntabel. Penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Lebih lanjut, Prof. Zudan Arief menyebutkan BKN tengah melakukan pendampingan terhadap 644 instansi pemerintah agar kebijakan ini berjalan optimal di daerah masing-masing. Ia juga mengajak seluruh ASN sebagai motor penggerak birokrasi untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran demi mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Rene Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Batik Air stop melayani penerbangan ke Mamuju. Wings Air kembali buka penerbangan setiap hari Mamuju, Makassar. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
3: Penerbangan rute Mamuju Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
4: Setiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik yang sebelumnya tadi sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Ya, karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan 3 lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan ini mulai besok terbang setiap hari. Dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang lebih 1 jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
3: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah 1 penerbangan lagi agar akses Mamuju Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Angka kecelakaan di Sulawesi Barat periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus. Nur Azmi Saleh melaporkan.
5: Laka lantas 1 bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat Kompol Febrian Eko Putra saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju Selasa 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang serta kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
5: Laka lantas, 1 bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, Untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
6: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun 1 bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di jalan raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju. Pendengar, kelompok usia pelajar masih menjadi penyumbang terbesar kasus kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
5: Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Yang pertama itu usia-usia pelajar, 15-18 tahun.
6: Kelompok usia pelajar masih menjadi penyumbang terbesar kasus kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, pelajar berusia 15 hingga 18 tahun merupakan kelompok paling rentan, baik sebagai pelaku maupun korban kecelakaan di jalan raya. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra saat menjadi narasumber di dialog Halo Sulbar RRI Mamuju, Selasa 9 Juni 2026 mengatakan, selain pelajar, kelompok usia lanjut di atas 50 tahun juga masuk kategori pengguna jalan yang memiliki resiko tinggi mengalami kecelakaan. Menurutnya, tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar tidak lepas dari rendahnya tingkat kedewasaan berkendara dan masih banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Febrian menjelaskan, secara aturan, seseorang baru dapat memperoleh SIM setelah memenuhi persyaratan usia yang ditentukan. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelajar termasuk tingkat SMP yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Ditlantas Polda Sulawesi Barat pun kembali mengingatkan para orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Sebab, selain melanggar aturan, keputusan tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat berujung pada korban jiwa.
5: Jadi ada faktor-faktor itu yang rentan itu dengan kecelakaan. Jadi ada dua kelompok usia yang sangat rentan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Yang pertama itu usia-usia pelajar, 15-18 tahun. Itu yang paling sering menyebabkan kecelakaan. Sama usia tua. Usia tua itu yang di atas 50 tahun. Kenapa usia pelajar itu sering sekali menyebabkan kecelakaan? Kenapa? Yang pertama dari kedewasaan. Mereka belum punya kedewasaan di jalan. Belum punya SIM. Yang namanya SIM itu kan surat izin mengemudi. Kalau kau belum memiliki SIM ya berarti belum diizinkan untuk mengemudi. Sementara orang bisa dapat SIM itu kalau umurnya itu sudah 18 tahun ke atas. Jadi itu yang terkadang kita juga, ya bukannya kita bilang dilema ya, tidak. Anak-anak naik motor ke sekolah, apalagi yang anak-anak SMP itu, mau kita tindak, nanti dia tidak pergi sekolah. Tapi kalau kita tidak tindak, nanti bisa-bisa berbahaya di jalan. Ya terkadang ya seperti itu.
6: Kepolisian menilai keterlibatan orang tua menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan usia pelajar. Tanpa pengawasan yang ketat, jalan raya akan terus dipenuhi pengendara muda yang belum memiliki kemampuan dan kesiapan berkendara secara aman. Dengan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar, Ditlantas Polda Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pengendara di bawah umur. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: TVRI Sulawesi Barat menggelar forum konsultasi publik untuk menyerap masukan demi tingkatkan layanan publik. Marhadi Umar menyampaikan laporannya.
8: TVRI terus berupaya untuk memberikan layanan publik secara maksimal.
9: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI Sulawesi Barat menggelar forum konsultasi publik atau FKP sebagai bentuk komitmen memberikan layanan transparan, akuntabel, serta menerima masukan publik untuk perbaikan layanan. Kegiatan berlangsung di kantor TVRI Sulbar pada Selasa 9 Juni 2026. Hadir Kepsta RRI Mamuju, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulbar, Kepala SMK Negeri 1 Mamuju, serta perwakilan Dinas Kominfo Sulbar. Kepala Stasiun TVRI Sulbar, Mahyar, mengatakan forum ini sengaja sengaja digelar untuk mendengar langsung saran dari berbagai pihak, khususnya unsur masyarakat. Menurutnya, masukan yang diberikan akan jadi bahan evaluasi agar siaran dan layanan publik TVRI terus meningkat. Sebelumnya, TVRI juga telah berupaya maksimal dalam memberikan layanan, dan FKP ini menjadi salah satu upaya konkret peningkatan kualitas siaran.
8: TVRI terus berupaya untuk memberikan layanan publik secara maksimal. Nah, hari ini kita sengaja membuat forum komunikasi forum publik. Di sini kita ingin menerima masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan perbenahan diri TVRI. Sehingga dengan masukan, saran yang diberikan oleh berbagai pihak ini, TVRI bisa lebih berbenah. Sehingga siaran TVRI dan layanan publik pun akan terus meningkat. Sebelumnya kita juga telah berupaya maksimal untuk meningkatkan layanan kepublikan kita. Di TVRI Sulawesi Barat kita sudah lama punya PPID. Warga masyarakat bisa memberikan kritikan, saran, ataupun meminta layanan melalui layanan PPID.
9: Mahyar berharap partisipasi masyarakat terus berlanjut untuk mendukung perbaikan TVRI ke depan. Layanan publik yang baik dan terpercaya menjadi prioritas utama stasiun TVRI Sulbar. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Sebanyak 115 sekolah di Sulawesi Barat sudah terapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB secara online. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
3: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang menengah atas di Sulawesi Barat kini mulai banyak memanfaatkan sistem pendaftaran online. Dari total 243 sekolah binaan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD, tercatat 115 sekolah sudah diharapkan menerapkan aplikasi SPMB berbasis daring. Yang menjelaskan penggunaan SPMB online diharapkan mempermudah proses pendaftaran murid baru sekaligus membantu pendataan jumlah pendaftar secara real-time di setiap kabupaten. Menurutnya, penerapan sistem online juga menjadi langkah awal mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
10: Yang ikut itu 100 dari 243 sekolah yang kami bina, itu 115 yang kami harapkan untuk masuk di menggunakan aplikasi SPMB ini. Ini sementara di sementara di Gondong di sana. Tadi saya dapat informasi kurang lebih sekitar 2000-an itu di Pulau Ali ya. 200-an ya, saya lupa juga berapa. Mungkin nanti dari sini saya kesana.
3: Meski begitu, dinas tetap memberikan ruang bagi sekolah yang masih beradaptasi sambil melakukan pendampingan teknis agar seluruh satuan pendidikan dapat terhubung ke sistem SPMB online. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap perluasan implementasi SPMB berbasis digital ini mampu meningkatkan mutu layanan serta memastikan setiap calon murid terlayani dengan lebih cepat dan tertib administrasi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Rabu 10 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali di Mamuju pagi ini bersama saya Randy. Pendengar, kita berjumpa di hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Ya, matahari pagi yang menyambut di pagi ini semoga juga menambah ataupun juga menjadi penyemangat bagi kita yang akan beraktivitas ya. Dan semoga juga untuk Anda yang saat ini sudah berada di jalan menuju ke tempat kerja masing-masing, untuk sekiranya berhati-hati di jalan agar sampai di tujuan dengan selamat. Untuk juga Anda yang masih melakukan persiapan ya, persiapan-persiapan untuk menyelesaikan ataupun juga menyiapkan segala hal yang perlu Anda bawa ke tempat kerja ya, semoga juga pagi ini semuanya dalam kondisi yang tetap fit, tetap sehat, agar pekerjaan yang akan dilakukan hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk Anda informasi-informasi aktual hingga pukul 9 nanti. Dan ya, pendengar, informasi-informasi yang akan kami hadirkan di antaranya informasi dari dunia olahraga, kemudian juga informasi-informasi lain dari Sulawesi Barat, kemudian juga informasi seputar Sulawesi Barat, juga informasi yang akan kami hadirkan dari dunia ekonomi, serta informasi nasional akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 9 nanti. Dan baik pendengar, kita awali jumpa kita pagi ini dengan menghadirkan informasi dari dunia olahraga.

Pendengar, kita ke kabar dari Timnas Indonesia yang semalam berhasil mengalahkan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol cepat ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Gol tersebut bermula umpan terobos yang dilakukan Ragnar Oratmangun. Bola hasil tendangan Ragnar mampu disambut oleh Romeni yang lolos dari jebakan offside. Tanpa kesulitan, Ole menaklukkan kiper Mozambik dalam duel 1-1 dan terciptalah gol. Dan sebagai informasi pendengar, Ole juga mencetak gol pada saat Timnas Indonesia menghadapi Oman. Semangat ini terus menggenggam. Ya pendengar, di laga semalam juga Timnas Indonesia mencetak gol kedua lewat tendangan corner Kevin Dix. Namun gol tersebut harus dianulir karena terjadi pelanggaran terhadap kiper Mozambik sebelum gol tercipta. Dan pendengar, untuk update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah dua laga FIFA Match Day yang sebelumnya menang 3-0 atas Oman, membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat 118 dunia dengan total poin sebanyak 1151,45. Ya, namun posisi Timnas Indonesia turun ke posisi 119 tak berselang lama, dan hal ini diakibatkan karena Sierra Leone berhasil menang atas Liberia pada Sabtu 6 Juni. Kemenangan kedua Timnas Indonesia terjadi pada Selasa yang sukses menumbangkan Mozambik 1-0. Dan hasil ini membuat Indonesia kembali naik di ranking FIFA. Tim Merah Putih naik kembali ke peringkat 118 dunia, dan perlu diketahui pendengar, kemenangan atas Mozambik menciptakan 5,69 poin FIFA bagi Timnas Indonesia. Di sisi lain, Mozambik kini harus turun 2 peringkat ke posisi 103 dunia. Baik pendengar, kita ke informasi yang lainnya. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U19 usai memastikan tiket semifinal Piala AFF. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada pelatih Nova Arianto atas capaian tim kelompok usia. Pujian ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang laga Indonesia menghadapi Mozambik semalam. Menurut Herdman, Garuda Nusantara memperlihatkan karakter kuat dalam menghadapi berbagai tekanan pertandingan. Herdman menilai kemampuan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan yang lebih besar mendatang. Pelatih asal Inggris itu secara khusus menyoroti perjuangan para pemain dalam pertandingan sebelumnya. Herdman mengatakan ketangguhan mental merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan pemain muda. Pengalaman menghadapi pertandingan ketat diyakini akan membantu perkembangan mereka pada masa mendatang. Ia pun memberikan perhatian terhadap peran Nova Arianto dalam membangun tim tersebut. Menurutnya, keberhasilan yang diraih tidak terlepas dari kerja keras seluruh staf pelatih selama ini. Herdman berharap Garuda Nusantara mampu mempertahankan performa positif dan dapat menyaksikan performa para pemain secara langsung. Ya pendengar, Timnas Indonesia U19 melaju ke semifinal Piala AFF usai menundukkan Vietnam 2-1 pada laga pamungkas Grup A. Partai tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu 7 Juni lalu.

Baik, mendengar informasi berikutnya, ganda putra Indonesia Devin Arta dan Ali Fatih Raihan gugur di babak 32 besar Australia Open 2026. Devin dan Fatir kalah dari wakil Hong Kong Hung Kei Chun dan Lui Chun Wai. Berdasarkan laman BWF, pertandingan kedua ganda berlangsung relatif cepat, 44 menit di Kuai Center Sydney pada Selasa 9 Juni 2026. Devin dan Fatir kehilangan pijakan sejak memulai game ketiga. Ya, game pertama berjalan ketat dengan kedua ganda saling berjual beli poin hingga kedudukan 11-11. Akan tetapi pasangan Hung Lui mampu tampil lebih dominan selepas jeda dengan mencatatkan 4 poin beruntun dan merebut game. Sementara di game kedua, pasangan Indonesia justru tampil dominan. Devin Fatir membuka game dengan mencetak 8 poin secara beruntun, merebut interval dan menang telak. Kemudian di game ketiga berubah menjadi bencana bagi pasangan Indonesia saat Hung Liu membuka permainan dengan mencetak 6 poin berturut-turut. Devin Fatir hampir menyamakan kedudukan poin 11-12, tetapi pasangan Hong Kong balik menyerang. Hung dan Lui mencetak 7 poin secara beruntun untuk merebut game ketiga, mengakhiri pertandingan dengan kekalahan telak pasangan Indonesia. Semangat ini terus menggenggam. Devin menilai bahwa ini menjadi evaluasi yang perlu diselesaikan bersama pasangannya di ganda putra. Sedangkan menurut Ali Fatih Raihan bahwa ia dan pasangan masih belum memiliki konsistensi fokus dan cara permainan.

Ya pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Informasi dari dunia olahraga lainnya dapat juga Anda baca melalui laman resmi rri.co.id. Serta siaran kami dapat pula didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: bola che ripandia, disuro di tenere giallo,
1: che ha aggiunto più un rare con Capelati, ma
2: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

ada. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

RI Prof. Zudan Arief Fakrullo menyatakan rencana rekrutmen CPNS tahun 2026 masih dalam koordinasi antara kementerian atau lembaga dengan Menteri Keuangan. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2026 dan sementara itu terkait rekrutmen tenaga kependidikan untuk sekolah rakyat, Prof. Zudan mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftar. Ia menambahkan jadwal pendaftaran sekolah rakyat sudah ditetapkan. Lebih lanjut, Prof. Zudan mengatakan untuk selalu memantau kanal komunikasi resmi agar terhindar dari informasi yang tidak benar di media sosial.

Polres Mamasa melaksanakan monitoring dan pendampingan panen jagung di Desa Sepang, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini dilakukan di lahan milik warga seluas 1 hektar yang ditanami jagung sejak Februari 2026 dan kini telah memasuki masa panen. Menanggapi kegiatan ini, Kapolsek Sumarorong M. Isvan Fajar Satrio mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan produksi pangan lokal. Menurutnya, keterlibatan Babinkamtibmas dalam sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional, sekaligus juga upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Informasi lain, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saiful Rohim menegaskan bahwa pengoptimalan pengelolaan anggaran yang terencana dan akuntabel menjadi kunci dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pegawai hingga akhir tahun anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan setelah mengikuti FGD atau Focus Group Discussion terkait penyelesaian pagu minus belanja pegawai yang diselenggarakan oleh BK atau Badan Keuangan Kanwil Kemenkum Sulbar di kantor KPPN Mamuju Selasa kemarin. Menurut Saifur, evaluasi terhadap anggaran belanja pegawai perlu dilakukan secara berkala agar potensi kekurangan anggaran dapat diketahui sejak dini dan segera ditangani melalui langkah-langkah yang tepat. Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi anggaran menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan yang efektif. Selain menjamin terpenuhinya hak pegawai, pengendalian anggaran yang baik juga berperan dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

0: aku.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kelompok usia pelajar masih menjadi penyumbang terbesar kasus kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat. Di Telantas Polda Sulbar mencatat pelajar berusia 15 hingga 18 tahun merupakan kelompok paling rentan baik sebagai pelaku maupun korban kecelakaan di jalan raya. Kasubdit Keamanan dan Keselamatan di Telantas Polda Sulbar Kompol Febrian Eko Putra mengatakan selain pelajar, kelompok usia lanjut di atas 50 tahun juga masuk kategori pengguna jalan yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan. Menurutnya, tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelajar tidak lepas dari rendahnya tingkat kedewasaan berkendara dan masih banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi. Febrian menjelaskan secara aturan seseorang baru dapat memperoleh SIM atau surat izin mengemudi setelah memenuhi persyaratan usia yang ditentukan. Namun dalam praktiknya masih banyak pelajar termasuk tingkat SMP yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Kondisi tersebut, kata ia, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Di satu sisi, penegakan hukum harus dilakukan demi keselamatan, namun di sisi lain terdapat faktor sosial dan kebutuhan pendidikan yang perlu dipertimbangkan. Di Telantas Polda Sulbar pun kembali mengingatkan para orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Sebab selain melanggar aturan, keputusan tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat berujung pada korban jiwa. Kepolisian menilai keterlibatan orang tua menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan usia pelajar. Tanpa pengawasan yang ketat, jalan raya akan terus dipenuhi pengendara muda yang belum memiliki kemampuan dan kesiapan berkendara secara aman.

Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Sulawesi Barat. Puluhan warga di Dusun Malawa, Desa Sumarek, Simboro Mamuju menggelar konvoi kendaraan untuk menyemarakan perhelatan sepak bola terbesar di dunia ini. Konvoi yang diikuti warga dari berbagai kalangan ini mengambil rute dari Dusun Malawa menuju kawasan pelabuhan Simboro. Sepanjang perjalanan, peserta membawa seragam atribut negara peserta Piala Dunia sebagai bentuk dukungan terhadap tim favorit masing-masing, namun tetap tertib dan aman tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas. Seorang peserta konvoi sekaligus juga pemuda Malawa, Samadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia 2026 sekaligus juga menunjukkan semangat sportivitas di tengah perbedaan dukungan antar negara. Ya, menurutnya peserta konvoi mengenakan dan membawa atribut berbagai negara yang lolos ke putaran final Piala Dunia. Dan hal itu mencerminkan tingginya animo masyarakat terhadap ajang sepak bola internasional tersebut. Kegiatan konvoi berlangsung Selasa kemarin, kemudian juga meriah dan menarik perhatian masyarakat yang berada di sepanjang jalur yang dilalui mereka. Selain menjadi sarana menyalurkan dukungan terhadap tim favorit, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga pecinta sepak bola. Euforia yang ditunjukkan warga Malawa menegaskan bahwa Piala Dunia tidak hanya menjadi pesta olahraga global, tetapi juga mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang melalui semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap olahraga sepak bola.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
0: Mendengar jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan Pro 3 RRI.
2: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator ini,